0: Aparat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
1: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
2: Bisa lama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya. Para ribu yang apel siaga jaga jaga barisan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga akan itu.
3: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PCEL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
2: Jadi kalau pemilahan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun, sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
3: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCEL di Indonesia mulai berjalan.
4: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
3: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
5: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
3: Sekedar diketahui, proyek PCEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot. sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
0: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
6: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memiliki bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, itu benar Pak, buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Itu Pak Bapak kenapa naruh...
7: Nggak apa-apa Pak, ngomong aja Pak.
8: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masunya?
6: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru. Di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional bisa lama. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo, menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga Minggu ke-3 Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
9: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan Minggu ke-3 Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
11: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
11: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
15: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pendengar Pro 3, klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Gharibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran, meskipun hanya bersifat sementara.

0: Si Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini, situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami.

0: di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Bekasi.
1: Kembali pendengar di Opini Publik dan Klarifikasi bersama saya Yunia Herawati, edisi 28 Agustus 2026. Topik kita hari ini pendengar adalah dampak anomali desil terhadap hak penerima perlindungan sosial. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami atau menanggapi topik kami hari ini adalah di 0370-646-521 atau di 0818-02-056-000. Pendengar dapat memberikan kondisi di lapangan seperti apa? Adakah masyarakat yang tidak sesuai dengan desil di wilayah Anda atau seperti apa kondisinya? Dan pendengar hari ini terhubung bersama kami Direktur Insight for Development and Sustainability dengan Mas Rohman Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Rifki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabar hari ini? Oh ya, Mas baik. Rohman Rifki. Bagaimana kabar hari ini, Mas Rifki?
2: Baik.
1: Apa kegiatannya pagi ini? Kita menyita waktunya sebentar ini.
2: Ya, karena kejadian yang menyita perhatian perlindungan ini lagi buat konsep untuk melakukan penelitian independen bersama tim.
1: Ya,
2: topik kejadian di lapangan kan banyak mengeluh dan sebagainya itu yang kita coba-coba rangkai untuk melakukan penelitian independen nantinya.
1: Sangat korelasi sekali dengan topik kita hari ini adalah dampak anomali desil terhadap hak penerima perlindungan sosial. Melihat adanya anomali, bagaimana melihat kondisi di lapangan saat ini dengan adanya anomali, terutama desil hak penerima perlindungan sosial nantinya akan berdampak juga terhadap desil ini?
2: Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang desil, sebenarnya kita sedang berbicara, kita tidak berbicara tentang angka, tetapi kita akan berbicara tentang kehidupan masyarakat. Karena desil ini kan dimuat dalam data. Ketika kita berbicara sebuah data, yang menentukan apakah seseorang masuk atau tidak masuk dalam sasaran perlindungan sosial nantinya, maka kesalahan atau ketidaktepatan data dapat mempunyai konsekuensi yang nyata bagi kehidupan seseorang. Karena itu posisi ideal mempertanyakan juga terkait kondisi ini. Apakah sistem pendataan kita sudah cukup akurat untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya? Karena teman-teman kita di lapangan masih banyak yang mengeluh. Itu yang menjadi bahan pendiskusian bahkan di warung-warung kopi hari ini yang kita temukan, Mbak.
1: Iya. Apakah ada temuan dari Mas Rohman Rifki bersama kawan-kawan terkait anomali desil yang tentunya akan berpotensi membuat masyarakat yang justru tidak mendapatkan bantuan sosial tidak mendapatkan haknya ini? Mungkin ada temuan kasus atau seperti apa di lapangan?
2: Ya, ada beberapa temuan kasus yang kita temukan di lapangan. Yang pertama, ada seorang tukang tambal ban itu numpang di rumah orang tua, rumah mertua. Dia punya 3 anak dan istri hamil. Lalu dia masuk ke desil 6 ke atas. Nah, ada yang kita temukan yang punya kendaraan, punya rumah, bekerja di MBG dan mempunyai gaji tetap, itu masuk di desil 1, itu yang kita temukan di lapangan. Dan ada masyarakat yang memang kurang mampu kondisinya, baik dari tempat tinggal, pemasukan, dan yang lainnya, tetapi karena namanya dipinjam untuk melakukan peminjaman di bank, itu juga ternyata berdampak, Mbak, di lapangan. Itu yang kita temukan.
1: Ya. Kira-kira apa penyebab utama terjadinya anomali seperti ini atau ketidaktepatan data desil penerima bantuan ini, Mas Rifki?
2: Ya, kami melihat terutama dalam perlindungan sosial ini yang gencar-gencar ini, pemerintah hari ini di dalam uji coba tentang perlindungan sosial ini, pemerintah hanya mengejar percepatan pendataan administratif, tetapi kondisi real masyarakat itu berbanding terbalik dengan data tersebut. Makanya beberapa temuan yang kita temukan juga, Mbak, termasuk kita konfirmasi pemerintah desa. Pemerintah desa juga kebingungan dengan hari ini. Kata pemerintah bahwa ada disiapkan untuk menyanggah kondisi real itu. Tetapi yang pemerintah desa menyampaikan bahwa meskipun sudah dilakukan sanggah, tetapi tetap statusnya tidak layak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Berapa orang yang menyanggah? Berapa orang yang lolos dari hasil sanggah? Berapa orang yang tertolak dari sanggahan itu?
1: Yeah.
2: Jangan hanya sekedar data-data tetap lalu mempromosikan ada sanggah untuk menyanggah itu, tetapi masyarakat tetap tidak layak. Itu, Mbak.
1: Iya. Yeah. Ada mekanisme pemutakhiran data termasuk verifikasi data termasuk sanggahan juga. Apakah ini sudah dinilai cukup optimal atau bagaimana sebenarnya? Karena di Kota Mataram sendiri sanggahan sampai seribuan lebih dan beberapa di antaranya memang masih ada yang mengeluh. Seperti apa sebenarnya melihatnya, Mas Rifki?
2: Kalau kami dari Ideal melihat, Mbak, bahwa di dalam proses uji coba ini kan terlalu singkat. Dan bukan hanya di Mataram, di Lombok Timur juga yang sebagai pendataan terbanyak di Indonesia, yaitu sekitar 501 ribuan yang terdata, itu kan tidak efektif. Karena para agen-agen perlintos, pemerintah, dan yang lainnya itu hanya mengumpulkan masyarakat ini, kumpul di kantor desa dan sebagainya. Padahal kan harus dilakukan verifikasi faktual bagaimana kondisi rumahnya, bagaimana kondisi ekonominya sesuai dengan indikator-indikator yang dilakukan oleh BPS yang melakukan pendataan sensus ekonomi itu kan yang menjadi dasar penentuan desil ini. Tetapi kan ini hanya di kantor desa dikumpulkan masyarakat, dan masyarakat ini kan belum paham sebenarnya tentang perlintos ini. Itu, Mbak, yang terjadi.
1: Ada proses sanggah kemudian atau perbaikan data jika status desilnya memang tidak sesuai. Apakah masyarakat sudah melek ini atau sudah disosialisasikan sampai ke tingkat bawah dari pantuan Ideal?
2: Ini kan saya konfirmasi beberapa pemerintah desa, Mbak. Bahkan pemerintah desa juga mengeluh bahwa meskipun sudah dilakukan sanggah, tetap prosesnya itu tidak layak. Makanya ini menjadi rekomendasi bagi kami juga Ideal untuk melakukan penelitian apa yang menyebabkan hal-hal seperti itu. Karena masyarakat banyak mengeluh ini, Mbak.
1: Iya. Ada penelpon kami tadi, Pak Adi di Bima, bahkan beliau tidak memeriksa desilnya dan ya menyerahkan begitu, tidak menerima bantuan apapun. Yang penting bekerja begitu. Menanggapinya seperti apa ini? Salah satu masyarakat yang memang merasa mampu begitu dan tidak menerima bantuan sosial.
2: Apa, Mbak?
1: Ada penelpon kami, Bapak Adi di Bima, beliau tidak mengecek desil atau mengecek data dari untuk penerima bantuan dan komitmen untuk tidak menerima bantuan, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa adanya pendataan seperti ini. Menanggapinya seperti apa?
2: Ya, itu sah-sah saja karena sejatinya sebenarnya misalnya perlinsos ini itu kan ditujukan untuk bagaimana masyarakat juga mandiri juga, Mbak. Nah, terkait dengan persepsi masyarakat dia hanya mau bekerja tidak mau mengecek desil, itu sah-sah saja. Cuma kami menyarankan bisa dicek juga lah desil dan sebagainya. Nanti kalau dia di desil satu kan itu bisa merebut hak-hak orang yang seharusnya mendapatkan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Mbak, bahwa perlinsos ini terkait penentuan desil ini juga itu kan akan menimbulkan dampak, dua dampak, yaitu inclusion error dan exclusion error. Inclusion error ini adalah orang yang tidak seharusnya mendapat bantuan tetapi mendapat bantuan. Nah, orang yang exclusion error itu orang yang seharusnya mendapat bantuan tapi tidak mendapatkan bantuan. Nah, jadi saya sarankan masyarakat juga harus tetap mengecek desil tersebut sehingga kita tahu apakah kita masuk di desil yang mana sehingga tidak merampas hak-hak kawan-kawan kita yang lain. Itu, Mbak.
1: Diperlukan juga agar penerima tepat sasaran. Dengan Pak Amil di Sandek juga ini meminta agar ada pendataan yang lebih mendalam karena dari segi mungkin saja dari rumah ada, tapi dari segi pendapatan juga belum layak. Dan Pak Kenzo di Lombok Timur, Mas Rifki, meminta ya agar bantuan sosial tepat sasaran, karena rata-rata banyak yang mengklaim dirinya miskin ini. Menanggapi dua penelpon kami?
2: Ya, memang itu juga temuan kami, Mbak, bahwa persoalan di lapangan juga seperti itu. Yang kami temukan di Ideal tersendiri, ada yang punya rumah bagus, tapi belum tentu orangnya kaya. Karena rumahnya itu terkadang dari hasil subsidi pemerintah, pernah menjadi TKI, rumah warisan, dibangun bertahun-tahun lalu, atau dibangun melalui program bantuan pemerintah lainnya, tetapi tidak memilih pekerjaan. Menjadi buruh, pekerja serabutan, pendapatan tidak menentu. Nah, ini yang kami temukan di lapangan. Makanya saya setuju bahwa harus dilakukan verifikasi faktual ulang. Karena pemerintah desa juga bingung akan hal ini. Karena tidak bisa mempunyai kewenangan penuh di perlintas ini khususnya, Mbak. Karena pemerintah desa juga yang tahu kondisi masyarakatnya dan sebagainya. Tetapi ketika mengajukan sanggahan, itu tidak bisa. Makanya saya setuju bahwa harus dilakukan verifikasi faktual ulang. Dan dilakukan evaluasi-evaluasi lah terkait sistem pendataan ini.
1: Iya. Masyarakat banyak yang mengklaim dirinya miskin. Untuk menjawab fenomena ini, apakah memang sosialisasi kepada masyarakat sangat kurang atau bagaimana ini sebenarnya? Agar masyarakat melek bahwa kondisi masyarakat yang lebih miskin lebih berhak menerima bantuan.
2: Ya, sangat kurang, Mbak. Makanya perlinsos ini aja mereka merasa tabu sebenarnya. Masyarakat tidak tahu bagaimana caranya sebenarnya mengakses perlinsos ini. Makanya kan di dalam uji coba ini dibuat agen-agen melalui kantor-kantor desa. Tetapi masyarakat ini masih belum paham bagaimana mengajukan diri, bagaimana menyanggah, bagaimana menceritakan kondisi realnya. Itu mereka, masyarakat tidak tahu. Apa dampaknya itu kan masyarakat tidak tahu juga. Ini yang terjadi.
1: Iya. Di Kabupaten Lombok Timur khususnya menjadi salah satu daerah percontohan di Indonesia untuk pendataan perlinsos. Dan batasnya hanya 31 Agustus, waktu yang sangat singkat. Apakah memang bisa mengakomodir seluruh kepala keluarga yang mencapai 500 lebih sekian ini, Mas Rifki?
2: Saya juga mempertanyakan ini. Jujur saja saya sebagai tim sebenarnya di pemenangan pemerintahan hari ini di Lombok Timur. Tetapi saya harus benar-benar mengatakan dan harus mengkritisi. Jangan sampai pemerintah Lombok Timur ini hanya mengejar angka administratif dan penghargaan nantinya di dalam uji coba ini. Tetapi kondisi real masyarakat tidak tersampaikan. Karena tujuan dari perlinsos ini adalah untuk memperbaiki data dengan kondisi real. Jadi jangan hanya mengejar jumlah data saja. Kan jumlah data yang besar belum tentu menandakan bahwa data itu adalah akurat, Mbak. Ini yang perlu kita kritisi.
1: Iya. Apa yang harus segera atau urgent dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota tidak hanya di Lombok Timur, namun di Nusa Tenggara Barat agar data-data desil ini tepat dan dampaknya tentunya pada bantuan sosial juga ke depannya?
2: Oke, Mbak.
1: Apa yang urgent?
2: Siap-siap. Ini saya sampaikan, saya catat beberapa tadi rekomendasi. Bahwa harus dilakukan verifikasi faktual ulang dan melakukan audit sosial data perlindungan sosial desa itu harus dilakukan. Kemudian verifikasi dan pemutakhiran berkala secara aktif. Karena hari ini kita melihat pendataan yang dilakukan hanya begitu-begitu saja dan terjadi berulang-ulang. Kemudian dilakukan sosialisasi, ini yang penting supaya masyarakat paham akan perlindungan ini. Yang selanjutnya adalah perkuat peran verifikasi desa juga di sini karena pemerintah desa yang tahu kondisi real masyarakat. Yang keempat, perbaiki mekanisme sanggah. Kenapa harus memperbaiki mekanisme sanggah? Kan yang muncul ketika melakukan sanggah, kayak di Suela kami temukan, itu dia sudah melakukan sanggah tetapi yang keluar tetap tidak layak. Nah, alasan tidak layak ini harus dirincikan sebenarnya di dalam mekanisme sanggah tersebut. Yang selanjutnya harus dilakukan uji akurasi desil. Nah, untuk mewujudkan ini semua sebenarnya harus dilakukan penelitian itu, Mbak, oleh pemerintah daerah untuk menguji ini.
1: Untuk masyarakat saat ini saran yang terpenting apa ini, Mas Rifki?
2: Untuk masyarakat saya hanya bisa menghimbau dan menyarankan bahwa apapun itu, karena ini program pemerintah, silahkan ikut andil, jangan acuh tak acuh. Karena acuh tak acuh itu nantinya akan berdampak terhadap diri sendiri, keluarga, dan sebagainya. Karena masalah data ini adalah masalah kehidupan bermasyarakat itu, Mbak. Artinya ketika masyarakat acuh dan tidak peduli, dia tidak tahu tentang kondisi keluarganya. Makanya harus dicek, harus ikut serta di dalam program ini juga. Ikut aktif lah. Setidaknya kalau memang mampu, nanti bisa membantu tetangganya yang tidak mampu untuk diajukan, untuk didampingi dan sebagainya itu, Mbak.
1: Iya. Kita sudah di penghujung dialog, Mas Rifki yang merupakan Direktur Ideal. Closing statement untuk pendengar RRI Mataram, Mas Rifki, singkat saja.
2: Ya, untuk closing statement saya, data tepat, bantuan tepat, desa berdaya, masyarakat mandiri. Jangan hanya tepat sasaran dalam memberi bantuan, tepat sasaran juga dalam membangun kemandirian. Itu, Mbak.
1: Ya, terima kasih banyak waktunya Mas Rohman Rifki atas waktu yang diberikan. Semoga sukses untuk kegiatan hari ini.
2: Siap, Mbak. Terima kasih kembali.
1: Ya, terima kasih lagi sekali dengan Direktur Insight for Development and Sustainability atau IDEL, Mas Rohman Rifki. Pendengar, tantangan terbesar saat ini bukan sekedar bagaimana menentukan desil seseorang, tetapi bagaimana memastikan bahwa angka dalam sistem benar-benar mencerminkan kehidupan masyarakat di lapangan. Data harus akurat, pemutakhiran harus rutin, verifikasi juga transparan agar masyarakat dapat mendapatkan hak sesuai dengan yang ada dalam data. Pendengar dialog hari ini kita akhiri. Saya Yuni Herwati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
3: Gampang, Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Maksudnya gimana tuh?
3: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
0: Oke, terus?
3: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intak Leo yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
0: Kalau yang ketiga?
3: Yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut recto verso.
0: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
3: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
0: Dilihat, diraba, diterawang.
4: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
5: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 107 MHz, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Membahas topik-topik menarik dan aktual, menghadirkan narasumber berkompeten, diulas mendalam dan komprehensif. Inilah Dialog NTB Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Dialog NTB Pagi yang hari ini mengetengahkan topik solidaritas pemulihan desa adat yang dilanda bencana. Saya tadi sempat bergembira karena di off-air ternyata kalimat topik ini mendapat apresiasi dari para narasumber, karena juga mungkin didasari atau yang pasti didasari oleh adanya peristiwa di pertengahan Agustus kemarin, yaitu salah satu desa adat kita yang ada di Lombok Tengah, yaitu Desa Sade, sempat dilanda bencana kebakaran yang cukup hebat sehingga hampir sebagian besar menghanguskan, ya kira-kira begitu, atau menghabiskan tempat tinggal dari masyarakat Desa Sade yang saat ini tengah menjadi perhatian dari berbagai pihak. Untuk itu mungkin berangkat dari situ kita ingin mengetahui pandangan dari dua orang narasumber kita yang sudah hadir di studio pada pagi ini terkait dengan makna solidaritas, pemulihan, sampai dengan konteks kebencanaan itu sendiri. Untuk itu di studio sudah hadir di samping kiri saya, langsung saja saya sapa person yang sudah tidak asing lagi karena beberapa kali kita hadirkan, bahkan sempat juga menjadi narasumber di Dialog Luar Studio beberapa waktu lalu. Ada Bung Ardi Yuniarman, STMSC dari Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Bung Ardi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lama tak jumpa Bung Ardi, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik sekali.
2: Sehat afiat ya Bung Ardi, terima kasih. Ini kebetulan di tengah penerimaan mahasiswa baru ya, bisa dikatakan sedikit lebih longgar. Kalau pagi Bapak Ibu dosen biasanya lebih banyak di kampus. Tapi kali ini sama juga halnya dengan narasumber yang satu lagi, tidak asing lagi, bahkan di semacam nilai-nilai keindonesiaan sempat memberikan pandangan beberapa waktu lalu. Ada Ibu Nurlia Nikmatullah Rohmah, M.Com.I dari Korwil Mavindo Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Bu Lia.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus.
2: Apa kabar Bu Lia?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Ya, ini dua person, yang satu di Planologi, yang satu di FAI, Fakultas Agama
4: betul,
2: Islam
4: betul.
2: Ya. Sama-sama dari Universitas Muhammadiyah. Yang pasti selain di FM 89.2 MHz, kita juga bersiaran melalui kanal YouTube RRI Mataram Official ya. Silakan bagi Anda yang ingin menyimak visualisasinya di kanal YouTube RRI Mataram Official. Jangan lupa juga mungkin ada pertanyaan, silakan di kolom live chat. Nanti di tengah perjalanan saya akan membacakan apakah kepada Bu Lia atau ke Bu atau Pak Ardi maksud saya. Silakan nanti kita sama-sama memberi bagian untuk bisa menjawab. Yang ingin menelpon di 0818-02056000 dan 0370-646521. Pagi ini pengarah acara Muhammad Halwi, penyiar Dian Mardiana, di teknik ada Aurina. Bung Ardi, bagaimana nih setelah melihat peristiwa kebakaran hebat kemarin? Tentu yang pasti kaget. Dan kalau sebenarnya kaget juga tidak ya, karena beberapa peristiwa di musim kemarau ini, El Nino ini, bahkan beberapa periode sering terjadi kebakarannya. Tapi kali ini memang desa adat kita yang terbakar. Apa yang pertama terbesit waktu itu Bung Ardi? Sebagai seorang arsitek tentu.
3: Ya, terima kasih. Ya, yang pertama ya sudah pasti itu kaget karena biasanya mungkin tidak terlalu masif ya. Tapi kali ini masif.
2: Betul.
3: Meluluhlantahkan seluruh desa adat, dan sebelumnya juga dua tahun yang lalu juga terjadi juga kebakaran yang ada di desa adat juga di Bayan. Itu juga
2: pernah terjadi ya Bung Adi?
3: Pernah terjadi, dan beberapa tahun lalu lagi itu di Sumbawa juga, desa adat juga di Tepal.
2: Iya.
3: Juga pernah kebakaran dan itu polanya cenderung sama gitu. Ya lagi masa dan sebagainya. Artinya ada aktivitas yang memang memicu api, lalu api itu menjadi kebakaran.
2: Betul sekali.
3: Dan itu sayangnya memang di desa adat.
2: Desa adat ya. Tepal itu jauh dari
3: jalan Sumbawa, utama ya. Jalan utama, dan terus masuk terus ke dalam. Itu pun terbakar juga ya.
2: Baik, artinya potensi kebakaran ini tidak memandang tempat ya?
3: Tidak memandang tempat.
2: Bu Lia sendiri pertama waktu itu sebagai pengajar mungkin yang sudah kita bisa katakan tidak asing lagi di Desa Sade berulang kali lah, kira-kira berkunjung ke sana, apa yang menjadi pandangan waktu itu?
4: Sedih banget, karena itu tuh bukan hanya sebuah rumah ataupun art shop, tapi benar-benar kayak kehilangan sebuah sejarah gitu. Karena tidak hanya rumahnya yang terbakar, tapi ada beberapa yang kayak kitab-kitab apa dari
3: lontar.
4: Kemudian ada keris yang kemudian ada alat tenun yang ratusan tahun, yang mana itu tidak akan bisa direkonstruksi lagi gitu. Itu yang sangat banget disayangkan dan tidak bisa digantikan. Kalau masalah bangunan mungkin, bahkan mereka itu sebenarnya habis renovasi, makanya katanya api itu cepet banget menyebar karena alang-alangnya itu masih fresh banget, masih baru. Jadi kayak dana desa itu baru banget dipakai untuk renovnya masjid, atapnya masjid, sama untuk beberapa rumah yang barusan terbakar itu.
2: Iya, untuk gitu, masjid jadi, memang saya mendengar langsung dari beberapa pihak itu baru selesai dibangun.
4: Baru selesai dibangun.
2: Betul sekali. Bung Hadi melihat bahwa Sade memang konstruksinya betul-betul tradisional ya.
3: Nah, ya karena memang desa adat.
2: Adat ya.
3: Iya, karena desa adat, maka ya secara konstruksi memang tradisional. Produk tradisi ini kan kalau kita bicara ada satu teori yang sebutnya vernakuler. Vernakuler adat itu artinya adaptif ya. Jadi kemampuan teknologi itu muncul karena ketersediaan alam sekitar. Kalaupun akan menggunakan konstruksi bambu, bukan berarti dia tidak layak.
2: Iya, bukan.
3: Nah, syukurnya di undang-undang tentang rumah tidak layak huni sudah dirubah, lalu di PP 16 tahun 2021 sudah mengatakan rumah tidak layak huni yang setengah permanen atau semi permanen itu dulu dikatakan tidak layak huni, sekarang sudah berubah. Kenapa? 100% mostly bangunan tradisional kan bangunan tidak permanen. Lalu dikatakan tidak layak, lalu dihancurkan, dan gempa kemarin juga menunjukkan bahwa eksistensi 100% bangunan yang hancur itu malah didominasi oleh bangunan
4: yang kekinian, dari batu bata.
3: Yang kita anggap itu sebuah representasi masa depan ternyata lebih dulu hancur.
2: Hancur ya, oke, baik. Bung Hadi sendiri melihat solidaritas dari berbagai pihak ini cukup banyak ya, sudah hadir ya Bung Hadi ya. Bahkan mancanegara pun beberapa person ya dari mancanegara ikut membantu ya.
3: Iya, isunya juga si Raffi Ahmad juga, Raffi Ahmad
4: itu
3: juga.
4: Pas kebetulan saya kesana
2: di sini.
4: Pas lagi ada di sana sih, pas waktu si Raffi Ahmad sama Nagita
2: langsung ya?
4: Langsung. Ya pas kita lagi trauma healing sama bareng anak-anak
3: ketemu mereka,
4: nyamperin datang terus
2: ya, sempat kita lihat di ini ya, media sosial, Instagram
3: ya, itu bentuk luar biasa, bentuk kepedulian mereka karena tadi ya ini cukup famous juga ya, tempat ini cukup famous, lalu ya kita juga sebagai objek wisata juga skala internasional bahkan, terus ini Sade ini kan lebih dulu dikenal sebenarnya kan, jauh dari zaman saya masih kecil, sudah kita pun juga berkunjung ke sana untuk itu ke sana, artinya dengan eksistensinya yang cukup mengglobal ya gitu ya. Artinya pasti akan muncul rasa kepemilikan, apalagi mereka punya experience datang ke sana dan sebagainya. Lalu selama mereka berkunjung, kalau kita lihat di sosial media, mau Instagram, opini positif sekali tentang bagaimana ada sistem retribusi dan sebagainya. Terus apa yang dilayani mereka di sana, termasuk mekanisme bagaimana mereka harus parkir dan sebagainya. Itu cukup mereka merasa luasa, merasa ya cukup manusiawi lah.
2: Betul.
3: Ya, itu memang jadi apa namanya, pengalaman mereka yang mereka tidak bisa lupakan, yang mereka begitu compare dengan objek wisata yang lain, itu berbeda sekali.
2: Ya. Popularitasnya memang cukup tinggi ya dibandingkan dengan desa adat lainnya. Ya.
3: Betul, bisa sangat tinggi sekali.
2: Karena aksesnya juga jalan cukup lebar, apalagi
4: menuju ke arah Kute.
2: Kawasan ekonomi khusus Mandalika ya. Pasti dalam beberapa tahun terakhir ini tinggi kunjungan ke sana. Baik, sebelum ke yang lebih dalam lagi, masih seputar mungkin hal-hal yang sedang dibicarakan masyarakat di media sosial, Bu Lia. Bu Lia melihat memang Sade ini memang tidak hanya masyarakat NTB saja yang berkomentar di media sosial ya, bahkan dari luar daerah pun.
4: Nah, sebenarnya solidaritas ini tuh tidak harus tidak hanya, harusnya tidak hanya berlangsung sama beberapa hari, Pak.
2: Yeah.
4: Karena ini mungkin jadi euforia ya, di satu minggu awal ini. Bantuan tuh luar biasa datang dari berbagai macam pihak ya. Seperti kita tahu Indonesia kan memang jiwa sosialnya tinggi gitu. Jadi setelah melihat bagaimana bencana datang tuh, rasa ingin membantu itu luar biasa dari Indonesia gitu. Jadi semua orang tuh berbondong-bondong sampai satu truk bantuan. Kemarin handuk baru, kemarin ada yang fokus ke anak-anak untuk gimana nanti mereka setelah pasca ini sambil nunggu mereka tetap beraktivitas ya, anak-anaknya belajar, bermain, trauma healing, kembali lagi ke sekolah, ada yang fokus ke situ, kemudian ada yang fokus rekonstruksi, pengembalian kembali, ada yang bagi sembako tuh udah di tempat yang terbagi-bagi begitu, kalau Bapak masuk di kadusnya itu udah dibagi rata gitu. Nah tapi nanti ke depan ini harus tepat informasi, harus tepat sasaran gitu.
2: Betul ya.
4: Solidaritas tuh lebih ke sana, kayak jangan sampai sebuah bencana ini dijadikan ladang bisnis oleh pihak-pihak tertentu. Sebagai ladang popularitas dari pihak-pihak tertentu. Yang hindari, itu yang kita hindari. Kadang ada yang dijadikan itu sebagai bahan marketing. Itu juga ada. Cuman bahan foto-foto-foto atau eksploitasi dari dari para korban. Kemudian memaksa mereka bercerita lagi tentang bagaimana kejadian hanya untuk konten. Itu sebenarnya kurang etis, kurang gitu etis, kalau dari segi media, bagaimana etika komunikasi, media komunikasi gitu.
2: Harusnya kalau ditanya soal kepedihan, mereka yang paling tahu lah.
4: Betul, mereka harus paling tahu.
2: Harus kita tanya.
4: Iya.
2: Oke.
4: Iya.
2: Menarik. Ini kalau melihat Bung Hadi sendiri di komunitas, apakah sudah ada obrolan tentang SADE di komunitas arsitek atau teman-teman di cagar budaya dan sebagainya?
3: Iya, baik.

0: melalui planologi ya, tentang kontur dan peretakan dari persebaran permukiman, dan ternyata itu data yang dia butuhkan. Dan dia sangat terbantu sekali. Nah, dan syukurnya dari terkenalnya apa namanya Sade ini, sudah banyak peneliti-peneliti yang sudah membukukan lalu membuat kita bilang blueprint ya, sehingga untuk rekonstruksi mungkin akan jauh dimudahkan. Tetapi ini menjadi poin penting juga untuk selanjutnya dalam rekonstruksi ini. Betul tadi, karena ini adalah aset daerah, lalu ini pariwisata, maka sangat berpengaruh terhadap pengembangan pariwisata di NTB, khususnya di Pulau Lombok, bahkan di Lombok Tengah. Dan ini juga menjadi perhatian pemerintah. Nah, mengenai hal ini harus berhati-hati ini, karena yang kita sentuh bukan sebuah proyek atau sebuah tempat yang itu adalah konsep pengembangan kekinian. Ini adalah kampung adat yang kita create menjadi tempat kunjungan wisata. Secara demografi mereka kan sudah terbiasa dalam satu kultur, namanya tradisi ya.
1: Tradisi ya.
0: Sudah terbiasa dalam satu kultur, kadang ini yang menjadi terlupakan. Nah, hati-hati kembali lagi begitu kita memahami tentang solidaritas. Nah, yang kita sering terjebak memahami solidaritas itu, kita tidak bisa, belum bisa, kebanyakan orang membedakan antara yang mana menjadi subjek utama, lalu siapa yang menjadi mitra. Nah, dalam hal ini, karena ini adalah objek wisata, nah ini hati-hati, kecenderungan pemerintah akan menganggap diri mereka sebagai subjek yang harus mengelola itu. Impact-nya apa? Impact-nya yang prinsip dalam solidaritas itu adalah kepemilikan. Nah, akibatnya dalam masyarakat adat sendiri yang berhimpun di dalam wilayah yang disebut dengan desa Sade itu merasa tidak memiliki. Nah, itu bahaya, karena kedepannya akan menjadi menurun semangat memiliki solidaritas utama
1: ya.
0: Nah, sehingga peran mitra akan lebih dominan. Nah, ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Makanya bentuk proyek dan sebagainya harus juga diperhatikan juga, bagaimana kita merekonstruksi semuanya itu. Itu poin paling utama. Jadi memahami solidaritas harus bisa memahami siapa yang menjadi subjek utama, lalu siapa yang menjadi mitra. Jangan sampai terbalik. Karena bagaimanapun desa adat, ia memahami konteks keadatan, perilaku, lalu bagaimana cara membangun, itu pasti masyarakat adat sendiri.
1: Masyarakat adat sendiri yang tahu ya,
0: dan mereka juga harus bisa memitigasi kembali. Nah, namanya mitra, membantu masyarakat adat untuk mitigasi, termasuk tadi potensi siapa yang bisa mengerjakan. Karena bagaimanapun dalam merehab rumah ini kan masih masyarakat adat. Dia punya timing kapan harus membangun. Terus siapa yang bisa mengkoordinir bangunan, dan itu mereka yang mengetahui. Dan lalu pemerintah kan yang berbasis pada konteks administrasi. Nah, ini juga akan berbenturan dengan cara tradisional membangun rumahnya dengan metode pembiayaan yang mungkin bahkan tidak ada biaya, kita bilang ya, dalam skala tradisi, karena berbasis resource ya, yang sudah tinggal dia tebang, lalu tenaga yang dia kumpulkan. Nah, ini juga harus hati-hati, karena itu akan merubah tatanan masyarakat secara secara pola pikir terhadap dia akan mengembangkan masa depan dia melalui eksistensi budaya. Lalu di sini keberadaan proyek menjadi sebuah ladang baru yang nanti akan merubah tatanan mereka, dan itu kekhawatiran kita, rasa memiliki lagi akan hilang. Jadi mereka akan berbudaya hanya sebagai cara dia untuk menjual diri, maksudnya dalam pengertian pariwisata gitu, bukan dalam rangka kesadaran mereka bahwa budaya kami adalah budaya yang adiluhung, yang punya nilai-nilai yang wajib kami harus pertahankan gitu.
1: Betul sekali. Jadi harus tidak hanya dalam etika dalam berkomunikasi terhadap korban, prinsip keberhati-hatian ini. Menarik sekali apa yang disampaikan Bung Hari. Tetapi sebelum ke jeda, Bu Lia sendiri memang ini ya, dalam konteks ini memang perlu kita
2: prinsip. Karena kan bahkan dari segera pemetaan, dari evaluasi pemetaan tuh mereka harus dilibatkan, dan warga, tokoh adatnya. Mereka kemarin saya dengar sendiri bilang bahwa siapapun boleh memberikan bantuan kepada kami, tapi kami harus dilibatkan dalam proses pembangunan ini, karena hanya kamilah yang mengetahui bagaimana bentuk dan segalanya. Mungkin ada upacara adatnya atau apa dalam pembangunan rumah, kan nggak bisa semena-mena kayak bangun rumah biasa gitu kan. Kalau rumah adat justru itulah yang membuat itu spesial gitu kan. Justru itu yang membuat itu spesial gitu.
1: Iya, betul sekali.
2: Sampai bertahan emang ratusan tahun.
1: Mereka sudah berkomunikasi, artinya mengkomunikasikan hal tersebut, Bung Ardi ya.

0: satu poin yang cukup bagus ya. Memang ini juga cukup berhati-hati dalam menyusun kalimat pun ada kata pemulihan, ya, solidaritas, saya rasa menjadi hal yang tepat. Nanti kita gali lagi dari Bu Lia dan Bung Ardi dan pendengar yang mungkin baru saja menyimak ya. Tidak untuk kemungkinan Anda ada di Dialog NTB Pagi yang membahas ya tidak jauh-jauh dari bencana kebakaran yang telah melanda Desa Sade, sehingga pada pagi ini kita berbicara soal solidaritas pemulihan desa adat yang dilanda bencana. Saya akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
0: Ya, saya sangat tertarik tadi dengan apa yang disampaikan oleh Bung Ardi Juniarman, karena di awal sudah langsung menyatakan bahwa peristiwa kebakaran ini bisa melanda apa saja dan pernah terjadi di Lombok dan Sumbawa, melanda desa adat, dan kali ini kita juga turut prihatin akhirnya sampai juga pada kebencanaan yang dialami oleh masyarakat di Desa Sade. Bung Ardi, dari pengalaman selama ini dalam konteks ini, tentu ada hal yang bisa kita ceritakan juga ke masyarakat dalam hal yang tadi, bahwa masyarakatlah yang sebagai subjek dari pemulihan nanti ya, kira-kira karena menyangkut soal bangunan, bangunan adat ya. Bagaimana Bung Adi lihat pengalaman yang pernah dijalani?
3: Ya, mengenai tentang kita bicara sekarang sudah fasenya bukan rekonstruksi, ini sudah masuknya rekonstruksi, ini sudah rekonstruksi bukan rehabilitasi.
0: Betul.
3: Karena ini sudah luluh lantah benar kan. Yang pertama adalah pastinya kita butuh solidaritas dari pihak mitra atau eksternal ya, terutama dari para akademisi, khususnya dari mereka yang terhimpun di dalam dunia arsitek, karena ini paling penting sekali, karena ya keilmuan itu cukup aware ya, cukup memang relevan, dan itu memang kompeten terhadap kebidangan itu untuk bisa memitigasi apa-apa saja yang menjadi hal-hal penting di dalam layout dan juga proses rekonstruksi bangunan. Terus mengidentifikasi, dan itu tidak hanya itu, kita juga butuh budaya ahli budaya juga, bukan budayawan aja, ahli budaya, yang mampu mengkomunikasikan dan mendapatkan tentang data, bagaimana tentang sumber-sumber material dan sebagainya. Kita harus bisa tahu apa yang hilang ini.
0: Betul.
3: Tadi sempat disampaikan tentang banyaknya artefak yang hilang ya,
0: keris
3: dan sebagainya, termasuk lontar atau tekepan itu sendiri, yang itu luar biasa sangat berharga, dan bahkan itu ada beberapa Ken Songket yang ratusan tahun juga yang masih ada di situ, yang akhirnya juga terbakar juga. Ini juga artefak yang sangat penting. Kenapa? Bagaimanapun barang-barang itu adalah satu produk yang memang harus kita lindungi, yang itu menjadi satu edukasi ya.
0: Betul.
3: Edukasi untuk generasi yang berikutnya.
4: Sumber kita ilmu pengetahuan.
3: Sumber ilmu pengetahuan itu maksudnya. Jadi artinya, nah terus kita juga butuh data tentang komparasi terjadi perubahan daripada motif-motif tertentu. Nah, ini kan juga karena salah satu sentra industri tenun juga yang ada di Pulau Lombok.
0: Betul.
3: Nah, itu juga terjadi perubahan kan. Nah, kita juga butuh yang mana sih original. Nah, ini juga bagian dari sebuah proses pengetahuan yang paling penting, sehingga perubahan itu juga ternyata masyarakat adat juga sudah bisa lakukan. Nah, dengan kejadian ini memang cukup miris kita kehilangan, dan mudah-mudahan kita masih ada beberapa yang bisa kita selamatkan atau mungkin sudah pernah terselamatkan lebih dulu
0: ya.
4: Dan ini semoga
3: iya,
4: saya berharapnya begitu
0: ya, nanti mungkin dalam perjalanan kita lihat ya.
3: Betul, semoga. Itu yang paling penting, makanya sekali lagi nih syukurnya ini juga di luar ekspektasi kami, ternyata dari luar sudah datang duluan ke sini untuk memberikan respon seperti itu.
0: Ujung persas Gajah Mada. Kita senang juga Bung Adi, semakin ini ya solidaritasnya semakin terlihat. Ya Bu Lia, ini saya setuju, mungkin ada masterpiece juga ya Bung Adi ya, Bu Lia yang terbakar kain tenun yang mungkin sudah tidak bisa ditenun lagi karena motifnya dulu ditenun oleh orang-orang tua kita kan. Tembasaknya juga pasti terbakar lah ya, yang tempat menyimpan tenun itu. Alat tenunnya juga pasti gedogan, benang, aduh ya luar biasa sebenarnya ya. Tapi sebelum ke Bu Lia, kita terima dulu respon pendengar yang ingin bergabung. Baik ya, sudah tersambung di ujung telepon. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan ibu siapa?
5: Ibu Aisyah dari Kuripan, ini Bang Agus.
0: Iya, silakan.
5: Kalau dia
0: Aisyah, Kuripan ya.
5: Saran lagi, kalau bisa jangan tidak dilibatkan tokoh masyarakat di sana atau tokoh adat itu, karena itu yang akan mengembalikan bangunan yang sebulannya dulu kan Bang Agus.
0: Ya.
5: Karena tiang kagum sekali, sudah dua kali ke sana itu, aduh, diperkenalkan tempat tidurnya, tempat duduknya, tapi perabotan makanya itu terbuat dari tanah liat yang seperti dulu kan. Karena nah itulah tiang kagum di tempat itu, karena dua kali tiang ke sana gitu. Kalau bisa sekarang jangan ini maunya pemerintah sendiri, harus dilibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat di sana itu, supaya kembali bangunannya yang seperti dulu Bang Agus.
0: Iya.
5: Itu cara bangunnya terus apa namanya itu, pokoknya begitu udah seperti dulu sekali dibangun sekarang kan.
0: Betul.
5: Bisa dibangun seperti dulu itu, seperti semulanya. Ini cuma saran doang gih Bang Agus, mudah-mudahan itu cepat direspon oleh pemerintah dan cepat jadi, supaya masyarakat atau apa namanya itu, tamu-tamu di luar itu cepat dapat liburan di sana.
0: Baik.
5: Sebagai wisatawan ini.
0: Iya.
5: Sampun Niki dan Agus, setiap pagi beserta dia.
0: Sama-sama Ibu Aisyah yang sudah menelpon di 0818-0205-6000. Sekaligus juga informasi untuk Anda yang ingin menyusul atau menelpon. Sebelum ke Bung Adi, ke Bu Lia, tapi ini sebaiknya kita jawab dulu Bu Aisyah yang menginginkan adanya pelibatan tokoh adat.
4: Ya,
0: mungkin
4: betul.
0: Dari tinjauan Bu Lia.
4: Iya, karena kan memang Sade itu bukan hanya rumah ataupun art shop, tapi sebuah ruang hidup sebagai sumber sejarah, sebagai sumber ilmu pengetahuan, sebagai sumber tradisi.
0: Betul.
4: Jadi tidak semena-mena kita harus sok-sokan kepingin ngebantu, tapi justru tidak ngebantu sama sekali. Tapi kita jangan mengindahkan niat baik orang lain ya. Kita tetap silahkan, niat baik itu luar biasa. Tapi kita harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan
0: itu
4: seperti
0: dia,
4: itu. Jadi apa sih yang benar-benar dibutuhkan gitu? Ya kayak jangan-jangan mereka datang kepingin ngebantu kayak ini biar nggak kebakar lagi rumahnya, dibangun tembok aja. Nah, enggak gitu maunya ya. Atau
0: papan
4: tiba-tiba ya, datang papan. Ya tiba-tiba datang ngirim spring bed padahal mereka tidurnya enggak di spring bed kayak gitu. Itu kan sebenarnya tidak mengebantu, tapi justru tidak ngebantu sama sekali. Jadi bantuan tuh niat baik, alhamdulillah, silahkan datang beri bantuan, tapi informasikan niat baik tersebut sehingga bisa tepat sasaran. Dan bisa didistribusikan langsung dengan baik secara transparan juga.
0: Bagaimanapun juga masyarakat adat Desa Sade ini sudah menyumbang kontribusi long stay ya.
4: Ya, luar biasa.
0: Wisatawan lah kira-kira begitu.
4: Iya, betul.
0: Tak kalah kompleksnya Bung Arti menjawab Ibu Aisyah, pelibatan tokoh adat karena di dalamnya ada metodologi cara membangun rumah yang tadi juga di off air kita sempat. Dan itu menjadi stressing dari Bung Arti selaku seorang arsitek.
3: Iya, betul. Saya sepakat dengan Bu Aisyah tadi, memang apa namanya melibatkan masyarakat adat, bukan melibatkan, justru sebaliknya, masyarakat melibatkan kami. Gitu, karena bagaimanapun masyarakat mereka adalah pemilik pemilik, mereka pemilik, ya, mereka yang menguasai itu ada teritorinya mereka yang karena mentang-mentang lalu ini secara kewilayahan masuk dalam sistem pemerintahan akhirnya secara administrasi akhirnya merasa bahwa eksternal yang memiliki drone mereka sebagai sekedar sebagai pengelola, nah ini juga salah juga nih.
0: Betul.
3: Karena bagaimanapun mereka juga punya ruang hidup yang disebut dengan home range itu atau teritori juga bisa kita sebutkan seperti itu. Nah, tapi konsepnya begini yang paling penting. Saat kita melakukan konservasi atau saat kita melakukan rehabilitasi kan kita pasti ingin mengkonservasi. Ya, bangunan adat dipertahankan itu jangan sampai kita hanya untuk nostalgia masa lalu. Ini yang paling bahaya nih.
0: Betul.
3: Kita nostalgia masa lalu. Tadi Bu Aisyah juga sudah sempat menyebutkan bagaimana cara mereka tidur dan sebagainya, lalu bagaimana kendi dan jadi hanya saya sepakat untuk bisa memberikan pengalaman, tetapi luar biasanya yang tidak kalau, pernah kita bisa petik tentang tradisi masa lalu itu bagaimana mereka cara hidup mempertahankan diri lalu dengan keterbatasan alam. Sebenarnya bangunan-bangunan yang tercipta di masyarakat adat pada umumnya itu mereka adaptif sebenarnya. Mereka adaptif, lalu mereka meng-create dirinya, termasuk tentang kebencanaan ya, meng-create dirinya, lalu terjadi perubahan-perubahan sampai akhirnya perubahan hancur, bencana hancur, sampai akhirnya mereka berapa ratus tahun tidak pernah terjadi apa-apa dan baik-baik saja, maksudnya bencana tapi bangunan lalu mereka merasa itu sebagai namanya purna rupa, dalam fase yang sempurna. Nah, kesempurnaannya sudah gempa aman, banjir aman, seperti itu. Nah, artinya itu adalah proses alur proses cara berpikir lalu menemukan yang disebut dengan trial and error itu ya. Nah, lalu kehilangan proses lalu pada era berikutnya terjadilah perubahan cara berpikir karena dipengaruhi oleh faktor eksternal lagi lalu melihat itu menjadi. Nah, kita khawatirnya kejadian-kejadian cara berpikir yang semacam itu lalu melupakan bahwa ternyata orang tua kita dulu luar biasa berpikir. Kita ambil contoh salah satu bentuk lumbung. Lumbung itu banyak variannya dari namanya alang-alang, terus sambi, geleng, dan sebagainya. Nah, kalau di Lombok Tengah khususnya di daerah selatan memang khas ya bentuknya melengkung seperti ini. Itu disebut dengan makadar meteng. Kita tahu kalau di kawasan di situ memang tidak terlalu banyak pohon yang besar. Sehingga lalu ini hipotesa dari beberapa kami melakukan tapi belum kami lakukan dalam bentuk real riset ya dan jurnal tapi ini dari beberapa ini masih tahap hipotesa. Lalu kami coba komparasi ke tempat-tempat yang lain, kenapa yang lain lumbungnya berdinding dengan bambu maupun dengan papan sedangkan di selatan langsung atapnya berbentuk seperti itu yang disebut dengan makadar meteng. Yaitu karena keterbatasan bahan lalu muncullah bentuk itu. Begitu di-create bentuk itu, atap sekaligus dinding, yang terjadi apa? Ternyata estetik ya, indah. Mereka memikirkan keterbatasan, lalu mereka meng-create suatu bentuk yang bagaimana efisien, di situ kaya dengan alang, lalu dia ciptakan bentuk seperti itu, ternyata impact-nya bentuknya unik, jadi indah. Nah, mereka tidak memikirkan estetika, tidak. Ternyata begitu mereka bicara tentang keidealan, kekapasitas lingkungan, lalu apa namanya fungsi, ternyata begitu itu digunakan, ternyata menjadi estetik. Nah, ini menjadi poin cerita yang sebenarnya kita hilang di sini. Kita hilang di sini apa namanya makna itu. Karena tadi kita hanya fokus pada nostalgia tentang mempertahankan tradisi saja,
0: tradisi,
3: tanpa memberikan makna kenapa kita harus mempertahankan. Karena di situ tadi ilmu pengetahuan yang luar biasa untuk kita bangun di situ. Dan itulah yang menjadi penting kenapa kolaborasi, keterlibatan mitra dalam membangun atau mengkonservasi kembali bangunan adat itu memperhatikan masyarakat adat dan jadikan mereka sebagai pelaku utama. Gitu loh.
0: Jadi
3: nah tinggal sekarang bagaimana modul pembiayaan lalu modul apa namanya kerja dan pelaksanaan itu bisa disesuaikan dan cari aturan-aturan yang bisa relevan, apalagi kan berbasis pemerintahan ini.
0: Betul sekali.
3: Report dan sebagainya termasuk pembiayaan. Nah, enggak bisa kita
0: tadi itu kita ingin tanyakan.
3: Apakah di RAB akan tercantum kata kopi? Apakah di RAB akan mungkin dia butuh media tertentu misalnya sesaji dan sebagainya apa kita akan bisa di relate dalam laporan pembiayaan itu kan tidak bisa. Nah, kan itulah bagaimana secara cermat, secara bijak pemerintah melihat dari konteks itu.
0: Konteks itu ya, lebih betul sekali ya. Bung Adi ya. Tadi kita juga sempat tergelitik sebenarnya ingin bertanya ke arah situ, tapi Bung Adi sudah coba menjawab lebih dulu. Ya, Bu Lia, memang namanya konteks kebencanaan, karena ini bencana terbakar ya, pasti ada pendekatan struktural dan non-struktural lah kira-kira begitu ya. Ini dalam konteks kebencanaan. Yang struktural ini biasa betul sekali yang Bung Adi sebutkan tadi, memang pembiayaannya menggunakan anggaran pemerintah. Yang non-struktural lebih dikelompokkan kepada komunitas ya. Memang kita tidak bisa, seolah-olah mungkin tidak bisa menghindari itu ya, karena menjadi bagian dari wilayah administrasi pemerintahan, betul, terutama Lombok Tengah.
4: Betul.
0: Tapi sebagai seorang pakar di bidang komunikasi, bagaimana nih mengkomunikasikan tersebut?
4: Ya, ada kayak kalau tadi masalah masalah struktural sudah dibahas, betul, sama Bang Ardi. Ya memang betul ya. Jadi mungkin kayak apa sih yang dibutuhin sama warga gitu, warga adat, dan pemerintah tuh tinggal menyediain aja gitu. Mungkin okay, ya bisa jadi.
0: Iya, itu yang kita akan timbang nanti pengalamannya.
4: Ya, apa yang dibutuhin secara apa sih biasanya yang dilakukan oleh desa ini kalau untuk membangun sesuatu, apa yang jadi pemerintah itu tinggal sediain dari dana itu mungkin begitu bisa jadi. Nah, tapi saya ngomongin yang non struktural. Jadi kayak psikososial untuk anak-anak, untuk ina-ina, untuk papunya.
0: Betul.
4: Yang di sana memang di 5 hari ini mereka masih sibuk bersih-bersih. Bersih-bersih dari bekas pembakaran tersebut. Dan juga karena banyak debu, anak-anak itu juga akhirnya batuk, pilek. Betul. Karena banyak debu yang akhirnya masuk di hidung, terus mereka akhirnya jadi flu, batuknya itu sampai grok-grokan kemarin. Tapi alhamdulillah ada Ibu Poluan yang standby di sana, yang selalu yang meriksa kondisi anak-anak. Terus yang untuk psikologi sosial juga ada beberapa komunitas yang dia berfokus kepada gimana anak-anak tuh tetap beraktivitas, jadi nggak berkeliaran ke lokasi bencana dan tidak mengingat bahwa mereka tidak punya rumah lagi gitu. Mereka tetap berfokus untuk senang-senang, untuk menggambar, untuk belajar berhitung, untuk bernyanyi-nyanyi gitu. Nanti ada beberapa tamu yang tiba-tiba datang memberikan mereka sesuatu. Nah, saking banyaknya itu sampai snack itu udah berjibun, dan snack kan manis semuanya. Kemudian susu itu juga banyak yang datang tuh dengan susu stroberi, susu coklat, itu gula semua. Jadi sehari itu mereka bisa konsumsi gula itu luar biasa. Nah, itu yang mungkin itu lagi bantuan tapi yang sebenarnya kurang tepat sasaran gitu. Karena harusnya anak-anak itu tidak terlalu banyak gula, karena kan bagaimanapun mereka yang mungkin dengan kondisi yang seperti itu tuh untuk untuk sanitasi diri aja mereka juga terbatas gitu kan. Untuk sanitasi diri terbatas. Jadi apalagi untuk sikat gigi. Jadi nanti jangan-jangan rumahnya kebangun tapi gigi mereka pada habis semua gara-gara gula. Itu kan juga tidak diinginkan. Jadi bagaimana tamu-tamu itu datang untuk bersimpati itu juga mementingkan kesehatan anak-anak. Mungkin dengan membawa buah-buahan yang lebih sehat atau susu yang tidak bergula dan sebagainya, itu mungkin lebih bermanfaat. Terus ya harapannya sih semua komunitas yang di situ terlibat sebagai relawan tuh ya benar-benar memposisikan diri sebagai relawan, bukan koordinator bencana yang justru melampaui dari si
3: wewenang
4: si pemilik dari kardus tersebut. Jadi
0: betul, ya.
4: Sebagai orang yang menarik, hadir di situ untuk membantu tuh ya udah bantu aja gitu, nggak usah seperti sok-sok ingin bahwa ini aku yang koordinir biar nggak kamu tuh di situ datang ngebantu kebutuhannya apa. Setelah selesai udah tugasmu selesai serahkan semua kepada yang memang benar-benar tahu dan paham kebutuhan mereka apa, targetnya siapa dan sebagainya.
0: Betul sekali. Jadi memang perlu ya di solidaritas pun semangatnya juga harus ini ya terkontrol lah.
4: Betul, harus terkontrol. Makanya jangan sampai dijadikan ladang bisnis. Karena mereka kan bawa nama masing-masing. Tiba-tiba anak-anak datang, mereka datang tuh bawa spanduk masing-masing.
0: Betul kan. Ini kita perlu perhatikan lagi ya.
3: Gitu. Nah, kebetulan juga nih Mas Agus sedikit lagi. Kebetulan ini kan cukup famous tempat ini kan. Terus mereka banyak membuat konten dan sebagainya. Kita termasuk selegram dan sebagainya. Ini juga. Nah, kami juga berharap juga kan tadi saya kutip luar biasanya begini. Kalau bisa mereka membuat konten, ya jangan terlalu memperbanyak tentang kesedihan.
4: Kesedihan, iya.
3: Betul. Tapi banyak motivasi. Lalu tadi untuk menggiring mereka terlibat di situ, berikan edukasi tentang mereka bahwa yang kami butuhkan bukan sesuatu hal yang manis, gitu, tapi yang bermanfaat, yang bisa memberikan tadi nilai kualitas bagi kami, termasuk kesehatan dan juga pendidikan. Jadi ya mereka datang ke situ sudah membawa ilmu, barang yang mereka bawa itu barang yang sudah mereka olah dengan ilmu mereka, bukan hanya sekedar ingin membantu dan sebagainya. Kalau itu paling penting, karena kebanyakan kita yang penting saya sudah bantu.
0: Karena memang ini zamannya media sosial, dan itu juga menjadi konsumsi siapa saja, sehingga tidak dinormalisasi ke depannya. Tapi kita memerlukan solidaritas yang memang betul-betul sesuai dengan kondisi.
4: Ya kalaupun ada yang ya mereka pasti sedang masing-masing orang itu kayak ayo pos bantuannya disalurkan di sini, di sini, di sini, di sini. Ya itu niat baik bagi mereka. Nah, pemberi sumbangan, pemberi donasi akan lebih baik, akan lebih bijak jika terus melakukan cross check apakah itu bisa tersalurkan dengan baik. Apakah itu bisa apakah background penerima apa yang menjadi poin dari lokasi
0: tadi ya.
4: Lokasi itu menjadi
0: tersebut.
4: Iya, itu benar-benar terpercaya, itu harus dicek betul gitu.
0: Iya, iya. Baik, itu yang kita hindari ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi akhir ya, kira-kira mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya masih akan bersama dengan Ibu Lia dan Bung Ardi, dan masih di Dialog NTB Pagi pada saat ini yang membahas tentang Desa Sade ya. Nanti saya akan sampaikan lagi apa yang menjadi arah perbincangan sejak awal tadi.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
0: Ya, kita lanjutkan lagi perbincangan tentang bagaimana solidaritas pemulihan desa adat yang dilanda bencana. Kembali lagi ke Bu Lia. Bu Lia, kita ingin ini masih bantuan saya rasa masih akan terus berdatangan untuk masyarakat desa adat Sade ya. Dan termasuk juga trauma healing tadi, saya rasa sudah lengkap lah ini, Bu Lia ya.
4: Khawatirnya itu tadi Pak, karena gelombang euforia memberikan bantuan itu takutnya cuma habis di satu minggu pertama. Terus kalau pengelolaan bantuan yang datang itu tidak bisa dikoordinasikan baik, maka untuk satu bulan berikutnya atau dua bulan berikutnya itu seperti apa? Padahal mereka belum ada ladang untuk mencari penghasilan, tempat untuk mencari penghasilan. Itu yang perlu di perlu dikoordinasir oleh, perlu diketahui lah mungkin ya, mungkin orang dari desa kepala dusun sudah paham lah tentang itu, tapi saya harapkan mungkin bagi siapapun yang ingin memberikan donasi bisa secara bertahap gitu ya. Mungkin nantilah di minggu kedua atau nanti mungkin di minggu ketiga atau mungkin nanti di bulan depan, jadi kayak gak apa-apa gitu biar semua terus ada gitu selama masa pemulihan itu, pemulihan bencana itu ada. Dan bagaimana dengan tadi ngomongin anak-anak? Bagaimana dengan Ina dan Papu yang sedang menunggu proses pemulihan itu? Apakah mereka hanya duduk-duduk di tenda sambil melihat bangunan mereka yang sudah tidak, rumah mereka sudah tidak ada, ataukah mereka sudah mulai untuk bisa teralihkan dengan melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat? Misalnya menenun lagi, gitu. Misalnya menenun lagi. Mungkin dari pihak pemerintah juga harus inisiatif untuk segera memberikan bantuan untuk mereka seperti bagaimana mereka sebelumnya. Ya. Yaitu mungkin di tempat parkir yang di Desa Sade itu akan bagus jika mereka berkumpul untuk saling support, ya, maksudnya support untuk terus bangkit gitu dengan melakukan kegiatan yang seperti yang mereka sudah lakukan sebelumnya, menenun, kemudian jadi orang datang itu justru akan melihat sebuah karya gitu, bukan rasa kasihan lagi atau tapi lebih kayak impress pada wow, mereka sudah bangkit gitu, mereka malah bisa membuat sebuah karya, akhirnya karya tersebut bisa menjadi penghasilan bagi mereka gitu. Jadi orang tidak menyumbang semana-mana, tapi justru membeli dari dengan sebuah karya. Di tengah
8: situasi ini ya Bu ya.
4: Ya, jadi saya harapkan segera Gedogan, untuk dibantu untuk jenisnya. Dibuatkan alat tenunnya, kemudian alat untuk anu benang dan sebagainya gitu. Kalau kalau itu sih kemarin juga karena saya sempat datang ke belakang itu, tempat ke belakang itu yang ngobrol. Ini ngapain aja gitu sambil nungguin ini. Ya sebenarnya segera kepingin
8: nenun lagi.
4: Buat yang sapu itu saya enggak tahu namanya apa. Bebet. Ya karena itu yang kami yang biasa sering buat dan itu paling laku katanya. Jadi lebih
8: juga,
4: jadi lebih enak macamnya. Kalau kami bisa segera tapi enggak punya alat tenun kata dia. Kayak gitu ya.
8: Bagi Bung Hadi mungkin struktur apa ya, konstruksi apa material apa lingkungan yang adaptif tadi Bung Adi, kira-kira bagaimana nih cara menyusunnya nanti?
3: Nah nih, bicara tentang adaptif, sebenarnya saya sepakat tadi dengan deskripsinya Mbak Dia tadi kan. Sebenarnya mereka tuh jangan dibuat cengeng. Dengan fasilitas-fasilitasnya sebenarnya jangan sampai, kami khawatir kebencian ini malah membuat mereka cengeng.
8: Betul.
3: Karena mudahnya bantu dan sebagainya.
8: Kedalam,
3: makanya ini harus sensitif nih, pemerintah harus lebih sensitif lagi. Tadi apalagi ada deskripsi, kami ingin segera pulih dan kami ingin tetap berkarya. Dan
8: itu dia luar biasa.
3: Mereka sudah berpikir bagaimana kami tetap layak dan menjadi produktif. Ini harus dipegang nih. Jadi itu kalimat positif itu yang muncul. Mereka masih punya rasa bangga diri tentang karya. Dan ini jangan sampai kebencian ini malah meredup kreativitas mereka dan produktivitas mereka. Nah, mengenai tentang bantuan, mengenai tentang bagaimana tentang kita merekonstruksi kembali bangunan ini, itu harus dimitigasi kembali, didata kembali. Apakah bahan-bahan tersebut itu harus dibelanja atau mereka harus mencari dan pastikan dengan bagaimana awi-awak yang berlaku dari tatanan masyarakat mereka.
8: Betul.
3: Dan kita yakin dan saya yakin sendiri semua yang membangun itu mereka sendiri.
8: Mereka,
3: dan jangan sampai mereka menjadi penonton. Nah, itu juga mereka harus terlibat dan bagaimana sistem mereka untuk bisa terlibat dan itu bisa dikomunikasikan kembali dengan masyarakat. Saya mengatakan masyarakat adat ya.
8: Iya, betul.
3: Karena mereka juga masuk dalam perhimpunan masyarakat adat. Lalu yang ketiga itu adalah karena kita masuk dalam era kekinian, pastinya mereka modern, punya penghasilan.
8: Betul,
3: pemanfaatan. Dulu kalau dulu kan mereka penghasilan mereka adalah sumber alam, karena mereka tidak belanja kan, sistem barter, ya, barang dengan barang. Sekarang mereka sudah berubah, tren ekonomi sudah berubah, mereka sudah beralih ke dunia jasa, lalu mereka punya income dalam bentuk uang. Dan ini kan ada perubahan sumber income ya, lalu mempengaruhi sumber pekerjaan. Nah, mereka kan stuck, yang dulunya mereka jasa, transport, guide dan sebagainya, akhirnya tidak ada kegiatan. Dan saya yakin sendiri masyarakat sana juga paham kok tentang dunia pertukangan. Nah, mereka bisa libatkan dalam dunia itu. Dan lalu mereka dibiayai dengan kelayakan mereka. Sehingga tadi mereka tetap punya income tanpa harus digeser ruang mereka keluar. Jika kamu berkarya di sana, biasa yang dibangunkan. Akhirnya begitu balik mereka tidak merasa memiliki. Dan ini penting sekali, kelangsungan hidup mereka juga tetap ada, tapi rasa kepemilikan terhadap kampung adat itu tetap ada. Lalu yang ketiga, apa namanya, kesadaran mereka untuk tetap memiliki juga tetap ada. Karena kalau mereka digisir keluar itu mereka pasti akan menurun tentang pemahaman
8: budaya mereka. Gitu. Memang agak sedikit rigid sih ya.
3: Betul sekali.
8: Tapi memang harus kita lakukan itu, karena untuk kedepannya yang pasti kedepannya. Ya, kita kedepannya. Apa ada tambahan dari Bu Lia? Satu menit.
4: Sepertinya itu sih Pak.
8: Itu saja ya.
4: Yang paling utama.
8: Ya, seorang yang paling dosen utama. Bang Ardi mungkin.
3: Saya ada sedikit lagi. Nah, ini mengenai tentang mitigasi.
8: Mitigasi pengurangan tentang, resiko.
3: Resiko bencana. Nah, ini harus dilihat karena kalau permukiman adat, mm-hmm, lalu dilengkapi dengan fasilitas adat dan aktivitas yang 100% adat, saya rasa tidak ada masalah.
8: Iya, tidak ada masalah.
3: Cuman ini kan eksistensi pembangunan adat tetap, mm-hmm, dipertahankan, tetapi mereka masih punya aktivitas lain.
8: Mm,
3: okay. Atau punya fasilitas tambahan lain. Salah, yeah, satunya adalah listrik.
8: Listrik.
3: Lalu mungkin perabotan rumah tangganya dengan kompor,
8: yeah,
3: gas dan sebagainya. Betul. Yang, mm-hmm, semua itu memang punya resiko.
8: Yeah.
3: Dan ini lalu namanya desa adat, mm-hmm, lalu menjadi tujuan wisata, berarti kan sudah ada industri.
8: Iya, di dalam,
3: nah,
8: itu ya.
3: Dalam dunia industri, mm-hmm, kan pasti ada
8: ini ya,
3: dampak, mm-hmm, dampak-dampak aktivitas itu yang kita, yeah, harus kita mitigasi kembali.
8: Mm-hmm.
3: Lalu yang kedua tentang SOP pasti kan muncul kan.
8: Yeah.
3: Dan itu juga harus diperhitungkan kembali ke masa depan, mm-hmm, tentang tadi fire hydrant dan sebagainya. Kan itu sudah tren yeah, perubahan. Kita pengen eksis menunjukkan visual masa lalu, mm-hmm, tetapi kita sudah punya aktivitas baru dan itu harus diadaptasikan, divernakulerkan
8: ya,
3: jadinya gitu
8: ya. Ah,
3: dengan, mm-hmm, dengan terhadap perubahan aktivitas kekinian,
8: mm-hmm,
3: dan itu juga harus menjadi perhatian juga,
8: mm-hmm.
3: Nah itu mau nggak mau kita harus melibatkan eksternal ya,
8: iya, iya,
3: karena itu ada jaringan pipa dan sebagainya yang berbeda.
4: Kalau saya lihat di Cina itu juga ada desa adat, mm-hmm, namanya Wedding ya kalau nggak salah, itu dia ada kanan water di,
3: iya,
4: samping,
3: iya. Oh, iya, iya.
4: Jadi kalau pas musim panas air, begini ya, tuh disemprot, jadi kayak hujan terus gitu.
8: Iya, iya.
4: Jadi
8: emang sebagai bentuk ini juga ya.
4: Kalau saya dengar dari pernyataan, mm-hmm, mereka itu apar tuh sudah ada Pak.
8: Mm-hmm.
4: Jadi pas kejadian itu mereka, yeah, tuh mau buka apar karena paniknya susah, itu nggak bisa kebuka gitu loh. Ya
8: yeah,
4: mungkin
8: yeah,
4: lebih mudah kalau itu air yang sangat kencang atau
8: ya,
4: ada kenan water betul, atau apa gitu,
8: yeah,
4: mungkin
8: saya
4: bisa.
8: Sangat setuju.
3: Ya, sprinkler.
4: Iya, sprinkler ya, gitu maksud saya. Iya.
8: Ternyata ya itu tidak hal yang bukan justru tidak diperbolehkan ya Bung Adi ya.
3: Diperbolehkan.
8: Jadi kita tidak juga langsung masuk dalam hal-hal yang bahwa desa adat tidak boleh ada ini, tidak boleh ada apar tadi.
3: Saya dimungkinkan.
8: Dimungkinkan.
3: Ya mereka di pengunjung iya, diterima masuk itu pun sudah satu perubahan.
8: Perubahan ya.
3: Satu perubahan.
8: Iya, iya, kenapa lalu, tidak?
3: Kenapa yang hal itu tidak bisa?
8: Tidak gitu, bisa gitu, ya, baik. Saya rasa ini juga pemahaman buat siapa saja yang menyimak ini bahwa dalam konteks ini sebenarnya kita juga harus adaptif tadi ya Bung Adi ya.
3: Betul.
8: Terima kasih Bung Adi sudah hadir.
3: Sami-sami.
8: Boleh, terima kasih.
4: Sama-sama.
8: Di perbincangan ini
4: baik,
8: yang serba mendadak. Yang pasti kita tetap berterima kasih sudah bisa meluangkan waktunya. Dan Ibu Aisyah juga terima kasih sudah bergabung ya, tentu kita akan melanjutkan lagi forum ini, perbincangan ini, walaupun mungkin topiknya sedikit bergeser, tetapi tidak jauh dari bagaimana upaya kita dalam konteks pemulihan terutama untuk desa adat. Sekali lagi terima kasih Bung Ardi dan Ibu Lia. Kita ketemu lagi pekan depan pendengar di jam yang sama di Dialog NTB Pagi yang setiap Kamis selalu ada nuansa pariwisata, ekonomi kreatif, usaha mikro kecil menengah, dan hal-hal yang juga tidak lepas dari dua sektor yang paling terkenal di NTB, yaitu pariwisata dan pertanian. Dan saya Agus Santosa mewakili kru yang bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Telah Anda ikuti Dialog NTB Pagi, aktual dan berimbang.
10: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
11: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
10: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
11: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
10: Oh ya? Terus?
11: Sebenarnya hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
12: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara, upaya mencegah pernikahan anak di tengah masyarakat tidak cukup hanya dengan menyampaikan aturan mengenai batas usia perkawinan. Pemahaman terhadap faktor budaya yang masih mempengaruhi praktik merarik kode ini dinilai menjadi bagian penting dari proses edukasi. Guru Besar UIN Mataram Profesor Dr. Haji Jumarim mengatakan praktik tersebut masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama kondisi ekonomi dan budaya masyarakat Sasak. Ia menjelaskan perubahan ketentuan usia perkawinan menjadi 19 tahun membawa konsekuensi terhadap cara masyarakat memandang kesiapan seseorang untuk menikah. Demikian Lintas Informasi.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Dan saudara, Lintas Informasi tadi menuntaskan tugas saya, Dian Mustafa, untuk hari ini. Sudah siap nanti ada Koryatin Hafizah yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dian Mustafa, kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
6: Indonesia. Halo Indonesia. Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat siang pendengar Siap Pro 1 RRI Mataram, mengenal informasi dan inspirasi. Kita berjumpa kembali pendengar di siaran Pro 1 RRI Mataram hari ini 27 Agustus 2026. Anda ditemani saya Koriatun Hafiza merangkai siaran NTB siang ya. Sesi informasi dan musik untuk Anda kami ketengahkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Setia Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Di era pemerintahan Prabowo Subianto saat ini sedang digencar-gencarnya Koperasi Merah Putih, pendengar ya. Dan ini tentunya sebagai salah satu program prioritas dari pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, pendengar, berbicara mengenai koperasi, tentunya koperasi sebenarnya memiliki peran penting ya dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Keberadaannya tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan anggota, tapi juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Jumlah koperasi di Indonesia terus berkembang dan tersebar di berbagai wilayah, dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto atau itu disebut PDB Indonesia juga tercatat di 2020 dan 2021 itu mencapai 6,20. Nah, pendengar, setiap jenis koperasi itu memiliki peran masing-masing ya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya maupun masyarakat. Jadi koperasi itu memiliki berbagai jenis dan fungsi dan kegiatan usaha yang berbeda. Saya kutipkan informasinya, pendengar, dari rri.co.id yang dikutipkan di laman Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Ada beberapa jenis koperasi yang dikenal di Indonesia. Yang pertama itu ada koperasi simpan pinjam. Jadi koperasi ini merupakan koperasi yang kegiatan usahanya tuh bergerak di bidang simpan pinjam. Dan koperasi ini menyediakan layanan keuangan berupa simpanan dan pinjaman bagi anggotanya. Keberadaan koperasi simpan pinjam dapat membantu anggota memperoleh akses pembiayaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi. Salah satu contohnya adalah koperasi kredit yang menyediakan fasilitas pinjaman bagi anggotanya.

Masih bingung memilih kampus? Saatnya pilih yang benar-benar mempersiapkan masa depanmu. Kuliah di Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Kampus unggulan di Bali yang menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi, bisnis, dan desain untuk menjawab kebutuhan industri masa depan. Belajar semakin maksimal dengan laboratorium terbanyak dan terlengkap se-Bali, didukung dosen profesional dan friendly, serta program karir internasionalnya membuat kamu bisa langsung bersaing global. Dan kabar baiknya, daftar sebelum 5 Agustus, kamu berkesempatan mendapatkan beasiswa langsung dengan potongan biaya kuliah yang sangat menarik. Jangan tunggu sampai kesempatan ini lewat ya. Bergabunglah bersama ribuan mahasiswa yang telah memilih Instiki sebagai langkah awal menuju sukses di era digital. Instiki, Professional IT Entrepreneur Campus. Daftar sekarang sebelum 5 Agustus.

Iya, mendengar berbicara mengenai koperasi, jenis dan fungsinya ya. Jadi koperasi selain simpan pinjam ada juga koperasi konsumen, di mana berbeda dengan koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen ini fokusnya pada penyediaan barang kebutuhan anggotanya dan dapat pula melayani masyarakat umum. Jadi koperasi jenis ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan barang kebutuhan dengan harga yang relatif terjangkau. Contohnya misalnya koperasi yang mengelola warung atau minimarket dan menyediakan berbagai kebutuhan pokok. Nah, selain koperasi konsumen ada juga koperasi produsen. Bedanya pendengar, kalau produsen ini berperan dalam membantu anggota yang menjalankan kegiatan produksi. Jadi koperasi ini dapat menyediakan sarana produksi sekaligus membantu pemasaran hasil produksi anggotanya. Contohnya itu dapat ditemukan pada sektor pertanian dan peternakan. Jadi koperasi ini membantu petani atau peternak memperoleh kebutuhan produksi serta memasarkan hasil panen maupun produk ternak agar memiliki akses pasar yang lebih luas.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Pendengar, lagu dari Yura featuring Glenn, Cinta dan Rahasia. Semoga lagu ini memberikan nuansa asik ya di tengah rutinitas Anda di hari Kamis ini. Semoga Kamis manis deh untuk kita bersama. Banyak kabar-kabar manis yang akan kita dapatkan ya. Tapi asalkan satu aja sih yang manis-manisnya harus dikurangi ya, makanan atau minumannya. Kalau itu menjadi sebuah pantangan bagi kesehatan Anda. Oke, pendengar, tetap semangat untuk Anda yang masih setia dengan rutinitas Anda dan pastinya setia juga menemani rutinitas Anda dengan siaran Pro 1 RRI Mataram siang hari ini. Saya masih dengan informasi tentang koperasi, pendengar ya. Selain beberapa koperasi yang sudah saya berikan informasi untuk Anda tadi, ada juga koperasi pemasaran yang merupakan salah satu jenis koperasi yang memiliki fokus utama pada kegiatan pemasaran produk. Jadi koperasi ini membantu memasarkan produk yang dihasilkan oleh anggota maupun non-anggota. Melalui koperasi pemasaran, produk seperti kerajinan tangan, kemudian makanan olahan, pakaian, hingga hasil pertanian dapat memperoleh akses pasar yang lebih luas. Jadi dengan demikian, koperasi tidak hanya membantu anggota dalam menghasilkan produk, tapi juga memberikan dukungan agar produk tersebut dapat menjangkau konsumen. Yang terakhir ada namanya koperasi jasa. Jadi ini koperasi yang menyediakan berbagai layanan kepada anggota maupun masyarakat umum selain kegiatan simpan pinjam. Koperasi ini bergerak di bidang di berbagai sektor ya, termasuk seperti transportasi, konstruksi, biro jasa, hingga lembaga keuangan mikro. Jadi perkembangan koperasi jasa menunjukkan bahwa kegiatan koperasi dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Itu dia pendengar, berbagai jenis koperasi bersama dengan fungsinya, yang tentunya koperasi ini memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Baik pendengar, saya akan terus memberikan informasi dan inspirasi untuk Anda di siaran Pro 1 RRI Mataram siang hari ini. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Upaya menjaga pernikahan anak di tengah masyarakat tidak cukup hanya dengan menyampaikan aturan mengenai batas usia perkawinan. Pemahaman tersebut terhadap faktor budaya yang masih mempengaruhi praktik merarik kode dinilai menjadi bagian penting dari proses edukasi. Guru Besar UIN Mataram Profesor Dr. Haji Jumarim mengatakan praktik tersebut masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama kondisi ekonomi dan budaya masyarakat Sasak. Ia menjelaskan perubahan ketentuan usia perkawinan menjadi 19 tahun membawa konsekuensi terhadap cara masyarakat memandang kesiapan seseorang untuk menikah.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
0: Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

Terdengar informasi ini dari Kabupaten Lombok Timur, di mana pemerintah Lombok Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan pekerja. Lombok Timur sukses mempertahankan gelar juara 1 kategori pemerintah daerah pada Jam Sostek Award tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat 2026. Jadi Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin menerima langsung penghargaan tersebut dalam acara yang digelar di Mataram Rabu 25 Agustus 2026. Dan Lombok Timur mengungguli Kabupaten Lombok Utara yang meraih juara 2 dan Kabupaten Sumbawa sebagai juara 3. Jadi penghargaan yang diberikan pemerintah pusat bersama BPJS Ketenagakerjaan tersebut menjadi apresiasi atas keberhasilan Lombok Timur memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ada sebanyak 30.108 pekerja telah didaftarkan dan mendapatkan perlindungan, mulai dari pekerja rentan, pekerja mandiri, hingga tenaga non-ASN juga.

0: jadi pergi gak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar, ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Berat banget tas kamu, Mel. Tunggu-tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Eh, kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi,

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening, tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

Pendengar, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Haji Ainda Damayanti Putri memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Jadi dikatakan oleh Wakil Gubernur NTB Haji Ainda Damayanti Putri bahwa Lombok Timur sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Nusa Tenggara Barat sudah selayaknya memperoleh perhatian dan porsi perlindungan yang lebih besar. Ia berharap penghargaan tersebut tidak berhenti sebagai bentuk apresiasi, tetapi menjadi tolak ukur sekaligus standar baru bagi peningkatan kinerja perlindungan sosial ketenagakerjaan di masa mendatang. Dikatakan ya, perlindungan bagi pekerja memberikan manfaat besar, terutama bagi keluarga ketika menghidupi resiko. Maksud kami ketika menghadapi resiko sosial ekonomi akibat kecelakaan kerja misalnya maupun meninggal dunia. Jadi Wagub juga mengingatkan pentingnya memberikan perhatian khusus kepada kelompok pekerja rentan, terutama perempuan yang menjadi kepala keluarga. Mereka memiliki beban ganda karena harus menopang perekonomian keluarga sekaligus menjalankan tanggung jawab rumah tangga.

0: Teh tahu, uang PKH itu sudah cair katanya.
1: Oh iya? Alhamdulillah, pas sekali. Beras saya sedang sekarat tahu, Bu.
0: Ih, kalau saya aja mau beli skincare yang lagi viral itu. Sama mau beli cincin emas kayak Bu Kades itu. Kalau beras kan bisa nanti-nanti kredit di Bu RT.
2: Mak, ya disuruh beli buku di sekolah.
0: Buku apa lagi? Kemarin kan sudah Ibu bayarin. Buku-buku aja. Bilang belum ada uang tuh sama gurunya. Besok-besok aja bayarnya.
1: Astaga, Bu. Utamakan kebutuhan keluarga dulu lah, Bu. Baru bergaya-gaya beli emas. Sumbangan pemerintah itu, Bu, untuk membantu kebutuhan hidup kita. Bukan buat gaya hidup. Buat apa gaya-gaya kalau hutang di mana-mana?
3: Utamakan kebutuhanmu, bukan keinginanmu, agar gaya hidup tidak memiskinkanmu.

Pendengar Persatuan RRI Mataram, kami akan berbarui informasi Anda selanjutnya nanti dengan informasi olahraga. Mengajak Anda bergabung bersama RRI Pro 3 ya dalam dinamika olahraga di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di Persatuan RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Kimize de hayırlı olsun. Burada
2: saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
1: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazuma Natore di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penolakan kiper Alex Demiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usaha lagu pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
3: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu mau kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
4: We lost possession.
2: Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas kuat mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kapal Siram mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Vizcara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Ya, target Semen Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: masing-masing dengan 9 juara grup. Kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager I-League Budi Mandali Munte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis di antaranya 4 yang kalau udah diketok setuju ya 20 grup sudah harus siap untuk recap dan nanti bergabung dengan 16 klub Super League di grup stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di MPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan recap kan bagus juga. Jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santan kami nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini pasti lebih dari 24 ditambah liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League. Ya kan tidak jadi. 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Tarore menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Kasat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Mantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, kami akhiri menghadirkan dinamika olahraga dari RRI Pro 3 saat ini. Memasuki pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa?
1: Du, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, kemana?
3: Makan sate seafood.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langkur 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram Programa 1 menyiarkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Kamis 27 Agustus 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk Satgas untuk mempercepat pemulihan dan penataan kembali desa adat Sade di Lombok Tengah. Kejaksaan Tinggi NTB membuka peluang mengembangkan perkara dugaan korupsi pengadaan lahan seluas 70 hektar di Samota, Sumbawa. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk Satgas untuk mempercepat pemulihan dan penataan kembali desa adat Sade di Lombok Tengah setelah kawasan tersebut dilanda kebakaran pada 22 Agustus 2026. Satgas ini dipimpin Asisten 2 Setda Pemprov NTB dan melibatkan sejumlah instansi terkait. Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin menjelaskan, pembentukan tim tersebut menjadi langkah pemerintah untuk menyatukan penanganan lintas organisasi perangkat daerah setelah kebakaran melanda kawasan pemukiman adat tersebut. Ia mengatakan, Satgas memiliki tiga fokus utama, yakni mempercepat pemulihan, mengoordinasikan rehabilitasi, serta membagi peran administrasi.
1: Yang makanya mau dibentuk Satgas, tadi ditunjuk Satgasnya, ketua Satgasnya nanti Pak Asisten 2. Nah, nanti untuk penangannya lebih detail, rencananya seperti apa, tanya ke beliau aja. Barusan tadi pas Rapim tadi ditunjuk.
0: Berdasarkan data BPBD NTB, kebakaran berdampak pada 120 kepala keluarga atau sekitar 320 jiwa. Sebanyak 75 rumah adat dan satu masjid mengalami kerusakan akibat kebakaran. Sejumlah bangunan tradisional lainnya seperti lumbung, arsop, dan beruga juga ikut terdampak. Sementara itu, total kerugian masih dalam proses penghitungan meski Pemkab Lombok Tengah sebelumnya memperkirakan mencapai 34 miliar rupiah. Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG turut mempengaruhi pergerakan harga sejumlah komoditas pangan di Lombok Timur dalam beberapa minggu terakhir. Kepala Dinas Perdagangan Lombok Timur Haji Hadi Faturrahman menjelaskan, saat program MBG diliburkan, permintaan terhadap bahan pangan mengalami penurunan, kemudian berdampak pada anjloknya harga sejumlah komoditas. Sebaliknya, setelah aktivitas sekolah kembali berjalan dan program MBG kembali beroperasi, permintaan terhadap bahan pangan meningkat. Kondisi tersebut kemudian diikuti dengan pergerakan kenaikan harga pada beberapa komoditas yang juga turut mendorong perbaikan indeks perkembangan harga IPH daerah. Dampak perubahan permintaan tersebut terutama terlihat pada sejumlah produk hortikultura seperti sayur mayur dan cabai.
2: Pengaruh ketika kemarin harga-harga ketika MBG itu libur ya, kemarin sempat diliburkan, itu kan anjlok nih harga-harga, kan seperti itu. Nah kemudian begitu masuk lagi anak sekolah, kemudian MBG beroperasi, maka dia bergerak naik. Nah itulah yang menyebabkan IPH maupun indeks perkembangan harga kita agak mulai ketika dia trennya naik, jadi dia menjadi tinggi gitu. Juga sekarang hortikultura ya, seperti sayur mayur ini kan sudah mulai sekarang harga-harganya mulai bersaing nih.
0: Dikatakan Hadi Faturrahman, pergerakan harga ini menjadi salah satu faktor yang terus dipantau pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Kenaikan permintaan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap petani karena meningkatkan serapan hasil produksi. Meskipun demikian, diperlukan keseimbangan antara harga yang diterima petani dengan kemampuan daya beli masyarakat, serta ketersediaan stok di pasar agar tidak menimbulkan gejolak harga di tingkat konsumen. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI resmi memulai program SMK Go Global Rabu 26 Agustus 2026. Program tersebut bertujuan menyiapkan pekerja migran Indonesia yang terampil, kompeten, dan mampu bersaing di pasar kerja global. Untuk Nusa Tenggara Barat, kick-off dipusatkan di BLK Skill Center NTB dengan kegiatan pelatihan juga berlangsung di SMA KPPN Mataram dan Universitas Mataram. Kepala BP3MI NTB Kadir mengatakan, batch pertama diikuti 140 peserta yang terbagi dalam 7 kelas. Pelatihan meliputi bidang perkebunan atau plantation sebanyak 100 peserta. Barista 20 peserta, serta bahasa Inggris, IELTS, sebanyak 20 peserta. Kadir mengatakan BP3MI NTB masih mempersiapkan mitra pelatihan untuk bidang lain seperti housekeeping, caregiver, dan bahasa Jepang. Mitra yang dipilih harus kompeten dan transparan agar peserta memperoleh keterampilan sesuai kebutuhan negara penempatan. Program SMK Go Global secara nasional melibatkan 20 BP3MI pada batch pertama. Kementerian P2MI menyiapkan sekitar 2.000 kelas pelatihan di 23 wilayah kerja BP3MI. Program ini ditargetkan secara bertahap menghasilkan 500.000 pekerja migran Indonesia terampil hingga 2029. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat membuka peluang mengembangkan perkara dugaan korupsi pengadaan lahan seluas 70 hektar di Samota, Sumbawa. Asisten Pidana Khusus Kejati NTB Muhammad Zulkifli Said mengatakan, jaksa masih menunggu putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat atas upaya banding terhadap 3 terdakwa. Putusan tersebut akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan langkah hukum berikutnya. 3 terdakwa yakni mantan Kepala BPN Sumbawa, Subhan, serta 2 anggota tim appraisal, Muhammad Jan dan Pung Saifullah Zulkarnain. Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Mataram memvonis Subhan 1 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp50 juta. Sementara Muhammad Jan dan Pung Saifullah Zulkarnain divonis lepas dari seluruh tuntutan jaksa. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menemukan fakta yang mengarah pada dugaan keterlibatan pihak lain. Di antaranya mantan Bupati Lombok Timur Muhammad Ali bin Dahlan atau Ali BD dan Denny Arifuddin. Hakim meminta fakta persidangan tersebut ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Namun Kejati NTB menegaskan pengembangan perkara tetap harus didasarkan pada alat bukti dan kajian hukum. Berdasarkan audit BPKP NTB, perkara pengadaan lahan Samota menimbulkan kerugian negara sekitar Rp6,77 miliar. Uang tersebut telah dikembalikan dan dititipkan jaksa. Namun, Majelis Hakim menegaskan pengembalian kerugian negara tidak menghapus dugaan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Mataram masih mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan dana Daerah Darah PMI Lombok Barat tahun 2025. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Mataram Imade Juri Imanu mengatakan penyelidik masih mengumpulkan bahan dan keterangan dari sejumlah pihak. Hingga kini belum ada dokumen yang disita. Sejumlah pengurus PMI Lombok Barat telah dimintai keterangan, namun jaksa menilai informasi yang diperoleh belum cukup komprehensif sehingga pemeriksaan terhadap pihak terkait masih berlanjut. Kejari Mataram juga masih menelusuri ada atau tidaknya kerugian keuangan negara serta dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan anggaran tersebut. Informasi mengenai potensi kerugian negara sekitar Rp150 juta sebelumnya beredar. Namun kejaksaan belum membenarkan angka tersebut karena penyelidikan belum menyimpulkan adanya tindak pidana. Perkara ini turut dipantau Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat melalui Sistem Manajemen Perkara Internal atau CMS. Sementara itu, Ketua PMI Lombok Barat Haris Karnain menyatakan pihaknya menghormati proses hukum dan siap memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik. PMI juga meminta seluruh pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah sambil menunggu hasil penyelidikan. BPKH Wilayah 8 menggelar sosialisasi batas kawasan hutan di Desa Entoke. Pada kesempatan itu masyarakat diminta agar bersama-sama menjaga dan melestarikan hutan. Berikut laporan M. Srahlin Rifait.
3: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan BPKH Wilayah 8 Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sosialisasi tentang kawasan hutan di Desa Entoke dapat dipahami oleh masyarakat. Sebab kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai batas kawasan hutan, sekaligus mendorong kepastian hukum dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh negara. Muhammad Arianto yang mewakili dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 8 turut memberikan penjelasan mengenai penegasan kawasan hutan serta pentingnya pemahaman masyarakat terhadap status kawasan. Melalui sosialisasi tersebut ia berharap masyarakat Desa Entoke dapat mengetahui secara jelas batas-batas kawasan hutan, memahami ketentuan pengelolaan hutan serta bersama-sama menjaga melestarikan kawasan hutan. Ia juga mengharapkan kegiatan seperti ini tidak berhenti sebagai agenda sosialisasi semata, tapi menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola kawasan hutan yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan ke depannya.
4: Jadi kalau jawabannya mengenai apakah palang batas boleh digeser sedikit atau tidak, saya menjawabnya mohon maaf Pak, jangan Pak. Karena palang batas itu sudah memiliki ordinan. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari BPN, koordinasinya sama. Jadi misalkan itu palang batas itu dipindah Pak, pindah Pak, saya pindah Pak, secara fisik pindah Pak. Tapi begitu alatnya saya cari, pesan saya Pak sebagai staf dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan itu mohon dijaga. Kalau untuk ke depan mengenai kebutuhan lahan, Insya Allah pasti ada solusinya, salah satunya melalui Tora.
3: Sekedar diketahui melalui sosialisasi tersebut, BPKH Wilayah 8 berharap masyarakat Desa Entoke dapat mengetahui secara jelas batas-batas kawasan hutan.
0: Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk Satgas untuk mempercepat pemulihan dan penataan kembali Desa Adat Sade di Lombok Tengah. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat membuka peluang mengembangkan perkara dugaan korupsi pengadaan lahan seluas 70 hektar di Samota, Sumbawa. Saya Priyana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
1: Ah, gampang Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Hah, maksudnya gimana tuh?
1: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
0: Oke, terus?
1: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intak Leo yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
0: Kalau yang ketiga?
1: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
0: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
1: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
0: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
3: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.

0: Halo, selamat siang mendengar. Masih di 100% Indonesia ya, siang hari ini. Siang menjelang sore ini ada saya Bini Pratama menemani pendengar di 100% Indonesia sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar nih di siang hari yang cukup terik ini ya? Tentunya walaupun tidak ada tanda-tanda turun hujan di Kota Mataram, mudah-mudahan untuk pendengar siang hari ini yang tengah melakukan aktivitas tetap semangat ya. Tentunya silahkan ya untuk anda yang ingin bergabung seperti biasa, nomornya masih sama di nomor seluler 081802056000 atau di 646521 atau di 634823. Kita angkat dulu yang sudah bergabung. Selamat siang Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Alvin.
1: Ya, gimana kabar Bang Benny?
0: Alhamdulillah Bang Alvin, piye kabari, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Lagunya?
0: Lagunya apa?
1: Armada.
0: Armada yang mana?
1: Apa judulnya? Apa judulnya lagu itu? Armada judulnya?
0: Apa kabar sayang? Pencuri hati?
1: Ya.
0: Halo?
1: Ada apa judul Armada itu?
0: Apa kabar sayang, pencuri hati, pemilik hati?
1: Ada yang baru?
0: Nggak ada kayaknya yang baru.
1: Nggak ada yang baru?
0: Nggak ada, 2023 paling baru ini. Pelan-pelan terima kenyataan sama memori.
1: Nah itu yang terima kenyataan itu.
0: Oke.
1: Oke, salam-salam
0: saja. Sila.
1: Salam buat Kinanti, Ila, Bang Irwan, Ija Batu Mukul, Kenza, Bunda Masya, Bunda Aisyah, Bunda Ayah, Bunda Akbar, Widya Fujir, Aries, Hasraman, Bang Karil, Bang Ones, Bang Raja, Bang Fajar, Bang Tenggo, Pak Herman, Pemauin, Pemuhidin, Ayah Sukri, buat semua-semua di Pemeni.
0: Oke, Bang Alvin.
1: Yo, buat Bang Benny, selamat lagi kita, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang Alvin ya, tadi penelpon pertama di 100% Indonesia di hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Sudah mau akhir bulan ya. Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang dari Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Tenggo.
2: Iya betul ya. Ada panas betul Mataram ya.
0: Memang sangat panas ini.
2: Saya kira di semua warga yang panas. Sampai gosong rasanya saya di Mataram ini. Panas
0: banget. Ini sudah berapa ya? Udah satu bulan nggak ada hujan nih. Gimana kabar Bang Tenggo, sehat ya?
2: Sehat. Panas kayaknya udah nggak sehat.
0: Lagunya apa Bang Tenggo?
2: Masa kita mandi satu hari 4 kali.
0: Iya, biar jadi bersih kalau di Mataram sering mandi.
2: Panas kayaknya udah
0: nggak. Pengen dengar lagu apa Bang Tenggo?
2: Rindu Rasul.
0: Yang enggak yang selain religi?
2: Ya mana aja Bang, Rindu Rasul.
0: Oh, oke dah.
2: Saya salam-salam juga deh.
0: Ya.
2: Salam buat Pak Haji Sabudin, Pak Haji Herman yang diberkahi, Pak Maulidin, Pak Jamiludin, Alvin, Kordes, Fajar, Bunda Maya, lalu Kinanti, Bunda, Bunda Aisyah, Bunda Arwa yang di Labu Haji, Labu Api.
0: Labu Api?
2: Iya, yang dibujur itu. Mm-hmm. Bunda Arwa, Bunda Aisyah. Ya, salam ke semuanya dan mobilnya.
0: Oke.
2: Oke, Aisyah Pantau. Oke dah, kita bisa dah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat melanjutkan aktivitas buat Bang Tenggo ya, yang merasakan panasnya cuaca hari ini di Kota Mataram. Baik, di belakang Bang Tenggo. Selamat siang Indonesia banget.
1: 100% Indonesia dari Mawiin di Tanjung Lombok Utara.
0: Halo Pak Mawiin, bagaimana kabarnya Pak Mawiin?
1: Di Lombok Utara ini panas gersang.
0: Ya Pak Mawiin.
1: Hawanya dingin gitu.
0: Oh, tapi anunya hawanya dingin ya walaupun.
1: Iya.
0: Iya, iya.
1: Memang musim panas, tapi di malam hari apalagi suhunya cepat sekali menurun. Salam-salam Bang Bening.
0: Silakan Pak Mawiin.
1: Salam tadi sama Bunda Kartini, Bang Tinggu, ada juga Pak Andi yang di Gunung Sari, Pak Maliki di Medas, ada juga Pak Rizal Ben di Seniga, juga kami di geng yang di Tembobor, Pak Jabir Pondaya, Memek di Karangnangka Utara, begitu juga di Hamaguna, ada bajang lain, kalau di Simpang Pak Tanjung ada namanya Pak Guntur, di Gangge ada namanya Pak Muhyiddin, Bukit Nanti, Mami Gedor, Pak Sukaran Hadi, ada Pak Purbaya, Pak Columbus, sampai yang di Karian itu ada namanya Pak Alvin. Ya semua ada gitu ya Bang Beni ya.
0: Nggih Pak Mawiin.
1: Terima kasih.
0: Terima Bang kasih. Beni. Terima kasih kembali Pak Mawiin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya seperti cerita Pak Mawiin ya, di sebagian daerah memang kayak gitu, kalau lagi musim kemarau siangnya itu panas sekali, tapi kalau sudah beralih ke malam hari sebaliknya bisa dingin banget. Penelpon, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Halo, selamat siang Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Dengan siapakah ini?
3: Bang Columbus ini.
0: Halo Bang Columbus, bagaimana kabar? Lagunya apa Bang Columbus?
3: Ya, asal ku bahagia.
0: Asal, oh asal ku bahagia, ya oke.
3: Dari Armada kalau nggak salah itu. Ya by the way, mau kagak bro diajak ke negeri Cina bro?
0: Mau sih Bang Columbus.
3: Ya, nanti lah ada-ada biar sama 25 atau 30 orang RRI lah dan ajak holiday lah gitu.
0: Siap.
3: Nanti saya bayarkan tiketnya lah.
0: Oke, untuk siap Bang Columbus.
3: Iyalah, mau saya apa namanya itu? Itu play for lah sama ininya gitu. Iyalah. Pindah-pindahkan gitu lah.
0: Oke, kabar-kabari pokoknya Bang Columbus.
3: Iyalah, biarlah sama-sama. Terus nanti saya cari tukang apa namanya itu, tukang lakonnya itu, orang torki kebetulan pamirinya itu, biar dia bersiap itu semua anu orang Turki keluarganya itu, saya apa ada keluarga di Cina gitu. Oke, Ernestem itu pakai usulan apa jadi tukang lama tukang lakonnya gitu. Oke, Ernestem itu.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Bang Columbus tadi ya di sekitaran Senggigi. Pak Jamaluddin nanti dicoba lagi ya. Kita ke lagu dulu. Ini ada dua-duanya Armada dua-duanya. Ya, tahun 2003 kayaknya ini. Pelan-pelan terima kenyataan dari Armada.

ada yang siap untuk patah, tak ada yang terima untuk kalah. Tapi cinta sebagian besar adalah luka.

0: Baik, benar, kembali kita di 100% Indonesia. 29 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Selamat santap siang untuk Anda yang agak telat ini mungkin ya. Baru sempat istirahat dari aktivitas, jadi baru bisa santap siang ya. Selamat santap siang aja untuk Anda. Baik, kita sapa kembali penelpon yang sudah bergabung. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bogor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Fajar, bagaimana kabarnya Bang Fajar?
0: Iya, bagaimana sih kabarnya Bang Benny?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Panas
1: gati ini ke Bang.
0: Panas
1: plus kerpuk ini kalau kita lewat ke bagian-bagian jalan tanahnya.
0: Iya. Lagu siapa Men?
1: Lagunya Napi Bang Pajar.
0: Sakit pinggang. Ada?
1: Sakit pinggang siapa yang nyanyi nih kah?
0: Sambil aja dong. Sana dong ada Bunda Isa Cahajar Kinanti Yona Cahajar Maya Mbak Ina, ada Mbak Lam, ada Yogi, Bang Raja, Pertama Jepahit, Bang Syahir, Bang Odes, Bang Kenzo, Mbak Kenza, ada Bang Ken Irwan, Bang Anwar, ada Mbak Ayu, semuanya sudah ada, Pak Jamilu dan Mbak Merian, Bang Arutin, semuanya sudah nomen.
1: Okay. Bang Fajar, lagunya enggak ada, mau diganti yang lain?
0: Wali.
1: Wali yang mana nih, Kak?
0: Tobat.
1: Oh, okay. Siap, ada ya?
0: Ada?
1: Ada nih, Kak.
0: Terima kasih Bang Beni.
1: Terima kasih kembali Bang Fajar.
0: Semoga tetap akan sehat panjang umur warahmatullahi.
1: Amin.
0: Terima kasih Bang Beni. Selamat sore dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar tadi ya, di Lombok Tengah ini, apalagi Lombok Tengah bagian selatan sepertinya sedang panas-panasnya, nggih. Di belakang Bang Fajar. Selamat sore Indonesia banget.
2: Selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo Bang Tiki.
2: Iya, ada juga. Selamat sore.
1: Bagaimana kabarnya Bang Tiki?
2: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, satu lalu ya.
1: Nggih.
2: Keren banget yang masuk bisa lewat telepon ini. Biasa nggak bisa masuk saya. Alhamdulillah, mungkin nggak tahu lah ini.
1: Alhamdulillah.
2: Mungkin cuaca lagi baik.
1: Cuacanya lagi cerah jadinya.
2: Iya gitu.
1: Jaringannya aman.
2: Makanya lewat udara ini susah banget nggak ini terus.
1: Bang Tiki apa lagu?
2: Masuk, alhamdulillah ya.
1: Nggih. Lagunya apa Bang Tiki?
2: Tadi lagunya siapa yang request tadi?
1: Napi?
2: Yang lagu Andi siapa yang request?
1: Yang tadi itu Bang Fajar.
2: Bisa diganti nggak?
1: Boleh.
2: Judulnya Sakit Tak Berdarah ya Wali ya.
1: Sakit Tak Berdarah. Oh.
2: Iya.
1: Kalau ndak Wali bisa biar nggak double Walinya.
2: Oh, nggak bisa ya.
1: Ada yang lain selain Wali, Bang Tiki?
2: Belum, kalau yang lain nggak ada. Lagu ini aja deh ya. Lagunya Dewa aja deh ya.
1: Dewa boleh. Dewa yang mana?
2: Ya sekarang dapat ya.
1: Siap.
2: Lagunya buat teman-temannya pendengar yang di Pura Satu. Semoga saya belajar di surat ini. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Semoga apa yang disediakan sama Persatu bermanfaat bagi para pendengar semuanya ya.
1: Amin.
2: Oke. Bang siapa dulu ini?
1: Benny.
2: Halo Bang Benny. Oke. Selamat bertugas ya.
1: Terima kasih Bang Tiki.
2: Sehat panjang umur, murah rezeki ya.
1: Amin.
2: Itu aja mungkin ya.
1: Iya. Yeah.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tiki. Dewa Sepuluh Nafas ya, udah ada nih lagunya. Di belakang Bang Tiki, selamat sore Indonesia banget.
3: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda.
3: Sehat pelinggi deh.
1: Alhamdulillah, hirabil alamin. Sehat Bunda gimana?
3: Syukurilah sehat, alafiat, tenang, bahagia Bunda.
1: Alhamdulillah.
3: Udah maulitan di Gunung Sari.
1: Dia ganti-gantian Bunda, ada kampung sebelah itu udah dia.
3: Oh ya, di Lombok Timur.
1: Di Lombok.
3: Udah di Lombok Timur maulitan Bunda.
1: Bunda udah ke Lombok Timur? Oh enggak, kalau iya. di Lombok Timur anu dia Bunda, dia di masjid aja.
3: Oh iya ya, ada seperti kita yang urah-urahan ya.
1: Enggih, enggak ada undangan ke rumah-rumah ya.
3: Kalau kita itu besar-besar, tapi di sini kemarin itu enggak ngundang nandaku. Cukup dinaikkan ke musola karena banyak yang hatam Al-Qur'an gitu ya, itulah sebabnya. Wah di ini di musola, kalau di masjid sedang direhab, enggak maulid.
1: Enggih.
3: Lagunya apa ya?
1: Apa nih ke Bunda?
3: Yang ini aja ya, yang Risalah Cinta, tapi yang dari Dewi-Dewi apa Mahadewi?
1: Oh, siap.
3: Udah masuk aja?
1: Belum, dia masuk. Ini udah berapa hari dia masuk?
3: Masuk aja, kemarin itu cuma Mbak Dian yang diundang. Aduh, sahabatku setengah hati. Udah selalu aku dan sama yang tersayang aja ya.
1: Amin.
3: Terus siapa yang barusan itu?
1: Bang Tiki.
3: Oh, dari mana?
1: Lombok Timur kalau nggak salah.
3: Oh iya, salam kenal yang Bang Tiki dari Bunda Aisyah dari Kuripan. Ada Kinza, Adinda sayangku sehat selalu, ada Ting Hong juga, ada Bu Marni, Mas Tri, Bu Kartini, ada Ilham, ada Mas Tadi. Dari Cahaya Inahil, ada Ari Solihin, ada Bajar, Mami Rian. Ya, bersama suaminya, ada Pak Jamiludin, ada Pak Nursa, Pak Sarim, ada Pak Jerman. Ada Kamasnya, enggak diundang sama Kamasnya ini maulitan.
1: Belum diundang sama Bunda Masnya. Iya. Kalau dia
3: tadi
1: tidak.
3: Tadi hadir, kemarin hadir ya di rumahnya Mas Andi.
1: Oh Andi udah maulid. Anggih, udah dia kayaknya maulid.
3: Oh iya, datang aja Bunda ke rumah katanya. Dari dulu berapa kali dia suruh ya, Bunda datang, tapi kan kesamaan itu. Terus ada juga ini ya Elan, ada Yogi, ada juga Badang Laik, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, Pak Guntur, ada Alvin, Pak Mawin, ada Pak Muhyiddin, ada Kinanti juga, ada Kris Pati di luar daerah, ada Pak Tenggo, ada Tony, ada Bang Anwar, ada Bu Iga, salam sehat Bunda, ada Bu Ida juga, ada Ayu, ada juga Mas Pawang yang ada di Singaraja. Itu bosmanya, Nggih?
1: Nggih.
3: Dari Asam TZ, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan saya kalau saya kada pada senang bahagia doang sih nandaku.
1: Amin.
3: Linggi deh sesuatu bersama keluarga ya. Nanti kalau pulang hati-hati. Mudah-mudahan acara kita pulang kali begitu saya selalu ada saat ini saya dudukin deh nandaku. Dan selalu kita bimbingan Allah SWT keluarga. Bunda pamit beserta hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu nggih Bunda Aisyah bersama keluarga di Kuripan Lombok Barat dan pastinya bahagia juga selalu. Baik Bunda, kembali kita istirahat dulu ya sambil mendengarkan beberapa lagu berikut. Wali Tobat Maksiat.

Masih bingung memilih kampus? Saatnya pilih yang benar-benar mempersiapkan masa depanmu. Kuliah di Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Kampus unggulan di Bali yang menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi, bisnis, dan desain untuk menjawab kebutuhan industri masa depan. Belajar semakin maksimal dengan laboratorium terbanyak dan terlengkap se-Bali. Didukung dosen profesional dan friendly, serta program karir internasionalnya membuat kamu bisa langsung bersaing global. Dan kabar baiknya, daftar sebelum 5 Agustus, kamu berkesempatan mendapatkan beasiswa langsung dengan potongan biaya kuliah yang sangat menarik. Jangan tunggu sampai kesempatan ini lewat ya. Bergabunglah bersama ribuan mahasiswa yang telah memilih Instiki sebagai langkah awal menuju sukses di era digital. Instiki, Professional IT Entrepreneur Campus. Daftar sekarang sebelum 5 Agustus.

Oke, benar. Kembali kita di 100% Indonesia, sudah menjelang pukul 15 ya waktu Indonesia tengah saat lagi. Baik, untuk Anda yang belum bisa masuk di sesi pertama, kedua, dan ketiga tadi, silakan. Anda masih bisa bergabung di 0818020560 atau di 6465211 atau di 6348223.

0: Selamat sore, Indonesia banget.
1: Selamat sore, Bang Deni.
0: Halo Bang Irwan, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Lagi panas-panasnya ini di Lombok Timur.
0: Enggih, betul. Ini kayaknya rata panasnya hari ini.
1: Request lagu ya, jagalah hatimu ya.
0: Oke, siap.
1: Bisa banyak komen, kasihan dan di belakang. Ilah ya, masuk di belakang saya ya, Ilah ya. Ada Kinanti juga ya. Ada Ordes juga, terima kasih kolegannya ya. Di sebelah, sehat selalu, sukses selalu ya. Amin. Terus ada Pak Mauiin juga ya. Ada Bajang Laik. Ada Pak Kuguntus, sehat selalu, semua keluarga di sana ya. Ada Bang Jepet Konda ya, ada Elan. Ada Ogi juga ya, ada Ica, ada Nelly, ada Mikael, ada Kinsa, Kenso juga ya, ada Bunda Kartini, ada Pak Sukri, ada Bunda Marni juga, ada Pak Lalu dan semua-semua Pak Beni ya.
0: Yeah, siap.
1: Semoga Pak Beni sukses selalu.
0: Amin.
1: Ada keluarga. Yang pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Irwan di Lombok Timur ya, Iqmal Lombok Timur ya. Di belakang Bang Irwan, selamat sore Indonesia banget. Terputus.

0: Halo, selamat sore, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Dengan Bapak Bacang lain kan, Gi?
1: Betul sekali, Bang Denny. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Lagi gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita semuanya sehat ya.
0: Amin.
1: Lagunya Bang, Nggih. Jangan menyerah ya.
0: Jangan menyerah, demasif, Gi?
1: Iya.
0: Siap.
1: Salam dulu ya buat Bang Irwan, Alvin, Surabaya, Pak Mawi, Bang Raja, Bunda Isa, Ordes, Pak Haji Herman, Pak Marisa, Pak Fajar, Bang Mbak Sutri, buat Pemprosasi semuanya Bang,
0: mudah-mudahan
1: semuanya sehat.
0: Amin.
1: Dan selalu dicukupkan segala kekurangannya ya.
0: Amin.
1: Buat Bang Benny, selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bajang Laek, nggih. Sudah lama nggak dengar suara beliau, alhamdulillah. Dalam keadaan sehat, mudah-mudahan tetap sehat bersama keluarga di rumah Bang Bajang Laek. Kemudian di belakang beliau siapa nih? Selamat sore Indonesia banget. Halo Ila, bagaimana kabarnya, sudah aman nih anunya, jaringannya?
2: Iya. Okay. Sudah aman jaringan.
0: Dari tadi diangkat putus-putus. Sehat juga. Alhamdulillah.
2: Ya alhamdulillah, sudah maulidan ya Bang Beni ya.
0: Gunung Sari ada yang sudah maulid sebagian.
2: Bang Beni tempat tinggalnya di Gunung Sari.
0: Betul.
2: Katanya di Lombok Timur juga.
0: Lombok Timur itu orang tua di sana.
2: Oh, di Lombok Timur keluarganya Bang Beni.
0: Betul, ya.
2: Tapi deh. Lagunya gabung sampai ke Iran ya Bang Beni ya.
0: Sip.
2: Salam-salam dulu buat ke Iran yang udah masuk tadi. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu, panjang umur. Terus buat Mbak Sinanti, Bang Syahri, Bang Jentu, Mbak Inga, Mbak Aisyah, Bang Raja, Haji Herman, Haji Syahdi, Mbak Isha. Halo masuk Mbak Isha. Terus buat Mbak Nelly, Bunda Si, Bunda Marni, Putri, buat semuanya ya Bang Beni ya.
0: Oke.
2: Buat Bang Beni, terus aja, semoga sekali Bang Beni. Ketemu lagi ya, Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Selamat sore. Oke, terima kasih Ila di Bayan Lombok Utara. Ini Bayan kayaknya gak tahu ya cuacanya kayak gimana, tadi gak nanya nih. Baik banget, sebelum kita lanjut di 100% Indonesia, kita ke lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Museum Nusa Tenggara Barat mencatat 31 ribu lebih kunjungan masyarakat hingga Juli 2026. Capaian tersebut turut mendorong realisasi pendapatan asli daerah atau PAD museum mencapai 100% di target yang telah ditetapkan. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam mengatakan peningkatan kunjungan dalam 3 tahun terakhir menunjukkan respon positif masyarakat terhadap berbagai kegiatan dan inovasi yang dikembangkan museum. Menurut Nur Alam, museum kini tidak hanya mengandalkan koleksi sebagai daya tarik, berbagai fasilitas dan juga kegiatan dikembangkan agar masyarakat memiliki pengalaman berbeda ketika berkunjung.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya benar, kembali kita di 100% Indonesia. Sudah lewat 15 menit ya dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sore hari ini buat Anda yang masih sibuk dengan aktivitas Anda, mudah-mudahan aktivitasnya bisa lancar ya, sesuai dengan target yang tentunya harus dilaksanakan dan dipenuhi. Kemudian buat Anda yang mungkin walaupun ini bukan akhir pekan tapi memang lagi dapat jadwal libur ya, selamat berlibur ya di hari Kamis ini, diisi dengan kegiatan yang positif pastinya. Mumpung hari libur mungkin banyak hal, kalau nggak liburan bisa di rumah saja, beres-beres rumah, kemudian juga mempercantik pekarangan rumah yang mungkin sudah lama tidak tersentuh ya. Apalagi di musim kemarau tentunya banyak dari tanaman mungkin yang daun-daunnya sudah mengering, ya ini bisa dibersihkan, bisa diremajakan kembali tanaman-tanaman yang sudah tidak produktif juga ya.

0: Halo, selamat sore. Indonesia banget.
1: Halo, selamat sore. 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Maya.
1: Gimana kabar?
0: Sehat, Mbak Maya. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Sehat walafiat. Lagu dulu ya.
0: Apa lagunya, Mbak Maya?
1: Pujaan hati.
0: Pujaan hati, oke. Okay.
1: Ya. Salam buat keluarga di sini. Salam hormat dan sayang aja. Buat Raja, Yogi, Sahril, sehat selalu. Pak Herman, Pak Andi, Bunda Mas Dunia, Pak Fajar, Pak Marisa, Sinanti, Alvin. Buat semuanya aja tanpa terkecuali, udah tetap sehat aja. Bunda Siti Hajar sama Bunda Cahaya. Kak, tunggu lagunya ya.
0: Oke, Mbak Mai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Mbak Maya tadi ya di Mantang.

Ya, selamat sore juga untuk Anda yang di sore hari ini baru mendengarkan Persatu RRI Mataram di 100% Indonesia ya. Baik, sambil menunggu penelpon lainnya, kembali kita dengarkan satu tembang manis dari Kangen Band, Pujaan Hati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya benar, merapat kita ke waktu dikumandangkannya azan asar ya, yang nanti akan jatuh di pukul 15.40 buat Anda yang tengah beraktivitas. Nanti di pukul 15.40 Anda bisa beristirahat untuk sama-sama kita tunaikan kewajiban kita, yakni sholat asar nanti ya. Kembali mempersilakan Anda di sesi terakhir sepertinya, sebelum nanti sama-sama kita dengarkan kumandang sholat asar. Silakan untuk Anda yang belum bisa bergabung di 100% Indonesia untuk sore hari ini. Selamat sore Indonesia banget.
1: 100% Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kinanti.
1: Iya nih, baru bangun, tiba-tiba tiduran mau ini.
0: Masih serak-serak atau sudah sembuh?
1: Iya, ini lagi kurang sehat.
0: Mudah-mudahan segera sembuh Mbak Kinanti ya.
1: Amin. Gimana kabar Mbak Meni?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Masih bisa terus lagu?
0: Insya Allah bisa, nanti kalau misalnya mepet asar, nanti kita puter setelah asar ya.
1: Oke, oke. Lagunya dari Papinka ya.
0: Papinka Hitungan Cinta?
1: Bukan.
0: Yang mana?
1: Aku Ingin Surga.
0: Apa judulnya?
1: Aku Ingin Surga.
0: Oke.
1: Aku Ingin Surga. Oke. Bapak Rakin, Kak Irwan, Ila, Purbaya, Depan Hadi, Pak Muhyiddin, Pak Mauin, Pak Buntur, ada Pangeran Kudul juga, ada Mbak Maya, ada Bapak Raja, Bapak Fajar, Atama, Mbak Tahri, Mbak Tinggu, Mbak Tinggu, Mbak Yogi, Mbak Tinggu, ada Mbak Niri, Mbak Isya, Mbak Tunggu, Mbak Mirian, ada Bunda Kini.
0: Halo? Halo?
1: Ada Bunda Kini juga. Bunda Isra, Bunda Mas, ya, Bunda Cahaya, Bunda Cahaya, semua-semua Mbak Mini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, alap ya. Buat semua keluarga juga sehat selalu. Mudah Mini. Tuhan
0: yang
1: terlalu banyak
0: untuk mengalami
1: rezeki, selalu
0: mendoakan
1: Allah
0: semoga. Amin.
1: Pulang hati-hati juga.
0: Terima kasih.
1: Semangat, Mbak Beni. Semangat. Lagunya mari kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Yap, Mbak Kinanti sepertinya penelpon terakhir ya sebelum kita sama-sama istirahat untuk mendengarkan kumandang azan yang akan jatuh 1 menit lagi ya. Pukul 15.40 ya. Nanti sama-sama kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Mataram dan Lombok Barat. Kita nantikan bersama.

Baik benar, pukul 15.40 kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Universitas Terbuka atau UT terus memperluas jangkauan pendidikan tinggi seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem pembelajaran jarak jauh. Secara nasional, jumlah mahasiswa UT kini sekitar 860 ribu orang dan ditargetkan mencapai 1 juta mahasiswa pada tahun mendatang. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka, Profesor Dr. Maman Rumanta, mengatakan perkembangan teknologi digital turut mengubah pola masyarakat dan memilih pendidikan tinggi. Menurutnya, pembelajaran jarak jauh yang sebelumnya lebih banyak dikaitkan dengan mahasiswa pekerja, kini semakin diminati oleh generasi muda.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Nah, selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju ke Pro 1 Jakarta guna kita ikut bersama program Beranda Asta Cita berjaringan nasional yang akan disiarkan secara langsung dari Pro 1 Jakarta.
1: Harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya, Pak.
2: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan, Pak. Jadi semua apa dari seluruh apa bangunan inti sebenarnya kan, kemudian dan ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua, Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berpala seperti pengecetan dan lain-lain.
1: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis, Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari, Pak?
2: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti ngecetan,
3: itu rehabilitasi.
2: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
1: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
2: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak apa keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
1: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
2: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
1: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat apalagi buat anak-anak muda Pak ya supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya bukan hanya datang untuk berfoto aja buat bukan buat konten media sosial tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
2: Untuk anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan misalnya apa untuk fotografi juga misalnya di sini menonton juga isinkan tadi di lapel misalnya apa theater mini home theaternya ada di sini dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
4: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Asta Cita Nasional.
5: Beranda Asta Cita.
6: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
7: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Asta Cita.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, Berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu? Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno bentuk

0: Jambi yang populer dengan sebutan rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi. Berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu enggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola. Bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran, maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas, di situ juga ada bilik, dan baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu, Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah, dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarianduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Nduru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Ya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong, dan Variety ya. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang ya, gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan ada di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varietia juga, sebenarnya varietia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
6: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varietianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya, tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh. Ya, musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
6: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
5: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya, susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
6: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya.
5: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional Nias ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra. Iya, ya betul. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan. Rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh, ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
6: dan menyatu dengan alat musik,
5: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah, tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ayah tidak mau, saya tidak mau, Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Ah, suka dia. Saya, Bu, malah berlomba itu, saya, Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak, Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
6: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya,
5: iya, keterlibatan iya,
6: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat iya, musik tradisional kita begitu ya, Bu ya. Baik. Nah, terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
5: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka yang musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irauno sino dela, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual, karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
6: Ibu Marcelina Nuru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini, dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih, Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
5: Harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang, yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
6: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsaria Nduru SAG sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Ya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran berjaringan nasional Beranda Asa Cita yang telah dirilis dari Pro 1 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kembali kami akan sajikan untuk Anda rangkaian program dari Pro 1 Mataram. Setelah ini nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Anda juga bisa mengikuti siaran Korwil tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, setelah ini tugas saya akan digantikan oleh rekan saya Andi Sandi. Tetap beraktivitas, tetap semangat, tetap produktif dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Terutama di wilayah Kintamani, topografinya ada hutan. Tentu ketika musim kemarau ini rentan terjadinya kebakaran hutan.
2: Ketika bicara kepemimpinan itu bagus sebenarnya ya. Ketika anak-anak muda mau terlibat urusan-urusan untuk menentukan pemimpinnya begitu.
3: Selamat sore pendengar. Bali menjadi wilayah yang rawan mengalami kekeringan dan kontras suhu saat puncak kemarau. Sementara itu, Bawaslu Buleleng berkomitmen mendorong generasi muda menjauhi kekerasan dan aktif dalam kegiatan positif. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Kamis 27 Agustus 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Bali menjadi wilayah yang rawan mengalami kekeringan dan kontras suhu saat puncak kemarau. Mitigasi menjadi hal penting khusus wilayah yang rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan maupun kontras suhu.
4: Di musim kemarau, jadi bulan Agustus hingga bulan Oktober, tenang puncaknya musim kemarau.
1: Dampak dari kekeringan atau El Nino yang cukup panjang ini, kan terjadinya karhutlah kebakaran hutan dan lahan.
5: Puncak kemarau pada Agustus hingga Oktober 2026 tidak hanya mengakibatkan Bali mengalami suhu dingin saat malam dan dini hari. Namun cuaca terik di siang hari juga melanda Bali yang menjadi ciri Pulau Dewata mengalami kontras suhu yang biasa terjadi saat musim kemarau. Cuaca terik dan kering tersebut memperbesar potensi Bali mengalami kekeringan meteorologis serta kebakaran hutan dan lahan. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Provinsi Bali Eka Saputra kepada RRI di Denpasar mengatakan, Bali saat ini telah memasuki puncak kemarau yang akan berlangsung hingga Oktober mendatang. Ia menjelaskan saat puncak kemarau, Bali cenderung mengalami sejumlah fenomena yang mengharuskan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dengan mitigasi potensi bencana hidrometeorologi kering. Eka Saputra mengungkapkan sejumlah wilayah di Jembrana dan Buleleng dilakukan pendistribusian air bersih lantaran terjadi penurunan debit air hingga mengalami krisis air bersih. Tidak hanya itu, sebagian wilayah lainnya di Pulau Dewata seperti di Karangasem dan Bangli dengan kondisi geografi dan topografi wilayah yang kering, semak belukar dan kawasan hutan yang luas berpotensi mengalami karhutla akibat hari tanpa hujan yang panjang.
4: Ketersediaan air di Buleleng sudah teman-teman sudah distribusi air bersih di Jagerage, Bebetin, ada Jembrana juga distribusi air dipendam di Melayu.
5: Hal senada diungkapkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bangli, Iketut Agus Sutape. Ia menjelaskan Bangli menjadi salah satu wilayah yang rawan mengalami penurunan debit air maupun kebakaran hutan dan lahan. Agus Sutape mengakui dengan bentangan hutan yang luas dan semak belukar yang kering, Kintamani menjadi wilayah yang paling rawan mengalami karhutla, terlebih adanya aktivitas pembakaran di lahan-lahan pertanian yang memicu terjadinya kebakaran. Agus Sutapo menekankan pihak BPBD juga menggandeng pengelola kawasan hutan penyangga, melakukan patroli dan mengedukasi masyarakat khususnya petani penggarap di wilayah hutan meniadakan pembakaran di lahan garapan saat puncak kemarau.
1: Karhutla di Bangli karena bentangan wilayah kami juga terutama di wilayah Kintamani topografinya ada hutan, tentu ketika musim kemarau ini rentan terjadinya kebakaran hutan karena dipicu oleh semak-semak yang mulai mengering.
5: Sebagian besar wilayah di Pulau Dewata telah memasuki puncak musim kemarau. Berbagai fenomena menyertai puncak kemarau diantaranya kontras suhu dan potensi bencana hidrometeorologi kering. Terlebih saat puncak musim kemarau dengan hari tanpa hujan yang panjang. Suhu udara saat malam hari bahkan bisa mencapai 20 derajat Celcius. Sementara di siang hari di kisaran 32 hingga 33 derajat Celcius. Reporter RRI dan Pasar Ayurini melaporkan.
3: Program reforestasi lintas sektor resmi dimulai di kawasan hutan seluas 1000 meter persegi di sekitar Pura Luhur Batu Karu guna menjaga fungsi ekologis kawasan tangkapan air dan landscape budaya setempat. Upaya pemulihan fungsi ekologis kawasan lereng Gunung Batu Karu resmi dimulai melalui penanaman 100 pohon yang terdiri dari beringin, mahoni, dan cempaka. Kegiatan ini diprakarsai oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali bekerjasama dengan Wano Social Fund, Bali Tourism Board, serta masyarakat adat setempat. Lereng Gunung Batu Karu ditetapkan sebagai kawasan prioritas reforestasi karena perannya yang sangat vital dalam menopang 20 sistem irigasi subak dan 7 desa di wilayah hilir. Penanaman bibit pohon yang disesuaikan dengan struktur tanah dan nilai budaya lokal ini juga dilengkapi dengan komitmen pemantauan keberhasilan hidup tanaman selama 12 bulan ke depan. Head of Nuwano Social Fund Audi Tiasari kepada RRI menegaskan bahwa pemeliharaan pasca penanaman menjadi kunci utama agar proses reforestasi memberikan dampak nyata dan tahan lama.
6: Reforestasi tidak selesai ketika pohon selesai ditanam. Justru sebagian besar kebutuhan pemeliharaan dan resikonya berada pada saat setelah penanaman. Karena itu, kami mendanai proses selama 1 tahun dan akan mempublikasikan kembali tingkat keberhasilan hidup pohon setelah masa pemeliharaan 12 bulan. Apapun hasilnya, peran kami adalah mendukung agenda reforestasi yang dipimpin oleh Dinas Kehutanan Provinsi Bali, sekaligus menghormati pengetahuan dan pengalaman masyarakat sekitar yang telah menjaga landscape ini jauh sebelum kami hadir ada di sini.
3: Sementara itu, Chairman of the Bali Tourism Board, Ida Bagus Agung Partaatnyana menekankan pentingnya keterlibatan sektor pariwisata dalam perlindungan kawasan resapan air. Menurutnya, keberlangsungan usaha industri pariwisata seperti hotel dan restoran di Bali sangat bergantung pada kelestarian kawasan tangkapan air di wilayah hulu.
7: Setiap hotel, restoran, dan villa di pulau ini menggunakan air yang pada awalnya berasal dari curah hujan yang ditampung oleh kawasan seperti lereng di Batu Karu ini. Industri pariwisata memiliki kepentingan langsung terhadap kemampuan kawasan tangkapan air ini untuk tetap berfungsi. Ini bukan sekedar kegiatan amal dan dari sektor pariwisata. Ini merupakan bagian dari menjaga sumber daya yang menopang keberlangsungan usaha kita.
3: Model kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta ini diharapkan dapat mereplikasi upaya reforestasi berkelanjutan di berbagai kawasan konservasi lainnya di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
8: Maraknya tawuran yang melibatkan anak muda menjadi perhatian serius. Bawaslu Leleng berkomitmen mendorong generasi muda menjauhi kekerasan dan aktif dalam kegiatan positif.
2: Jadi catatan yang negatif atau tidak baik untuk mereka. Bahkan nanti sementara masa depan mereka kan masih panjang ya.
9: Maraknya kasus tawuran yang melibatkan anak muda menjadi perhatian serius di tengah upaya menjaga generasi muda dari perilaku kekerasan. Bawaslu Kabupaten Buleleng mendorong anak muda menyalurkan energi dan kreativitas melalui kegiatan positif yang mampu memperkuat partisipasi mereka di masyarakat. Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng Gede Ganesa yang juga koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas mengatakan keterlibatan anak muda dalam kehidupan sosial perlu terus diarahkan pada aktivitas yang produktif dan membangun. Menurutnya, anak muda memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan demokratis.
2: Sebenarnya ketika bicara kepemimpinan itu bagus sebenarnya ya, ketika anak muda mau terlibat urusan-urusan untuk menentukan pemimpinnya begitu. Hanya saja memang kadangkala pemimpinnya bukan untuk urusan-urusan yang membangun gitu ya, membawa mereka ke arah-arah yang lebih baik, tapi cenderung untuk urusan-urusan yang premanisme misalnya.
9: Ia menilai pencegahan tidak cukup hanya dilakukan ketika konflik telah terjadi. Edukasi, pendampingan, serta keterlibatan keluarga, sekolah, komunitas, dan lingkungan sekitar menjadi bagian penting untuk membangun kesadaran generasi muda sejak dini.
2: Jadi catatan yang negatif atau tidak baik untuk mereka. Bahkan nanti sementara masa depan mereka kan masih panjang ya. Mereka akan bekerja, punya keluarga. Kalau nanti di tempat kerja punya catatan mantan kriminal misalnya, tentu kan susah mencari tempat pekerjaan. Apalagi nanti punya anak, anaknya lihat itu orang tuanya mantan preman, dia dibully di sekolah, kan ini sangat berdampak.
9: Gede Ganesa juga menegaskan bahwa Bawaslu Buleleng juga terus mendorong partisipasi masyarakat termasuk kalangan muda dalam menjaga demokrasi. Ruang partisipasi tersebut diharapkan menjadi wadah bagi anak muda untuk menyampaikan aspirasi sekaligus belajar mengambil peran secara bertanggung jawab. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
8: Gubernur Bali Iwayan Koster menargetkan pembangunan shortcut Singaraja Menguitani hingga titik 12 dapat dituntaskan secara bertahap. Penyelesaian proyek ini diharapkan mempercepat konektivitas Denpasar Buleleng sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Bali Utara.
10: 2029 Uling Denpasar ke Singaraja itu mungkin 1,5 jam.
11: Gubernur Bali Iwayan Koster menargetkan pembangunan shortcut Singaraja Menguitani dapat tuntas hingga titik 12 untuk mempercepat konektivitas Kabupaten Buleleng dengan wilayah Bali Selatan. Koster menyampaikan pembangunan shortcut titik 9 dan 10 saat ini tengah berlangsung dan ditargetkan selesai pada tahun 2028.
10: Sekarang sedang dibangun titik 9 dan 10. Astungkara akan selesai tahun 2028. Kemudian lanjut titik 11, 12, 2028, 2029, 2027, pembebasan lahan titik 11 dan 12.
11: Menurut Koster, pembangunan titik 11 dan 12 masih membutuhkan proses pembebasan lahan. Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan anggaran sebesar 80 miliar rupiah dari APBD Provinsi Bali untuk mendukung proses tersebut.
10: Sudah disiapkan dari APBD Provinsi Bali supaya shortcut sampai ke titik 12. Supaya nggak lewat lagi di bangkiang sinem yang lekak-lekok itu. Jadi yang pikir nanti kalau udah selesai ini, 2029, Uling Denpasar ke Singaraja, itu mungkin 1,5 jam.
11: Dengan rampungnya pembangunan hingga titik 12, Koster memperkirakan waktu tempuh Singaraja Denpasar dapat dipangkas menjadi sekitar 1,5 jam. Infrastruktur tersebut diharapkan semakin memperkuat konektivitas sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Buleleng dan Bali Utara. Koster menegaskan pembangunan shortcut Singaraja Menguitani menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat infrastruktur Bali. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan pembangunan tersebut dapat diselesaikan secara bertahap agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
8: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hajah Indah Damayanti Putri, meminta pemerintah daerah memperkuat kerjasama antar daerah untuk menjaga stabilitas inflasi dan harga kebutuhan pokok masyarakat. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
12: Ketercukupan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok sangat diperlukan. Pasalnya, jika terjadi gejolak maka inflasi tidak bisa dihindari. Pemerintah daerah dalam hal ini mengajak semua pihak memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas inflasi. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hajah Indah Damayanti Putri mengatakan, kondisi inflasi yang saat ini relatif stabil tidak boleh membuat pemerintah lengah. Menurutnya, inflasi merupakan indikator yang dinamis dan dapat berubah akibat kondisi pasokan, distribusi maupun permintaan masyarakat. Karena itu, pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga memperkuat kerjasama antar daerah.
13: Kalau kita melihat salah satu inflasi itu dari daging yang ada di Sumbawa, tapi angkanya tidak signifikan. Tapi sejauh ini hasil pantauan insya Allah dari Perindak memastikan kebutuhan akan tercukupi dan tidak terjadi lonjakan harga yang cukup tinggi.
12: Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah cabai rawit. Indah meminta sektor pertanian memperkuat produksi dan distribusi agar kebutuhan daerah dapat dipenuhi dari produksi lokal dan tidak terlalu bergantung pada pasokan luar daerah. Selain pangan, distribusi LPG 3 kg juga menjadi perhatian. Indah meminta kebutuhan LPG bersubsidi di setiap daerah dipetakan secara lebih akurat sehingga alokasinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
13: Untuk menutupi kuota-kuota yang masih terjadi kekosongan, didorong oleh Pertamina masyarakat untuk bermigrasi dari yang ini ke yellow. Cuman masyarakat bukan tidak senang, tetapi memang kebutuhan untuk yang 3 kilo ini lebih diutamakan karena itu menyangkut untuk kegiatan mereka di beberapa tempat.
12: Indah Damayanti Putri juga menekankan pentingnya dukungan infrastruktur untuk memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kabupaten Sumbawa dinilai memiliki potensi komoditas unggulan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga dapat memasok kabupaten dan kota lainnya di NTB. Ia berharap pemerintah daerah terus mendukung petani, peternak, serta pelaku distribusi, sehingga hasil produksi dapat tersalurkan dengan mudah dan stabilitas harga di NTB tetap terjaga.
8: Seorang guru honorer di Kabupaten Buleleng diamankan polisi karena diduga mencuri telepon seluler dengan modus challenge TikTok. Hasil pemeriksaan mengungkap aksi tersebut dilakukan untuk mendapatkan uang yang kemudian digunakan bermain judi online atau judol.
14: Di mana si korban ini sudah terlihat lengah, baru si pelaku kabur dengan handphone si korban masih berada di pelaku.
11: Pria berinisial PS 25 tahun, seorang guru honorer di Kabupaten Buleleng, diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng atas kasus pencurian telepon seluler dengan modus challenge TikTok di wilayah Kecamatan Buleleng. Dari hasil pemeriksaan, uang yang diperoleh dari hasil kejahatan tersangka diduga digunakan untuk bermain judi online atau judol. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan kasus tersebut terungkap setelah terdapat 6 laporan kehilangan telepon seluler dengan modus serupa pada periode 2 hingga 21 Agustus 2026. Total kerugian yang dialami 6 korban mencapai 15 juta rupiah. Modus yang digunakan pelaku yakni mengajak calon korban mengikuti challenge TikTok berupa lomba lari dengan iming-iming hadiah Rp200.000. Sebelum tantangan dimulai, pelaku meminjam telepon seluler milik korban dengan alasan digunakan sebagai timer. Setelah korban mulai berlari menuju lokasi yang ditentukan, pelaku mengikuti menggunakan sepeda motor. Ketika korban mulai lengah dan berada cukup jauh, pelaku kemudian melarikan diri membawa telepon seluler milik korban.
14: Korban mulai berlari ke arah suatu tempat di mana si pelaku ini akan mengikuti korban menggunakan kendaraan yang ada. Di suatu titik di mana si korban ini sudah terlihat lengah, baru si pelaku kabur dengan handphone si korban masih berada di pelaku. Nah, ini kejadian berlangsung yang dilaporkan ke kami itu sampai 6 kali dengan modus yang sama, baik yang dilakukan pada siang hari ataupun pada malam hari juga ada.
11: Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui melakukan aksi terhadap 6 korban yang telah melapor. Polisi juga menemukan pengakuan adanya 12 tempat kejadian perkara lainnya dengan modus serupa, namun para korban tersebut belum membuat laporan. AKBP Rusi Gusman menghimbau masyarakat yang pernah menjadi korban dengan modus challenge TikTok serupa agar segera melapor ke Polres Buleleng. Laporan tersebut diperlukan untuk membantu polisi mengidentifikasi korban dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana lainnya.
14: Kami himbau kepada warga masyarakat yang sekiranya pernah ditipu dengan challenge TikTok ini dan menderita kerugian baik berupa handphone atau barang-barang lainnya, bisa nanti datang ke Polres Buleleng untuk kita buatkan laporan sehingga bisa melakukan penyelidikan tindak lanjut terhadap kerugian barang-barangnya.
11: Atas perbuatannya, PS dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dan atau pasal 492 KUHP tentang penipuan serta pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana maksimal 4 hingga 5 tahun penjara. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
15: Berita olahraga. Berita olahraga.
8: Tercatat 752 karateka siap beraksi dalam kejuaraan provinsi Kejurpro Kusin Ryu M Karate Do Indonesia atau KKI Bali mengusung tema organisasi kuat, prestasi hebat. Pengprop KKI Bali ingin menciptakan persaingan yang ketat antar para dojo sebalik.
16: Kejuaraan ini kan memang melibatkan semua dojo dan melibatkan semua potensi-potensi karate termasuk nanti di pembukaannya.
17: Gitu. Tercatat 752 karateka siap beraksi pada kejuaraan provinsi Kejurprov Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Bali pada 28 hingga 30 Agustus 2026 di Gor Purna Krida Krobokan Padung. Dari jumlah tersebut terbagi atas kelas open diikuti 531 atlet dan festival 221 atlet. Ketua Umum Pengprop KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI di Badung mengatakan masing-masing dojo telah menyiapkan para atlet terbaiknya. Mengusung tema organisasi kuat, prestasi hebat, Pengprop KKI Bali ingin menciptakan persaingan yang ketat antar para dojo sebali karena muaranya bukan hanya prestasi level provinsi tetapi juga skala nasional.
16: Ini kan ajang tahunan yang sudah cukup lama kita vakum gitu ya. Sudah cukup lama kita vakum, jadi berapapun nanti peserta yang ikut kita akan maksimalkan. Kami menekankan di berkualitas.
17: Wayan Gendo mengatakan Kejurprov ini juga mengkolaborasikan berbagai pihak untuk mendukung perkembangan karate khususnya perguruan KKI Bali.
16: Kejuaraan ini mengkolaborasi semua elemen jaringan-jaringan yang dimiliki oleh Pemprov KKI Bali. Jadi banyak sekali pihak-pihak di luar karate, ya, di luar keluarga KKI yang mensupport kami. Itu juga satu sisi positif yang bisa diambil di kejuaraan ini gitu.
17: Sementara itu Ketua Panitia Kejurprov KKI Bali Ketut Murti mengatakan hasil Kejurprov ini akan menjadi acuan untuk pemilihan tim yang diikut sertakan pada berbagai kejuaraan nasional.
18: Dan mudah-mudahan nanti atlet yang prestasi ini bisa kita jadikan acuan untuk diikutkan dalam kejuaraan-kejuaraan seperti Kejurnas PPKKI dan yang lainnya.
17: Kejurprov kali ini juga akan diikuti para atlet grade 1 KKI Bali. Mereka wajib membuktikan kemampuannya melawan pesaing dari seluruh kabupaten kota se-Bali. Ajang ini akan menjadi pertarungan gengsi bagi karateka unggulan KKI Bali melawan atlet-atlet pendatang anyar. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
8: Pendengar, mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Bali menjadi wilayah yang rawan mengalami kekeringan dan kontras suhu saat puncak kemarau. Sementara itu, Bawaslu Buleleng berkomitmen mendorong generasi muda menjauhi kekerasan dan aktif dalam kegiatan positif. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Eni Andriani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkatakan, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita

0: ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan, kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 94,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan kembali ya untuk menemani ruang dengar Anda di hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026. Semoga kabar Anda sehat selalu, semoga tetap semangat, dan semoga terus setia ya untuk mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita sudah sama-sama ya menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat, yang tadi kita sudah dengarkan dari RRI Singaraja. Selanjutnya, rangkaian acara Pro 1 RRI Mataram akan kami ketengahkan hingga tuntas nanti ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, sebelum nanti kami akan mengajak Anda di acara Mutiara Sore Islami untuk kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib, kami hadirkan dulu satu informasi untuk Anda, di mana ini informasi dari Bima. Pemerintah Kabupaten Bima yang terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan penyakit rabies melalui kolaborasi lintas sektor. Jadi upaya tersebut melibatkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima. Kepala BPBD Kabupaten Bima Abdul Muiz mengatakan, penanganan rabies tidak hanya berfokus pada korban gigitan, tetapi juga harus dilakukan sejak awal melalui pencegahan terhadap hewan penular rabies atau HPR namanya ya. Dan menurutnya pencegahan dilakukan melalui vaksinasi terhadap hewan seperti anjing, kucing, dan kera. Jadi vaksinasi ini dilaksanakan secara massal maupun dengan sistem door to door untuk menjangkau HPR yang berada di lingkungan masyarakat. Dan dijelaskan juga pemerintah juga menyediakan pelayanan vaksinasi rabies secara gratis bagi HPR. Jadi pelayanan tersebut dilakukan melalui kegiatan vaksinasi keliling maupun pelayanan stasioner di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain vaksinasi pendengar, pengawasan terhadap populasi HPR ini juga menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian rabies di Kabupaten Bima. Ditegaskan oleh Abdul Muiz, pemerintah menargetkan pelaksanaan vaksinasi massal di 18 kecamatan. Jadi program tersebut diharapkan mampu meningkatkan cakupan vaksinasi HPR sekaligus bisa menekan potensi penyebaran rabies di tengah masyarakat. Ya, mendengar ini informasi Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber tertentu.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada, saatnya kami menemani Anda dalam rangkaian Mutiara Sore Islami untuk mengajak Anda, kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib ya untuk hari ini. Pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, kami temani Anda dalam Mutiara Sore Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Menanti tibanya kumandang azan maghrib, kami hadirkan renungan senja untuk hari ini dengan topik renungan menjadi orang tua terbaik, disampaikan oleh Al-Ustazah Hajah Rahmi Kusbandia, SPD MPDI.

menjadi anak yang baik. Kita ingin anak rajin belajar, rajin mengaji, sopan, berakhlakul karimah, maupun berprestasi. Tetapi, ada satu pertanyaan yang terkadang terlupakan. Apakah kita sudah menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita? Kita sering menuntut anak menjadi yang terbaik. Tetapi jangan lupa, anak juga membutuhkan orang tua yang mau terus belajar menjadi lebih baik. Dalam Islam, hubungan orang tua dan anak di samping hubungan yang satu selalu mengajar dan yang lain selalu menerima, juga hubungan yang saling mendidik, saling menyayangi, saling mendengarkan, dan saling menjaga. Di antara hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang tua agar menjadi yang terbaik bagi anak-anak adalah orang tua harus menjadi teladan. Anak membutuhkan teladan, bukan hanya nasihat. Anak mungkin lupa apa yang kita katakan, tetapi anak sering mengingat apa yang kita lakukan. Kalau kita ingin anak rajin sholat, mari kita tunjukkan keteladanan sholat. Jika kita ingin anak berkata lemah lembut, sopan, mari sebagai orang tua kita juga berbicara dengan lembut dan sopan. Kalau kita ingin anak menghormati orang lain, maka kita juga harus menghormati orang lain. Anak belajar bukan hanya dari telinga. Anak belajar sering dengan mata. Karena itu, orang tua terbaik bukan orang tua yang tidak pernah salah. Orang tua terbaik adalah orang tua yang mau mengakui kesalahan dan terus memperbaiki diri. Pendengar yang berbahagia, begitu pula orang tua harus mau mendengarkan anak. Kadang anak tidak membutuhkan ceramah panjang. Anak hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Dalam Islam, di samping kewajiban orang tua mendidik anak, juga orang tua harus bersedia belajar dari pengalaman anak. Anak hidup di zaman yang berbeda. Dunia mereka berbeda. Tantangan mereka berbeda. Karena itu, mari jangan hanya bertanya apa yang harus anak pelajari dari saya atau dari kita sebagai orang tua. Tetapi juga kita harus sadari apa yang bisa saya pelajari dari dunia anak-anak kita. Pendengar yang berbahagia, sebagai orang tua, kita juga harus menciptakan rumah sebagai tempat yang paling aman bagi anak. Anak-anak mungkin menghadapi tekanan di luar rumah. Di sekolah ada masalah, di media sosial mereka ada masalah, bahkan di lingkungan pertemanan mereka ada pengaruh-pengaruh negatif. Maka rumah harus menjadi tempat anak merasa aman untuk pulang, bukan tempat anak semakin takut. Kita sebagai orang tua perlu membangun komunikasi. Boleh tegas, tetapi jangan merendahkan anak. Boleh memberi aturan, tetapi jelaskan alasannya. Boleh memberi konsekuensi atau hukuman, tetapi jangan dengan kekerasan. Karena tujuan pendidikan bukan membuat anak takut kepada orang tua. Tujuan pendidikan adalah membuat anak tumbuh menjadi manusia yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara.
Wahai orang-orang

orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pendengar yang berbahagia, menjaga keluarga berarti menjaga fisiknya, menjaga pikirannya, menjaga akhlaknya, imannya, dan masa depannya. Menjadi orang tua terbaik bukan berarti menjadi orang tua yang sempurna, tetapi menjadi orang tua yang memberikan keteladanan. Mau mendengarkan anak, menjadikan rumah sebagai tempat yang aman dan nyaman, serta penuh kasih sayang. Orang tua mendidik anak, anak belajar menghormati orang tua. Orang tua menjaga anak, anak belajar menjaga orang tua. Orang tua memberikan kasih sayang, anak pun tumbuh dengan kasih sayang, dan kelak menebarkannya kepada orang lain. Pendengar yang berbahagia, semoga rumah-rumah kita menjadi tempat anak-anak tumbuh dengan iman, dengan ilmu, kasih sayang, dan keberanian. Karena anak-anak bukan hanya masa depan keluarga. Mereka adalah amanah Allah yang sedang dititipkan kepada kita hari ini. Pendengar yang berbahagia, semoga anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang soleh-soleha, menjadi harapan kita orang tuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, telah kita simak bersama renungan senja dengan topik renungan menjadi orang tua terbaik, disampaikan tadi oleh Al-Ustazah Hajah Rahmi Kusbandiah SPD MPDI. Pendengar, masih kita sama-sama menantikan kumandang azan maghrib di pukul 18:18 waktu Indonesia Tengah. Menantikan tibanya kumandang azan maghrib, marilah kita sama-sama resapi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 133 hingga 135, dibacakan oleh Qori'ah Suhartini.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada. Alhamdulillah azan maghrib telah berkumandang. Marilah kita sama-sama mengambil air wudu dan segera untuk mendirikan ibadah salat maghrib sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas malam hari ini mewakili keluarga besar RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Rasulullah SAW bersabda, "Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah, jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1.1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Lagu-lagu religi islami kami ketengahkan untuk mewarnai suasana ibadah maghrib ya di malam hari ini. Anda yang baru saja selesai mendirikan ibadah sholat maghrib, semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga ini menjadi wasilah juga ya agar kita selalu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu-lagu religi islami kami ketengahkan hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mentara, kami cukupkan untuk menghadirkan lagu-lagu religi Islami, dan selanjutnya kami temani Anda dalam rangkaian acara NTB malam ini. Tetaplah bersama kami.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, benarkah tidur dengan lampu menyala dapat membuat tidur tetap berkualitas? Faktanya bahwa cahaya saat tidur dapat mempengaruhi kualitas tidur, terutama jika cahayanya cukup terang. Tubuh memiliki mekanisme alami yang mengatur siklus tidur dan bangun, dan kondisi yang gelap membantu tubuh mempersiapkan diri untuk tidur. Paparan cahaya termasuk dari lampu, kamar, maupun layar gawai dapat membuat tubuh lebih sulit memasuki kondisi rileks dan berpotensi mengganggu pola tidur. Karena itu, jika memungkinkan, redupkan atau matikan lampu saat tidur dan kurangi penggunaan gawai menjelang waktu tidur. Demikian informasi dalam Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di siaran Pro 1 RRI Mataram di NTB malam ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan beberapa informasi dan lagu dalam musik dan informasi hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami awali satu informasi untuk Anda pendengar. Ini informasi di mana Gubernur NTB mendorong rekonstruksi SADE sedekat mungkin dengan bentuk asli. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menegaskan rekonstruksi desa adat SADE, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah harus melibatkan langsung masyarakat. Pemerintah ingin mengembalikan kawasan adat tersebut sedekat mungkin dengan kondisi aslinya, namun dalam versi yang lebih baik dan lebih aman. Iqbal mengatakan, penanganan pasca kebakaran SADE diarahkan pada dua hal utama, yakni memulihkan kehidupan masyarakat agar kembali normal, serta menyiapkan rekonstruksi kawasan adat. Karena menurutnya, rekonstruksi tidak boleh dilakukan sepihak. Jadi masyarakat harus ikut menentukan arah pembangunan, karena SADE ini bukan hanya milik warga setempat, tetapi telah menjadi bagian penting dari NTB dan Indonesia. Iqbal menjelaskan, rekonstruksi nantinya diarahkan untuk mengembalikan SADE sedekat mungkin dengan kondisi sebelum kebakaran. Namun pembangunan tidak sekedar meniru bentuk lama, melainkan juga memasukkan aspek keselamatan untuk mencegah kejadian serupa tidak terulang. Dan menurut Iqbal, peningkatan tersebut antara lain dengan mempertimbangkan keberadaan hidran, sirkulasi udara, serta sistem pemadaman yang memungkinkan penanganan kebakaran lebih cepat dan lebih efektif. Informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa baca kembali di laman informasi kami di rri.co.id.

Ilusi, lagu tahun 80-an dari miliknya Anggun kami hadirkan ya untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Anda yang baru saja kumpul bersama keluarga ya setelah seharian meninggalkan keluarga untuk beraktivitas dan mendengarkan lagu-lagu lama ini sepertinya akan menambah rasa asik ya untuk malam hari ini. Menemani Anda menikmati lagu-lagu yang kami ketengahkan pendengar, kami kembali hadirkan satu informasi. Ini informasi di mana Putri Mahkota Swedia Victoria akan mengunjungi Lombok. Ya pendengar, Putri Mahkota Swedia Victoria dijadwalkan mengunjungi Lombok pada tanggal 5 hingga 7 September 2026. Selama 3 hari berada di Lombok, Victoria akan melihat sejumlah proyek yang dijalankan oleh UNDP di Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan persiapan kunjungan tersebut dibahas bersama Bappenas dan Kementerian Luar Negeri pada Rabu 26 Agustus. Victoria datang dalam kapasitasnya sebagai Goodwill Ambassador UNDP. Menurut Iqbal, agenda utama kunjungan akan berlangsung di Kabupaten Lombok Utara. Victoria akan melihat hutan adat yang mendapat dukungan UNDP, kemudian program pemberdayaan perempuan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Iqbal juga mengusulkan agar Victoria mengunjungi pos pelayanan terpadu atau posyandu, karena menurutnya posyandu ini merupakan salah satu infrastruktur kesehatan berbasis masyarakat yang memiliki peran penting dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak di Nusa Tenggara Barat. Ia ingin kunjungan tersebut sekaligus memperkenalkan peran sekitar 40 ribu kader posyandu di NTB yang bekerja secara sukarela. Jadi para kader ini dinilai memiliki peran langsung dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Informasi ini pendengar Anda bisa baca selengkapnya ya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada, sekali lagi terima kasih atas kesetiaannya. Dan mendekati pukul 19:27 waktu Indonesia Tengah, kami jeda dulu untuk menghadirkan beberapa informasi dan lagu. Karena saat ini kita jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Saat ini di pukul 19:27 waktu Indonesia Tengah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada, selamat mendirikan ibadah salat Isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Mataram.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTP malam ini. Dalam musudan informasi, kami masih temani Anda. Dan sebelum kami mengajak Anda, kita menantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk menyimak Warta Berita Nasional. Satu informasi kembali kami ketengahkan, di mana informasinya terkait kekeringan yang mulai melanda setengah wilayah Kabupaten Sumbawa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa mencatat 12 dari 24 kecamatan kini mengalami kekeringan. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah bersiap menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah desa terdampak. Informasi selengkapnya untuk informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali di laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama menyimak Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menantikan Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Dan mendengar sembari menanti pukul 20, kami ketengahkan satu informasi kembali, di mana ini informasinya Kementerian Pertanian RI menunjukkan keseriusannya dalam mendorong pengembangan sektor peternakan di Kabupaten Dompu, NTB. Nah, keseriusan tersebut ditandai dengan rencana pembentukan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak di kawasan Lingkar Tambora. Melalui Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, Kementerian Pertanian telah melayangkan surat kepada pemerintah Kabupaten Dompu untuk meminta dukungan dalam rencana pembentukan BPTUU HPT tersebut. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dompu, Ilham, mengatakan Kementerian Pertanian RI telah memiliki komitmen untuk segera mewujudkan keberadaan Balai Pembibitan Ternak di Dompu. Nah, kawasan Lingkar Tambora dipilih karena ini dinilai telah memiliki embrio pengembangan peternakan, yakni keberadaan kawasan pelepasan ternak. Selain itu, pendengar, sebagai bagian dari persiapan, Kementerian Pertanian meminta sejumlah data pendukung dari pemerintah Kabupaten Dompu. Nah, data tersebut akan menjadi bahan dalam mengkaji dan mempersiapkan pembentukan balai. Data yang diminta antara lain luas lahan, padang pengembalaan, dan kawasan peternakan di Kabupaten Dompu. Populasi ternak berdasarkan jenis selama periode 2021 hingga 2025, serta data pemasukan dan pengeluaran ternak selama 2020 hingga 2025. Selain itu, pendengar, pemerintah daerah juga diminta menyiapkan data produksi daging tahun 2021 hingga 2025. Sumber pakan ternak termasuk potensi pemanfaatan limbah pertanian, laporan tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu tahun 2024 dan 2025, serta dokumen rencana strategis Kabupaten Dompu 2025 hingga 2029. Selain mendukung penyediaan bibit ternak unggul, balai tersebut juga diharapkan bisa mendorong pengembangan hijauan pakan ternak. Ketersediaan bibit dan pakan yang berkualitas dinilai menjadilah salah satu faktor penting untuk meningkatkan produktivitas ternak masyarakat. Informasi ini, pendengar, kami kutip untuk Anda dari laman informasi kami di rri.co.id. Dan kita nantikan ya Warta Berita Nasional dari RRI Pro 3 Jakarta nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari Berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempaskan tiap rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal pastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Jadi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH. Nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Siapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya.
4: Iya. Apa benar, Pak?
3: Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
4: Iya, Pak.
3: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon, Pak?
4: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa halokan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun namanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks modal. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sisi skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas. Utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusua, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Espa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar cukup tinggi untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107.7 MHz, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda ya di NTB malam ini. Dan di pukul 20 tadi, kita sudah sama-sama menyimak warta berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami temani Anda dalam mimbar agama, dan malam ini mimbar agama Islam. Kami hadirkan lagu-lagu religi islami hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran selama musim kemarau. Imbauan ini disampaikan menyusul jumlah kasus kebakaran yang terjadi di NTB dalam beberapa hari terakhir, termasuk kebakaran di Desa Adat Sade, Lombok Tengah. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan setiap daerah harus memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk memastikan prosedur penanganan kebakaran berjalan dengan baik. Menurutnya, pelatihan penanganan bencana telah cukup sering dilakukan, namun kesiapan di lapangan tetap harus diperkuat karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan sulit diprediksi. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Irak dan Mataram, saatnya kami hadirkan mini drama untuk malam ini dengan judul Kenyang Tidak Harus Nasi, produksi RRI Kupang.

0: Banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Bapak lapar sekali. Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas steger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak, mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap, ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal, seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mempenyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes, kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi, artinya energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian mini drama untuk malam ini yang berjudul Kenyang Tidak Harus Nasi, produksi RRI Kupang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis Riwayat Bukhari. Mari memasyarakatkan belajar Al-Quran melalui Belajar Mengaji Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kami menemani Anda dalam acara Belajar Mengaji untuk mengajak pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, para pecinta Al-Quran, untuk kita sama-sama belajar untuk membaca Al-Quran di malam hari ini ya. Setiap Kamis malam dari pukul 21 lewat 15 hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan alhamdulillah malam hari ini kita akan dibersamai oleh narasumber, yakni Al-Ustadz Fathul Hamdi. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Kabar sehat Ustaz Nggih?
2: Alhamdulillah, sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Untuk malam ini kita akan belajar untuk membaca surah, dari surah apa ini? Dari surah apa?
2: Ali Imran.
1: Ayat
2: 181 sampai 183.
1: Ayat 181 sampai 183 nih, nggih. Baik. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, para pecinta Al-Qur'an yang ingin bergabung di acara ini, seperti biasa nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung nggih di 081 8020 6000, atau bisa juga di 0370-646521. Silakan disiapkan makronya, yakni surah Ali Imran ayat 181 hingga 183. Sebelum kami mengajak Anda untuk bergabung, kita dengarkan dulu seperti apa bacaan surah Ali Imran yang akan dicontohkan oleh Ustadz Fathul Hamdi. Ustadz, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam program Belajar Mengaji oleh Bapak-Ibu. Adapun makro kita, seperti yang kita mengaji tadi, yaitu surah Ali Imran dari ayat 181 sampai dengan 183. Sekali lagi, bagi yang sudah bergabung, boleh dibuka Al-Qur'annya, yaitu surah Ali Imran ayat 181 sampai dengan 183. Oke. Seperti biasa, nanti yang bacakan terlebih dahulu, baru nelpon. Pertama, memperbaiki baca. Kira-kira seperti apa baca? Ya. Baik, yang bacakan terlebih dahulu.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار.

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, pendengar, telah kita sama-sama menyimak bacaan untuk belajar mengaji di malam hari ini, yakni surah Ali Imran ayat 181 hingga 183. Tadi dicontohkan oleh Al-Ustaz Fathul Hamdi. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh disilahkan gih di 081 80 205 6000 atau di 0370 646 521. Ustadz izin yang sapa dulu nih Kinggi, pendengar yang ingin bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan siapa Niki, Ustazah?
2: Dengan Ibu Mas Niati dari CPK Al Ikhlas.
1: Ibu Mas Niwati, Ustazah Ibu Mas Niwati ya.
2: Ya.
1: Apa kabar Ibu Ibu Ustazah?
2: Alhamdulillah. Sehat selalu. Namun setiap hari

من حتى يأتينا بقربان تأكله النار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Oda, terima kasih, Nggih. Baik, ditunggu nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Fathul Hamdi untuk bacaannya malam hari ini. Baik, untuk pendengar yang lainnya silahkan bisa bergabung di acara Belajar Mengaji untuk malam ini. Untuk makronya di surah Ali Imran ayat 181 hingga ayat 183, silakan Anda bisa bergabung untuk membaca surah Ali Imran ayat yang sudah kami sampaikan tadi di 081 80 205 6000, atau bisa juga di 0370 646 521. Baik, sebelum sembari kita menunggu ya para pecinta Al-Quran yang ingin bergabung di acara Belajar Mengaji, mungkin nanti sembari kita dengarkan dulu nih King ya, beberapa penjelasan dari Ustaz Fathul Hamdi terkait bacaan yang sudah bergabung tadi. Ya, ini Pak Ustazah Misnawati dan Papu Oda. Ustaz, silahkan.
2: Terima kasih Mas Andi.
1: Okay.
2: Alhamdulillah sudah ada dua penelpon. Kita mulai yang pertama dari Ibu Mas Nyati. Tadi memang agak koneksi mungkin ya Bu Mas Nyati, sehingga ada yang terdengar mungkin yang koreksi. Pertama, kita mulai dari ayat 181. Diperhatikan Bu Mas Nyati. Kalau secara umum sudah bagus semuanya nih Bu Mas Nyati. Alhamdulillah, makhorijul hurufnya bagus. Tajwidnya juga sudah cukup konsisten. Namun ada beberapa catatan yang mungkin untuk diperhatikan sehingga bacaannya menjadi lebih baik lagi. Kita mulai ayat 181 diperhatikan pada kalimat faqiru wa nahnu. Nah, kita diperhatikan faqiru wa nahnu. Di situ ada tanwin ru ro terharokat dumatain bertemu dengan huruf wawu, maka di sana namanya idgham digunnah. Kalau dia idgham digunnah, maka cara membacanya harus didengungkan, harus didengungkan. Seperti apa misalnya kita baca inna Allah faqiru. Tadi maksudnya di kurang didengungkan. Kurang didengungkan. Fakiru mu'awniya ruwa. Jangan langsung dilepas. Tadi fakiru wanah. Nah, itu kurang tepat. Kurang tepat. Yang tepat adalah ditahan atau didengungkan. Qalu inna Allah faqir. Kemudian di selanjutnya itu pada kalimat aghnia. Aghnia itu tadi seperti terdengar dipantulin. Aghnia, hati-hati. Memang sering keliru di huruf goin itu, kadang sering dikol-kolahkan atau dipantul. Padahal huruf goin itu bukan kol-kolah. Jadi nggak usah kita pantulkan di sini. Misalnya juga pada surah Al-Fatihah ayat terakhir itu ghoiril maghdubi alaihi. Kadang banyak kita dengar ghoiril maghdubi. Ghoiril maghdu. Itu contohnya huruf ghoin memang sering keliru ketika ghoin kadang banyak orang maksudkan. Nah, sebenarnya adalah ghoin itu tidak boleh dipantulin. Cukup dimatikan dengan cara mengalir. Mengalir model anunya, cara mematikannya. Misalnya di sini. Inna Allah faqiru wa nahnu aghnia. Jangan وَنَحْنُ أَغْنِيَا أَغْنِيَا. Nah, kalau أَغْنِيَا itu berarti kita memantulkan negaranya. Tapi sebenarnya poin itu kan bukan seperti yang Tiang katakan tadi. Bukan kol-kolah. Maka tidak boleh dipantulkan. Bagaimana caranya?
3: Inna Allaha faqiru wa nahnu aghnia. Jangan aghnia tapi aghnia. Nggih. Nah, lebih seperti itu nggih, Bunda Masniati. Kemudian di akhir ayat 181. Nah, pada kalimat ada balharif. Nah, di sini baru dipantulkan benar di sini karena di akhir ayat. Wa naqulu duku adzabal hariq. Nah, hariq. Jangan hariq. Nah, apalagi sampai ditekan di akhir. Hariq. Jangan ada e-nya, nih, tapi hariq. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ.
2: Nah, seperti itu cara membaca qol-qolah. Ini pada ayat 184. Kemudian pada ayat 183, ini diperhatikan, yaitu pada baris ketiga di ayat 183, pada kalimat ta'kuluhunnaf, itu nun tasydid. Nah, tadi kurang didengungkan. Nah, kalau ada nun tasydid atau mim tasydid, maka harus didengungkan. Coba kita baca misalnya dari hatta.
3: Hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun. Nah, kuluhun.
2: Jangan sampai tak puluhun nar. Nah, ingat mentasjid, maka harus ditahan atau dengungkan.
3: Bilkurbani tak puluhun
2: nar. Itu mungkin Bu Mas Nyati. Kemudian kita lanjutkan kul qadidya. Qadid. Nah, itu kol-kolah. Nah, disinilah kita pantulkan.
3: Kul qad ja.
2: Jangan kod ya, tapi kul qad ja akum. Kod ja. Kemudian lanjut lagi pada katanya rusulum min qabli. Nah, linya di sini panjang ya Bunda. Qabli itu dipanjangkan. Maksudnya ini dua harokat saja. Tadi terdengar tidak dipanjangkan. Seperti apa misalnya
3: rusulun min qabli bil bayyinat.
2: Jangan
3: min qabli bil bayyinat.
2: Seperti itu ya, untuk Bunda Masnya. Kemudian untuk papu odah ya, untuk papu odah alhamdulillah secara keseluruhan sudah bagus papu odah. Nah, sedikit ini catatan Tiang, yaitu pada ayat 181. Sama tadi, Aumia di sini. Aumia, poinnya jangan sampai dipantulin. Jangan sampai kol-kolah. Karena goin dan huruf kol-kolah. Aumia, jangan agenia. Kemudian sama juga dengan Bapak. Dengan Bunda tadi hariqo ayat 181 di akhir ayatnya jangan sampai tidak dipantulkan. Nah, justru disinilah kita harus memantulkan.
3: Wa naqulu duqu 'adzabal hariq.
2: Kemudian ayat terakhir 183 untuk Bapak Oda sama juga tadi ini qabli. Qabli min qabli. Kalau di sini tadi kurang diikhfakan. Min qabli. tadi bacanya disamarkan tapi tidak didengungkan. Min qabli, kalau dia samar maka didengungkan juga. Seperti apa misalnya? Qad ja'akum rusulun min qabli. Dengan rusulun min qabli. Tapi rusulun min qabli. Nah, itu untuk Papua. Udah, ini cuma itu saja. Kurang lebih seperti itu. Koreksi atau perbaikan untuk Bunda Masyati dan Allah.
1: Baik, terima kasih Ustaz sudah memberikan keterangan ya, memberikan penjelasan tadi terkait bacaan para penelpon kami yang sudah bergabung di acara Belajar Mengaji untuk malam ini. Silakan mendengar para pecinta Al-Quran, masih kami temani Anda di Belajar Mengaji di malam ini. Yang ingin bergabung silakan ya Ginggi, dicoba untuk kita sama-sama belajar agar bacaan Al-Quran kita ini sesuai ya dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, keputus. Silakan mendengar yang lainnya yang ingin bergabung, silakan dicoba kembali di nomor yang sudah kami sebutkan di 081 80 dan 056 ribu. Untuk Bunda yang ada di mana nih yang biasa gabung selain Papu Oda dan Ustazah Masniwati, biasanya Bunda-bunda yang di Lombok Tengah nih Kingi, silakan. Apa kabarnya Niki? Silakan. Kami masih menemani Anda di acara Belajar Mengaji. Baik Ustaz, sebelum sembari kita menanti para penelpon yang bergabung, mungkin boleh dijelaskan sedikit Niki, bacaan-bacaan yang perlu menjadi perhatian di surah Ali Imran ayat 181 sampai 183 ini apa saja nih yang sering menjadi kekeliruan untuk para pendengar kita?
2: Baik Mas Andi. Nah, tadi kalau kita lihat dari dua penelpon sebelumnya, itu memang yang banyak keliru itu di kol-kolah tadi. Kol-kolah, bukan kol-kolah, nah, tapi dibaca kol-kolah. Seperti tadi pada ayat 181, itu dibaca pada kalimat Aghniyah. Aghniyah, kita pernah bahas kol-kolah, di mana kol-kolah itu hurufnya ada lima. Ba, jim, dal, ko, sama kof. Nah, supaya gampang ingat, kita sebutnya baju di toko.
1: Baju di toko.
2: Huruf ba sama jim. Di toko. Jadi itu huruf dal, ko, dan kof.
1: Kof.
2: Nah, lima huruf inilah kita boleh memantulkan. Selain lima huruf itu, kandang kita pantun. Nah, seperti ini misalnya pada baris pertama, pada kalimat awalnya, jangan sampai agenya. Wanahnu agenya. Nah, itu salah. Yang tepat adalah wanahnu awalnya. Nah, sering kita dengar juga di surah Al-Fatihah misalnya. Nah, itu jadi catatan kita di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan bacaan wajib ketika sholat. Maka ketika salah, sebenarnya ya Allah alam apakah pahalanya akan berkurang atau sahaja tidak. Itu yang pasti kita terus harus memperbaiki bacaan kita, terutama surah Al-Fatihah. Kalau kita singgung surah Al-Fatihah, yaitu pada ayat terakhir. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب dengan sampai غير المغضوب atau غير المغضوب itu going kan, nah, maka tidak boleh kita pantulkan di sana غير المغضوب, nah, itu yang tepat. Jadi dimatikan tapi sukunnya itu mengalir kalau huruf boy. Kenapa mengalir? karena dia ada sifatnya namanya rohoh. Rohoh itu artinya ketika dia sukun, maka suaranya mengalir. Bukan terhenti, tapi mengalir.
3: Ghairil maghdubi alaihim.
2: Bukan ghairil maghdu. Itu kurang tepat. Pun juga sama di sini, di baris pertama. Yaitu,
3: Inna Allah faqiru wa nahnu awliya.
2: Itu untuk kol-kol. Bagaimana juga kol-kola? Misalnya di baris kedua. Di baris kedua pada kalimat di ghairi haqqa. Itu kita harus pantulkan di sini. Harus kalau kita wakaf misalnya. Tapi sebenarnya di sini karena ada huruf lam itu, huruf lam kecil, wakaf, itu nggak boleh sebenarnya kita wakaf di sana. Harus kita lanjutkan. Kalau di baris pertama itu ada tulisan kecil di atas, itu tanda wakaf, ada huruf mi. Tambahan, itu namanya wakaf lazim. Artinya apa? Kita harus berhenti. Kita wajib berhenti kalau dia tanda mim. Kebalikan, kalau dia tanda huruf lam, itu di baris kedua, kita tidak boleh berhenti di sana. Jadi, pada baris pertama, wajib. Tidak boleh kita berhenti. Tidak boleh kita lanjut. Harus berhenti. Wa nahnu awniya. Dengan misalnya mentang-mentang, misalnya nanti nafasnya panjang, kita lanjut aja deh. Tidak boleh.
1: Jadi,
2: namanya wakuf lazim.
1: Wakuf lazim, ya.
2: Tidak boleh kita lanjutkan. Awniya, tidak boleh.
3: Wa nahnu awniya usanat. Kumakalu.
2: Tidak boleh seperti itu.
1: Mm-hmm.
2: Kalau yang lam ini baru kita wajib lanjutkan.
3: Waqat lahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu duhu.
2: Bighairi haqqin wa naqul. Tahan. Disambung. Tahan, dengungkan, dan disambung ke ayat selanjutnya. Boleh kita berhenti.
3: Bighairi haqqa.
2: Kemudian, mana lagi kol-kola? Itu pada ayat 181.
3: Wa naqulu duku adabal hariqa.
2: Ini harus dipantulin. Hariqa.
1: Hariqa.
2: Dan memastikannya itu ketika wakaf, jangan ditepi di akhir. Jangan diteken. Seperti apa maksudnya diteken? Hariqa. Ada e-e-nya itu di akhir. Itu jangan.
1: Hariqa.
2: Hariqa. Jangan hariqa. Misalnya juga pada 82 itu sama. Itu kol-koleh juga. Abid. Jangan abid. De. Jangan ada
1: abid. Ini.
2: Tapi abid. De. Jangan ragu-ragu de-nya itu. Tidak apa-apa memang gitu cara membacanya.
3: Laisyawallamin lil'abid.
2: Jangan abid. Apalagi abid. Itu kurang. Baik, begitu Mas Andi. Mungkin kol-kolah yang perlu diperhatikan di sini.
1: Baik. Alhamdulillah pendengar sudah kita dengarkan nggih. Uraian penjelasan oleh Ustadz kita Bapak Ustadz Fathul Hamdi untuk makro yang kita baca di malam hari ini ya dalam belajar mengaji, yakni surah Ali Imran ayat 181 hingga 183 nih nggih. Dan Ustadz, sepertinya kita masih menunggu nih Ki, para pendengar yang ingin bergabung nih Ustadz nggih.
2: Kalau kemarin menunggu boleh jangan jelaskan lagi Mas Andi.
1: Nggih, silakan.
2: Tapi kita balik ke kol-kolah. Kol-kolah memang ini sangat banyak kita temukan, terutama misalnya di surah-surah pendek yang sering kita gunakan misalnya ketika sholat. Misalnya surah Al-Ikhlas mungkin, surah favorit ketika sholat.
1: Oh enggih, surah Al-Ikhlas ya.
2: Selain karena gampang, karena pendek.
1: Oh iya, karena pendeknya ya.
2: Pendek, nah itu diperhatikan kol-kol semua di sana. Qul huwallahu ahad. Ahad.
1: Nah, ahad.
2: Cara mantulkannya itu, ingat tadi yang saya sampaikan, jangan sampai ditekan di akhir atau di tanda seperti kalau dalam bentuk tulisan bahasa Indonesia. Qul huwallahu ahad. Jangan ahad. De, itu jangan. Tapi huwallahu ahad. Allahu Samad. Samad. Nah, jangan Samad. Ya, itu jangan. Lagi ayat 3, lam yalid. Nah, jangan lam yalid wa lam yulad. Nah, itu masih jauh. Yalid wa lam yulad. Nah, itu yang lebih tepat. Jangan juga lam yalid wa lam yulad. Nah, itu kurang tepat. E-e-nya itu jangan. Yang benar adalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, seperti itu misal untuk bacaan qolah pada surah Al-Ikhlas. Kalau dalam surah Ali Imran ini di ayat 181 di awal ayatnya laqad. Itu juga qalqalah, ada dal sukun, huruf dal. Ingat, dal itu adalah salah satu dari huruf qalqalah. Maka harus dipantulkan di sini. Jangan laqad sami'allah, tapi laqad sami'allah, laqad. Laqad sami'allah. Jangan laqad sami'allah, tapi laqad sami'allah. Nah, seperti itu untuk bacaan qalqalah.
1: Alhamdulillah. Ustaz, sudah di penghujung waktu nih Ki, merapat ke pukul 10. Kita cukupkan kebersamaan di acara Belajar Mengaji untuk malam ini. Terima kasih sebelumnya Ustaz sudah meluangkan waktunya di malam ini nih Ki. Semoga berkah, semoga sehat selalu. Insyaallah pekan depan semoga masih meluangkan waktunya nih di acara Belajar Mengaji. Insyaallah. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Selamat melanjutkan aktivitas atau selamat beristirahat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah pendengar, kami menemani Anda di acara Belajar Mengaji untuk malam ini bersama Al-Ustadz Fathul Hamdi. Insyaallah pekan depan di hari atau di malam yang sama kami akan terus menemani Anda di acara Belajar Mengaji Pro 1 RRI Mataram. Tetaplah bersama kami.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami, masih di NTV malam ini bersama saya Andi Suhandi yang saat ini menemani Anda di Ruang Rindu. Ruang yang mengajak Anda untuk berbagi rindu, berbagi memori melalui lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Untuk lagu-lagu malam hari ini, kita akan menikmati lagu-lagu mancanegara. Ini tahun 2010 sampai 2026. Yang ingin bergabung boleh ya, silakan di 081-8020-5600. Atau bisa juga di 0370-646-521. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Rindu.
0: Malam juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Lale ya?
1: Alhamdulillah sehat, segar bugar. Kalau Mas Andi gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah juga sehat, segar bugar.
1: Alhamdulillah, moga-moga selalu diberikan kesehatan di.
0: Terima kasih.
1: Salam-salam.
0: Silahkan, salamnya buat siapa nih? Lagi di Lombok ya?
1: Nggih.
0: Oh, nggih.
1: Kan udah kita pulang hari Jumat.
0: Kirain ya, Tulak Malik. Kirain Tulak Malik.
1: Enggak, besok tahun belakangan lagi.
0: Ah, silakan, pengen salam-salam buat siapa?
1: Yang pertama buat Suhati, mau kurang sehat tadi, mau cepat sembuh. Selalu berada dalam bingung Allah SWT. Dia kurang dia gak begitu sering makan. Dia suka ngemil-ngemil doang.
0: Kirimin sambal makanya. Sambal Lombok.
1: Udah kita kirimin kemarin.
0: Sambal tempe lah singan dikirimin. Coba sambal yang pedes-pedes itu.
1: Dia suka sakit tulu hati, makanya dia emak itu, makanya kita suruh masak sur, tapi itu dah ada bengil.
0: Oh gitu.
1: Gak tahu dirinya disayang, namanya anak semata wayang gitu.
0: Oh, dia semata wayang.
1: Semata wayang.
0: Berapa umurnya Bunda?
1: Baru semester 3.
0: Oh, 20 lah ya. Oh iya.
1: Bulan ini tahun 21 Maret kemarin ulang tahun yang ke-19. 20 jalan sekarang.
0: Oh, 20 jalan. Semoga saya selalu putrinya ya.
1: Amin ya Allah.
0: Amin.
1: Terus lanjut nih.
0: Ya, lanjut apa ini?
1: Ada Mami Rian, Pak Mawiin, terus Pak Pak Orde, satu Pak Sahril, Pak Andi Gunung Sari, Mas Raja, Pak Fajar, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Mbak Kenza, Pak Kenzo, Pak pergi bersama Bunda Marni, bekerja selalu, Pak Haji Sahabudin, terus Pak Marisa, semoga saya selalu juga buat semuanya janji dari SBJ sampai terkecuali salam kompak persahabatan, semoga saya selalu. Mas Andi.
0: Apa no?
1: No, itu tempat yang seneng. Iya tau, ke temen denger rentian. Anu pelimis, kadu bahasa Sasak gitu.
0: Oh, orang kita orang Sasak.
1: Kampungnya dengan pelinggi.
0: Alhamdulillah, sampun.
1: Tapi jangan tadin, kelinci.
0: Apa kandok baru? Sapit kandokku, sapit anu dengan maulid, no.
1: Oh, main. On bahasa Bali, jangan mekejang itu, Mas Andi.
0: Jangan mekejang, kan?
1: Enggak, jangan. Jangan mekejang, enak semua. Mas Andi bisa bahasa Bali.
0: Nek tau bahasa Bali.
1: Oh, sing bisa bahasa Bali.
0: Sing bisa. Enggak entau ke bahasa Bali jak ken-ken bahasen.
1: Oh, ken-ken sabari gitu. Itu bahasa bahasa pasaran itu, Mas. Kalau bahasa halus itu sampai nepi jatre gitu.
0: Oh, gitu. Kan diketau bahasa Bali.
1: Oh, kenten.
0: Kenten. Kenten.
1: Begitu gitu maksudnya.
0: Oh gitu. Gitu. Sila, terima kasih.
1: Sudah atur tiang di masa siap atas waktunya. Moga-moga Mas Andi selalu diberikan kesehatan, semakin dilancarin rezekinya,
0: amin.
1: Dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. makin lama mantuk banyak-banyak nih lek langan
0: bisa
1: selamat dalam perjalanan sampai pegadangan Pulunggu. Sekali lagi untuk Sampiasi atas waktunya. Kirang rangkung setia ngebawa surat Ampure, album Alis Nampure Mas Anin di lagunya Lalu Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya untuk Mbak Lale Ratu sudah bergabung. Yang ingin bergabung silakan dicoba kembali di 081-8020-56000 atau bisa juga di 0370-646-521. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
0: Malam juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Kalau ke nanti bagaimana, sehat juga?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
2: sehat.
0: Kenapa? Lebih kakan kelor dan ulasing jangan santan-santan.
2: Ini jarang. Mungkin nanti lebih suka sayur bening Bang Andi.
0: Sayur gelo. Kurangi dulu anu lasing, kurangi undangan-undangan maulid.
2: Tidak pernah datang ke undangan maulid. Enggak ada yang undang juga.
0: Oh gitu. Silakan Mbak Kinanti.
2: Kabarnya sehat Bang Andi?
0: Sehat.
2: Lagunya apa sekarang?
0: Lagunya ini lagu-lagu barat.
2: Barat?
0: Oh. Iya, lagu-lagu barat ini. Terseru terdengar.
2: Oh, ya udah. Apapun yang putar yang penting bisa menghibur ya.
0: Yang penting menghibur hati.
2: Menghibur.
0: Hati yang galau.
2: Oke, punya pin dulu ya.
0: Oke, silakan.
2: Kayuan Ila. Berbahaya sekarang tadi Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, Pak Guntur, ada Pangeran Kudul juga jadi kayak lu. Terus ada Bang Raja, Bang Fajar Hatama, Bang Sahil, Bang Kinza, Mbak Kinza, Mbak Maya, Mbak Hilri, Ika Batumuli, Mbak Mirian, Mbak Jangan, Serin, Mbak Marisa, Pak Nursa, ada Pak Jasman, ada Mirudin, Pak Jisabudin, ada Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Isa, Bunda Marnia, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hir, ada Bu Iga juga, Pak Halukana, terus ada Bang Kepati juga di NTT.
0: Okay.
2: Ada semua-semua Bang Andi.
0: Okay, dah.
2: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, ya Allah.
2: Buat semua kru-nya juga sehat selalu. Buat Bang Andi,
0: yuk.
2: Selamat bertugas, ya, selalu bersama keluarga. Banyak umur-umur rezeki, selalu dalam minuman Allah SWT. Kita pulang, hati-hati di jalan. Tetap semangat ya Bang Andi.
0: Iya.
2: Lagunya kita dengerin sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mbak Kinanti sudah bergabung. Yang ingin bergabung kembali boleh ya. Kita coba-coba untuk menjawab siapakah dia. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pajar nih Kinggi.
3: Bagaimana kita kabarnya Bang?
0: Sehat alhamdulillah. Bang Pajar, ndek de batok sih de.
3: Makan malam.
0: Nggih, ndek de batok selama sih de marakin nanti. Kan dengan batok selama sih ragin jangan maulid bahasa. Ndek de.
3: Kuning doa.
0: Sila menon.
3: Ada nanti tadi salam kenal kompak sahabat dalam tanda Maya sudah bisa sih ada tanda Mbak Ida, Mbak Kinza, ada Bang Syahril, Bang Aldes, Bang Kinza, Abang Kinzu, ada Bang Yogi, Bang Raja bersama sama Ed, Bang John, Bang yang lain, Bang Mawin, Bang Aiden, Bang Madet, ada Bang Jamiludin, Nani Rian, Pak Mami Alvin. Ada Bunda Masnya, Bunda Kartini, Bang Irwan, Bang Anwar, Mbak Ayu, Pak Sanjuzet, ada Widya Banyulistri, Pak Sukri dan Benang Berdi, Drada, Mbak Nade, dan Beribu Bia. Semuanya Bang Andi.
0: Amin.
3: panjang umur kita.
0: Terima kasih Bang Andi. Terima kasih.
3: Saya nama Adam dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fajar nggih sudah bergabung. Lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Mas Andi.
0: Selamat malam juga Pak Amin. Piye kabare Pak Amin?
4: Ape? Kabar ape?
0: Alhamdulillah. Matur nuwun nggih.
4: Nggih, sami-sami.
0: Bergabung di malam niki.
4: Sampeyan ngene ngendi?
0: Kula ning Lombok iki.
4: Asli.
0: Asli Lombok kula iki.
4: Pinter Jawa ya?
0: Ya iso sedikit-sedikit Pak Amin.
4: Kemon.
0: Nggih.
4: Nang make salam kare kanca-kanca kabeh pendengar RRI.
0: Nggih. Nenten kabeh-kabeh nggih.
4: Terhibur dan semoga berbahagia semua.
0: Nggih, monggo-monggo.
4: Hidup dunia dan akhirat.
0: Masya Allah, luar biasa Pak Amin.
4: Nggih, monggo Mas.
0: Monggo. Terima kasih. Nun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pokoknya bahasa Jawa sekedik-sekedik. Iya, aneh. Baik, di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Andi.
0: Malam juga. Apa kabar, Ila? Baik-baik. Baik-baik aja. Dengan Jawa itu tuh, Ila.
5: Cawek maulid, Bang Andi.
0: Ya?
5: Cawek maulid.
0: Sawe maulid ya. Lepet tangan lo tetap sawe, tetap maulid.
5: Apa kenapa Bang Andi sih?
0: Ya?
5: Kenapa?
0: Diarak.
5: Apanya yang diarak?
0: Apanya yang diarak? Apa gak kena sawe maulid basen baru lah sing.
5: Sawe itu sudah.
0: Oh sudah kita.
5: Sawe itu sudah bahasa bayang asli.
0: Oh gitu.
5: Apa aja yang aku gorok sama Bang Andi?
0: Yang aku gorok adalah perasaan yang aku gorok.
5: Oh, perasaan Bang Andi. Bukan kambing atau ayam atau sapi.
0: Manok gorokku limolas
5: waktu.
0: Wah tuwi di lo Selasa.
5: Wih itu apa sih Bang Andi?
0: Kemarin.
5: Oh kemarin.
0: Apa bahasa nabi yang menoleh bahasa dia?
5: Kalau bahasa bayan ini itu kalau gitu tebing. Kalau besoknya jemaat itu.
0: Oh iya sudah. Silakan salam-salamnya buat siapa ini?
5: Ini orang lagi barat ya Bang Andi ya. Iya deh. Salam-salam dulu ya Bang Andi. Buat Bang Andi yang lagi tugas aja.
0: Tugas saya ini.
5: Salam buat Kak Irwan yang ada di Lombok Timur. Mungkin sudah tidur ya.
0: Sudah tidur dia.
5: Terus buat Mbak Kinanti, Bang Dahri, Bang Kinso, Mbak Kinja, Mbak Ayu, terus Bang Raja, Mbak Nuri, Bunda Hira, Bunda Marni, Pak Fikri, Pak Jerman, Pak Jika Budin, Mbak Ica. Mbak Ica, ayo masuk Mbak Ica, ini sudah tidur juga ya. Terus buat apa semuanya aja deh Bang Budi.
0: Terima kasih ya.
5: Buat Bang Andi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ila di Lombok Utara. Kita ke lagu dulu ya. Lagu sudah kami siapkan di Ruang Rindu malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Yang ingin bergabung seperti biasa, kami akan terima ya di 081 80 205 6000, atau bisa juga di 0370 646 5 21. Silakan mendengar yang ingin bergabung. Dan lagu-lagu Ruang Rindu malam ini lagu-lagu mancanegara ya. Ini lagu-lagu tahun 2010 sampai tahun 2026. Yang ingin bergabung boleh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Rindu mengawari lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widya, apa kabar Widya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya.
1: Sebaliknya Widya?
0: Sehat juga alhamdulillah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Silakan.
1: Ada bagian istri yang sayang dengan dia sehat selalu, semangat dan segera bisa. Terus ada Bunda Cahaya, ada Bunda Siti Hajar, ada Bunda Maya, ada Bang Kajar, ada Bang Oyen, Bang Abrol, ada Bang Alvin, ada Kak Mauin, Kak Muhyiddin, Bunda Kartini, ada Mas Ogi, Bang Sahril, Bang Haji Herman, Haji Sabudin, ada Pak Nurstah, ada Pak Jamiluddin juga, ada Bang Anwar. Terus buat semuanya aja ya.
0: Buat semua.
1: Dan tanpa kita buat keandian. Gajah,

Bunda Masnya juga sehat selalu. Kemudian buat siapa ya yang ada di Lombok Utara, Pak Mawiin, apa kabarnya, sehat selalu nggih. Kemudian Pak Muhyiddin, sehat selalu juga. Kemudian buat siapa lagi? Buat yang di Lombok Timur, ada Bunda Kartini, bagaimana kabarnya, sehat selalu nggih. Iya, silakan yang ingin bergabung di malam hari ini 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521.

Baik pendengar, sembari menunggu para pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini, kembali ya, kami mengajak Anda untuk kita sama-sama menikmati lagu-lagu mancanegara untuk malam ini ya. Lagu-lagunya, lagu-lagu mancanegara tahun 2010-an hingga 2026. Kita nikmati bersama di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: pick away.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, Ruang Rindu masih menyapa Anda di malam ini. Tadi kita sudah dengarkan lagu-lagu mancanegara ya. Ini lagu-lagu tahun 2010-an hingga tahun 2026. Yang ingin bergabung boleh di 081 80 dan 056 ribu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam juga. Waalaikumsalam Bunda Kartini, sehat nggih?
2: Iya, apa kabar?
1: Sehat. Silakan Bunda Kartini pengen salam-salam buat siapa?
2: Ya, yeah, salam-salam buat Bunda Aisyah, ada Mbak Maya, ada Mbak Jinanti, ada Bunda Cahaya, ada Mbak Mia, ada Mbak Cihadar, Mbak Dinja,
1: semua-semuanya, Nge?
2: Salam selalu.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bang Tuan. Mbak Yogi. Pak Haji Herman, Pak Mariin, Bang Ardes, Pak Muhyiddin, Bang Narmi, Bapak Citri, semua-semuanya. Buat sudah yang sudah sehat lalu.
1: Amin. Terima kasih Bunda Kartini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bunda ada siapa? Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Pajang Kayangan.
1: Pajang Kayangan namanya siapa?
3: Pajang Kayangan.
1: Oh iya, sudah, ayo. Di Pajang Kayangan di Lombok Utara ya?
3: Di Lombok Timur.
1: Oh, Lombok Timur. Silakan salamnya buat siapa?
3: Salam-salam buat semuanya dah ya.
1: Semua-semuanya.
3: Untuk Andi.
1: Terima
3: kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat dan jelas ya. Baik, di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
1: Malam juga.
4: Ruang Rindu. Ruang Kenangan.
1: Iya.
4: Lemus lagi rindu. Lewat lagu.
1: Pak Mawiin Lombok Utara.
4: Iya, benar sekali.
1: Sehat selalu, Nji.
4: Iya, sehat-sehat.
1: Silakan, salamnya buat siapa?
4: Salam buat Bajur yang ada di Bajur yang lama tidak pernah kedengeran. Ada Pak Haji Sawudin yang di Jerung. Mami Bekaga Perket yang di Dasan Tapen. Ada juga Bunda Ketuto, Bunda Aisyah yang ada di Kuripan. Nggak Cinta di Dasan Keres. Pak Haji Soeherman juga lama tidak kelihatan. Ada juga Bang Yogi, Bunda Kartini, Bunda Bunda Cahaya, Bunda Bunda Maya, ada juga dia sama Bajang Listriknya itu, Bang Fajar, Bang Tinggu, ada Tinja dengan Tinju itu juga.
1: Oke.
4: Okay. Ya, terima kasih termasuk Bang.
1: Terima kasih juga, Nggih.
4: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mawiin di Lombok Utara sudah bergabung. Di belakangnya Pak Mawiin yang ingin bergabung ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, sudah tersambung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marisah ya?
5: Iya.
1: Di Narmada. Sehat Pak Marisa?
5: Alhamdulillah.
1: Oke, okay. Sehat selalu Pak Marisa.
5: Bulan orang.
1: Silakan Pak Marisa.
5: Kita Mawiin, Pak Muhyiddin, Maludin, Mbak Kinanti, Yola, Ayu Maluku,
1: iya,
5: dan Rian, Bunda Abu, Bunda Isa, Bunda Siti Anjar, Bunda Cahaya,
1: Bunda
5: Kujud, Bunda Fik, Mbak Tinsu, Mbak Tinsa, ya selalu,
1: iya,
5: ada Lali Ratu,
1: Ayah
5: Mantap.
1: Oke, semua-semuanya.
5: Semua,
1: iya.
5: Tetap sehat, satu pekerja.
1: Amin.
5: Semoga mendapatkan uang yang banyak.
1: Amin. Terima kasih Pak Marisa.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marisa di Narmada. Sepertinya menjadi penelpon terakhir ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan nanti setelah Ruang Rindu, kita akan sama-sama mendengarkan juga beberapa lagu yang sudah kami siapkan ya. Lagu-lagunya akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati, hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 kembali mengudara hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Oke, pendengar Prosatara 5 Antara, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, apa kabar Anda pendengar? Saya Sari Widawati. Menjumpai Anda kembali hari ini, pendengar. Kita sama-sama mengawali hari di hari Jumat hari ini. Insya Allah menjadi Jumat yang berkah ya. Pendengar, pagi ini kita segera akan langsung mengawali rangkaian siaran kita dengan sama-sama kita nanti akan mengikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Qubul Watan Islamic Center.

الحمد لله رب العالمين.

على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kita. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Zainuri LC MA yang akan melanjutkan kajian kita Tafsir Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 16 sampai dengan ayat 18. Adapun kajian kita akan berlangsung sampai dengan tibanya waktu syuruk pada 6 lebih 18 menit waktu Indonesia bagian tengah. Agar lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada al-mukarram falyatafaddal mashkura.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina wa la udwana illa alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia para alim, para ulama, para asatidz, para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kaum muslimin jamaah Hubbul Wathon Masjid Hubbul Wathon Islamic Center Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, izinkan Tiang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan yang kita rasakan, yang kita raih, yang kita dapatkan saat ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dan meminta kita untuk menghitung berapa nikmat yang sudah kita dapatkan sampai detik ini. Ibu-ibu, ibu-ibu, emparan lepekan bade. Membe tau ni papa. Pire dream ai wa menem wa helem kocet laik sampai mangkit. Bau si metung. Ande mata tagi si nenek mai genti ai kemai. Undot juluk nenek wan diketahui hitung si luik. Belinggih dengan mama wapiro kilogram beras mudaran wat kelo tahu metung. Tidak mungkin kita mampu menghitungnya. Ini baru satu nikmat, baru nikmat air sama beras. Belum lagi kalau kita berbicara nikmat melihat, memandang, nikmat kita menghirup udara yang segar dengan oksigen tidak perlu pakai bantuan. Bapak ibu, kalau kita lihat oksigen seperti ini, tabung oksigen itu, kalau ada orang yang sedang sesak napas, itu hanya bisa digunakan selama 4 jam dan harganya itu 1 juta. Berarti kalau 24 jam, mohon maaf, kita hidup sehari 24 jam. Berapa tabung kita gunakan? 6 tabung. Pak guru memang hebat. Menurusan kepeng ya becat. 6 tabung, 6 kali sejuta pira? 6 juta Bapak Ibu. Kalau kita menghirup udara melalui oksigen yang dibeli Bapak Ibu, 6 juta sehari kita harus bayar. Kira-kira ada di antara kita yang sanggup membayar, walaupun kelihatannya seperti bendahara ini, Pak Sulman, sanggup membayar 6 juta saja lo? Lek dia berketua, lek pelogo, itu ceramah, itu ceramah, engkau kuno lek ceramah. Itu penceramah ini. Sanggup pada bayar 6 juta kira-kira? Saya akan minta proposal, langsung buat proposal kepada Allah. Ya Allah, cabut nyawa saya saat ini ya Allah. Kenapa? Saya enggak mampu bayar ya Allah. Dari mana saya dapat uang 6 juta sehari hanya untuk baru napas loh. Belum lagi penglihatan, pendengaran, kemampuan kita bergerak. Saya punya teman kaya. Sebelah enggak bergerak dia. Gini-gini aja dia seteruk. Yang ini Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah begitu pemurah, begitu sayang sama kita. Sehingga nikmatnya dilos begitu saja, dilepas begitu saja. Nih, saya kasih nikmat kepadamu. Yang penting satu yang Allah minta kepada kita semua, benar-benar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara tulus, ikhlas. Karena itu ada kaitannya dengan ayat yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia ini tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang beriman itu senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan anugerah yang Allah berikan, dan di sisi yang lain dia akan menunjukkan ketabahan, kesabaran bila mana dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak salawat, bukan karena bulan Rabiul Awal. Mari kita terus bersalawat, bukan karena kita sedang bermaulid. Tetapi salawat ini adalah menjadi penghias lidah kita, mulut kita, sehingga yang keluar dari mulut ini, dari lidah ini, dari ucapan ini senandung salawat, pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.

محمد اللهم صل وسلم وبارك. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari yang mulia ini menutup kajian surat Al-Hujurat. Terus terang, Al-Hujurat ini merupakan surat yang secara umum itu membahas tentang bagaimana kita berinteraksi sosial, bagaimana kita beretika di dalam kehidupan ini. Jadi subhanallah, secara rigid ayat ini dari awal Bapak Ibu sampai akhir, kemudian ditutup ayat ini dengan siapa yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang mohon maaf tidak beriman, atau mungkin setengah beriman, atau imannya belum sempurna di dalam kehidupan ini. Makanya diawali, kalau ingat bagaimana awal surat Al-Hujurat, itu etika kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Itu etika kita bersama Rasul, tidak boleh mengangkat suara. Ya, tidak boleh kita apa namanya lebih tinggi intonasi suara kita, lebih kepada adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti dibahas berikutnya bagaimana cara kita di dalam menerima informasi di dunia modern seperti saat ini. Era media sosial kita juga sudah diajarkan dari ayat ini. Kemudian bagaimana cara kita berdiri di tengah konflik yang terjadi di antara kelompok-kelompok yang berkonflik. Kemudian berikutnya Allah menjelaskan bagaimana konsep beriman yang sejati, di mana setiap orang yang beriman itu dibingkai, dibangun dalam satu konsep persaudaraan. Karena kita bersaudara, maka tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menggunjing, tidak boleh saling membenci, tidak boleh kita bersuuzon. Karena orang-orang yang berburuk sangka seperti itu, layaknya dia memakan daging saudaranya. Bayangkan, daging atau hewan yang mati yang sudah jadi bangkai saja kita tidak mau memakannya, apalagi kalau daging itu berjalan. Ini kan kanibal yang luar biasa, Bapak Ibu. Barulah di situ Allah gambarkan bagaimana konsep ukhuwah, konsep apa namanya sosial di antara manusia, yang manusia itu hadir dari kalangan laki-laki dan perempuan. Kemudian kita diciptakan dengan berbagai macam suku bangsa yang tujuannya satu adalah bagaimana kita saling mengenal satu sama lainnya. Maka setelah itu Allah SWT masuk kepada bagaimana sih orang yang beriman yang sejatinya. Karena di situ ada orang A'rab, orang yang mohon maaf imannya ini belum sempurna Bapak Ibu, tapi sudah mengatakan dirinya paling sempurna. Maka Allah SWT tegaskan, kalau mau menjadi orang yang beriman yang total, syaratnya A, B, C, D dan lain sebagainya. Karena itu mohon maaf, di ujung surat ini nanti ditutup, kita akan evaluasi diri kita, apa kita beriman atau tidak. Sanggup? Sanggup? Karena ujungnya ini adalah evaluasi iman. Sebelumnya saya akan membacakan ayatnya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui saat itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan, kami sudah beriman ya Allah. Tetapi Allah menjawab apa? Ntar dulu, Anda itu belum beriman, tetapi baru masuk Islam. Anda itu baru tatarannya Muslim, bukan beriman mukmin. Jadi ada bedanya antara mukmin dengan Muslim, Bapak Ibu. Jangan-jangan kita ini levelnya Muslim. Kenapa dikatakan levelnya Muslim? Baru iman itu sampai di mulut kita.
Iman itu masih dalam lafaz saja, masih dalam ucapan saja, belum masuk ke dalam hati, apalagi bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Makanya orang-orang Arab Badui itu mengatakan, kami sudah beriman ya Allah. Allah katakan, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Anda itu belum beriman tetapi baru masuk Islam. Kenapa baru dikatakan Islam Bapak Ibu? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, iman ini belum menghunjam di sini. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Jadi iman itu belum terpatri di dalam hati kita. Fa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min amwalikum syai'a. Kalau orang yang beriman itu Bapak Ibu, dia tidak ada keraguan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita masih ragu Bapak Ibu, sebenarnya kita belum menjadi mukmin sejati. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan apa? Orang yang beriman itu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang yang beriman yang sejati itu Bapak Ibu, satu, dia beriman kepada Allah, dia ucapkan secara lisan, kemudian dia yakini dengan hatinya, kemudian yang ketiga itu dia buktikan dengan perbuatan. Makanya disebutkan langkah menuju iman itu kan ada tiga Bapak Ibu. Satu, iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil jawarih. Kalau kita sudah bisa tiga ini Bapak Ibu, maka kita sudah dikatakan mukmin sejati. Apa itu? Ucapan dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan segala konsekuensinya. Wa tasdiqun bil qalb, kita hunjamkan dia dalam hati kita, kita yakini kebenaran ucapan tadi. Dan yang ketiga, amalun bil jawarih, kita buktikan dengan perbuatan nyata. Kalau ini bisa kita hadirkan, maka itu adalah mukmin sejati. Nah, mudah-mudahan kita masuk ke sini. Karena berikutnya ayat ini, ini terakhir daripada ayat ini, justru Allah katakan ini tipologi orang-orang yang beriman saja, yang mukmin, yang muslim saja. Kita baca dulu ya.

0: ta'malun. Apa kata Allah SWT? Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka-mereka yang setengah beriman tadi, Bu, Pak, kalau ibaratnya iman itu 24 karat, berarti ada orang yang imannya sekarat. Karena 24 karat itu paling tinggi, anggap saja begitu kan. Saya takut nanti kalau bilang 23 karat, wah ini berarti kecil sekali, tipis sekali. Karena ada statement, ada orang, wallah alam kebenarannya, kebenaran milik Allah itu 100%, kalau saya hanya 99%. Wah ini yang bahaya ini, kata-kata seperti itu. Dekat sekali digitnya antara dia sama Allah, kan begitu. Waduh ini lebay namanya itu, Fir'aun. Kalau ada orang di antara kita yang berani mengatakan saya 99%, mengatakan 50% aja tidak boleh. Siapa kita? Saya katakan, mohon maaf, saya dengan Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, walaupun kita cinta beliau, bermaulid terus, melakukan sunnah-sunnah yang kecil-kecil, saya belum berani mengatakan saya ini levelnya sudah 50% sama Rasul. Jangan-jangan saya 1%. Rasul di sini, saya di sini posisinya. Maka kalau ada orang mengatakan ini seperti Rasul saya, waduh, hebat sekali ini orang. Kenapa? Karena bergaining position kita itu sudah jauh. Siapa beliau, siapa kita, Bapak Ibu? Maksud saya apa? Beliau pilihan Allah, kekasih Allah, dihargai, dihormati, disayangi, tidak ada salah, tidak ada dosa, pengutup para nabi dan rasul, imam dari para nabi. Artinya kalau saya bandingkan diri saya sudah 75%, 50% sama rasul. Kayaknya nekat saya. Tetapi apakah karena saya lemah, tidak seperti baginda Nabi, lantas itu menjadi alasan untuk saya tidak mengikuti baginda Nabi? Tidak. Seperti ungkapan ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Kalau kita tidak mampu seutuhnya, jangan meninggalkan keseluruhannya. Artinya mungkin saya masih bisa sisi-sisi yang lain dari apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun saya berharap mudah-mudahan diterima lagi. Ya kan? Mudah-mudahan diterima. Jangan terlalu pede, maksud saya kita ini terlalu pede, wah dekat sekali apalagi sama Allah. Nah ini contohnya, qul atu'allimuna Allah bidinikum, sampai-sampai dia mau ngajarin Allah dalam urusan agama. Ini parahnya Arab Badui ini. Jangan-jangan Arab-Arab di sini juga banyak ini, maksudnya kita nih ya kan, ada Badui, ada kita di sini juga. Maksudnya apa? Dia mau ngajarkan Allah tentang agamanya. Qul atu'allimuna Allah, katakan wahai Nabi Muhammad, kamu mau mengajarin Allah tentang agamamu. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Pemahaman saya, Bapak Ibu, sedikit-sedikit yang dia lakukan, dia harus show terhadap apa yang dia lakukan. Dia harus pamer, dia harus ria, seolah-olah Allah tidak tahu apa yang dia lakukan. Kan begitu? Kan ada orang mau sholat harus dilihat dulu sama temannya, sehingga yang terjadi kemudian apa? Harus posting dulu. Tetua pendek, aden sak tetahun, aden sak te. Kita lebih mau ditahu oleh teman apa lebih ditahu oleh Allah? Kan itu jadinya orang umroh saja, mohon maaf, selfie dulu saya di masjid gitu kan, seolah-olah nih lo saya ini, artinya saya mau ngasih tahu kepada Allah, nih lo saya ya Allah, seolah-olah Allah itu tidak mengetahui keberadaan dia. Kan begitu, inilah tipologi orang yang mohon maaf Arab Badui, yang sedikit-sedikit mau dikenal, mau ditahu, mau disebut semua yang kita lakukan. Dan mohon maaf, inilah kecenderungan kita semua, termasuk saya. Iya, kadang-kadang kita hadir misalnya takziah gitu kan, sebagai laporan chat gitu. Loh, Allah sudah mencatat Anda datang ke takziah itu. Walaupun mungkin orang nanya, kok itu enggak kelihatan? Biarin saja, tapi Allah yang lihat, kan begitu. Sehingga kecenderungan kita kalau sudah upload sesuatu, kalau kita sudah expose sesuatu, mohon maaf, seolah-olah Allah tidak tahu kalau kita datang ke situ. Inilah modelnya orang Arab tadi, Bapak Ibu. Dia harus ngasih tahu, Allah, ini loh agama saya ini, lihat hati saya. Seolah-olah Allah tidak mengetahui. Maka Allah SWT menjawab apa? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Jangankan yang ada di hatimu, imanmu, jangankan di hatimu itu, Allah sudah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi ini. Semuanya di bawah pengetahuan Allah SWT. Lantas kenapa kita harus ingin dilihat, ingin dipuji, ingin terus dihormati? Bapak Ibu, inilah kecenderungan kita beragama. Semua kita termasuk saya. Inilah potensi yang paling berat yang kita rem dalam kehidupan beragama, Bapak Ibu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, yang dia khawatirkan, beliau khawatirkan bukan orang menyembah berhala di depan masjid ini. Bukan kita menyembah batu-batu yang ada di jalanan. Yang beliau khawatirkan adalah asyirkul asghar, syirik-syirik kecil yang dimulai dari pamer, dari riya, ingin dipuja, ingin dipuji, ingin dilihat. Makanya mohon maaf, kadang-kadang rukun Islam itu sudah bertambah. Rukun Islam itu kita yakini 5, tetapi yang keenam itu foto-foto. Rukun iman 6 bertambah jadi 7. Foto-foto bagus dokumen itu, cuma kadang-kadang kita itu yang bisa merubah niat seseorang menjadi riya. Potensi itu adalah tadi keinginan untuk diketahui, keinginan untuk harus dikenal dan lain sebagainya. Nauzubillah, mudah-mudahan kita terjaga ya, karena tipis sekali loh antara niat karena Allah dengan niat kepada dengan karena manusia itu tipis. Makanya tiang selalu katakan, ini kemarin saya sudah memulai kuliah di UIN, pertemuan pertama yang saya sampaikan ke mahasiswa baru apa? Ananda, Anda kuliah ini ibadah, maka pastikan Ananda kesini itu ikhlas karena Allah. Kalau Anda ikhlas datang kuliah kesini, maka Anda dijaga oleh Allah, Anda menjadi ahli surga, Anda sabilillah, Anda diberikan catatan baik. Tetapi kalau mohon maaf, termasuk kita ngaji di sini, tipis sekali antara ikhlas tidak ikhlas. Ambil contoh, tiang datang juk masjid Islamic Center adik saya berdaya kece bebalu no. Misal lagu masalah nanti bebalu toa doang masalah. Tiang muka nanti saya bebalu bajang ke datang sekali-sekali mai adik saya berpesona. Lagu di darah biar penggitan. Aduh. Ya uning berembit tekak ngajahan Malik. Benasit entah kuah, bersolawat entah kuah, menyanyi entah. Ini saya datang bebalu-bebalu bajang lu. Lemak ja awas. Jauh biji jari mentah. Arak no, paran di arak-arak Ustaz Zainuri no. No, kayak sekali-sekali sebut. Si Deni nganga baik. Ya unin, pelinggih mbae, mele aku masih bajang ya kan. Bengkahan baru. Bengkahan, Haji Saleh bengkahan ngaji baru. Bapak Ibu, kecenderungan kita ini mau dipuji, ini yang tidak boleh. Maka hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi kalau tiang niat kesini karena Allah, andai nak datang bebalu no, mau jarin dua, mbek mau pahala berdaya kece bebalu. Lagu lamun niat karena bebalu, berdaya kece bebalu, mbek mau pahala. Nanya-nanya itu saja bedanya. Nah ini sama, nanti borong selesai jari. Mbengkahan baru. Ya mununa alaika an aslamu. Ini orang-orang Arab Badui sudah satu, mereka ingin diketahui kalau dia beragama oleh Allah, padahal Allah Maha tahu. Lihat hati saya ya Allah, saya sudah beragama, Allah Maha tahu, ngapain kita kasih tahu Allah? Kan begitu satu. Yang kedua, ya mununa alaika an aslamu, mereka itu minta balas budi. ingin mendapatkan balas budi dari apa yang dia lakukan. Karena itu mereka itu, Bapak Ibu, merasa berjasa. Dia masuk Islam itu seolah-olah bagi dia itu sudah berjasa. Jadi dia mau balas budi, Bapak Ibu. Yamununa alaika, Nabi Muhammad, mereka ingin mendapatkan balas jasa darimu atas keimanan dia. Yamununa alaika aslamu, Nabi Muhammad, saya beriman nih. Be hadiah no. Kira-kira begitu. Dia minta hadiah karena dia beriman. Loh, apa kata Rasulullah SAW dijawab oleh Allah SWT, kulla tamunnu alaya islamakum, jangan minta balas jasa dari saya. Kenapa harus minta balasan dari saya? Justru yang benar adalah Anda bersyukur mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Justru sebenarnya Anda harus bersyukur kepada Allah. Karena mohon maaf Bapak Ibu, berimannya kita ini bukan keperluan Allah. Ini yang harus dicatat, bukan kebutuhan Allah. Maksudnya apa? Kalau kita tidak beriman seolah-olah Allah akan rugi, kira-kira begitu. Sehingga kalau kita beriman Allah untung, tidak. Baginda Nabi tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun dari iman yang kita hadirkan. Kenapa? Karena kebutuhan iman itu bukan kebutuhan Allah, bukan kebutuhan Rasulullah, tetapi kita yang memerlukan iman itu. Makanya orang yang beriman itu harus bersyukur kepada Allah mendapatkan hidayah. Kan sudah saya sampaikan di hadis qudsi Bapak Ibu, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum, sekiranya semua penduduk bumi ini dari bangsa jin dan manusia semua kita bersepakat taat kepada Allah, tidak ada satupun yang berdosa, tidak ada satupun yang riya, tidak ada satupun yang melakukan maksiat, tidak ada yang durhaka kepada Allah, semua sepakat jin dan manusia 100%. Apa firman Allah? Mazada fi mulki syai'a, tidak akan bertambah sedikit pun keagungan saya, tidak akan bertambah secuil pun keagungan Allah, kemuliaan Allah tidak akan bertambah, tidak akan bertambah gara-gara kita beriman. Sebaliknya kata di dalam firman Allah SWT dalam hadis kursi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidum minkum ma naqasa min mulki syai'ah, sekiranya semua penduduk langit dan penduduk bumi dari bangsa jin dan manusia selapuk tiang pelunggum sami sepakat yat piak dosa bande dinarak mati, semua kita mau dosa, mau apa namanya, ingkar di hadapan Allah, berdosa semua. Apa kata Allah? Mana qassa min mulki syai'a, tidak akan pernah berkurang sedikit pun keagungan dan kemuliaanku. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sebenarnya beragama ini adalah kebutuhan kita. Maka pantas kiranya Allah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu adalah agama Islam. Wa may yartadid, ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal wa fil akhirati minal khasirin, barang siapa yang mencari agama selain Islam maka itu tidak akan berguna baginya, dan di akhirat itu nanti dia akan menjadi pribadi-pribadi yang rugi di hadapan Allah SWT. Karena itu sami jamaah, tidak perlu Allah mengetahui kita beriman, maksudnya kita tunjukkan diri kita beriman, karena pasti Allah sudah maha mengetahui. Enggak perlu tulis-tulis di sini, saya sudah beriman loh, termasuk riya, ya, termasuk kita pamer, itu tidak perlu, ya, apalagi kita minta balas jasa. Nabi Muhammad, meh bayak meh, berikan saya penghargaan, balas, kan saya sudah beriman, mana balasannya? Tidak perlu, karena keperluan tentang iman itu adalah di kita. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui segala hal yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini, mohon maaf, menjadikan kita mawas diri. Yang paling kita khawatirkan dalam hidup kita ini adalah amal ibadah yang kita lakukan ini tidak diterima oleh Allah karena kita belum sepenuhnya ikhlas. Makanya orang yang beriman 24 karat itu, Bapak Ibu, ikhlas. Setan itu sudah berargumen, berorasi di hadapan Allah. Bapak Ibu, setan itu di saat dia dikeluarkan dari surga, permintaannya hanya satu. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan saya sampai hari kiamat. Mau ngapain? Mau cari kelompoknya, mau memperbanyak masyarakatnya, mau memperbanyak anggotanya setan itu. Sehingga setan itu sudah berbicara di hadapan Allah, ya Allah, qala rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, karena engkau sudah mengecap saya sebagai orang yang tidak taat, pembangkang, maka izinkan saya sampai akhir hayat ini, sampai hari kiamat, tujuannya untuk mengajak semua manusia supaya dia ikut jejak setan. Setan sendiri mengatakan apa, Bapak Ibu? Semua tidak ada tanpa kecuali, mau Ustadz Zainuri, mau para tuan guru, sama, kata setan itu. Kecil bagi saya, kata setan, mudah untuk saya pengaruhi, kecuali satu yang tidak saya bisa pengaruhi, kata setan. Siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Maka mari kita hadirkan keikhlasan, Bapak Ibu, nggih. Kita coba ikhlas, nggih. Seraya terus kita mencoba, tidak ada istilah orang ini hebat sekali. Kita coba, coba, coba, coba. Terakhir, mohon maaf sekali, tadi saya sudah coba-coba dari rumah karena tiang sudah membaca sedikit. Bapak Ibu, ada di satu kampung orang kaya, kaya luar biasa. Tetapi dalam perspektif, dalam kacamata orang-orang kelilingnya, pelitnya luar biasa. Sampai-sampai kalau dia keluar rumah, diolok, dihina, dijauhi, gak ada orang mau dekat sama dia. Pokoknya orang ini masya Allah, jelek sekali. Di samping rumah orang ini justru ada seorang pedagang daging, Bapak Ibu. Dia jagal daging. Setiap hari Jumat dia gak pernah lepas untuk berbagi. Terus dia gratisin orang setiap hari Jumat. Masya Allah, orang-orang perbada berbondong-bondong. Pokoknya yang paling hebat ini si dia. Ini orang yang paling kaya ini, paling jahat, paling bakhil, paling pelit. Jangan temani dia, jangan sayang sama dia. Terus seperti itu. Pokoknya kalau lewat si tukang daging, oh masya Allah, raja, orang yang dihargai, dihormati. Giliran ini yang lewat, bekuek-kuek, batur. Sanya, jadi lah menu-menu kira-kira. Bapak Ibu, ternyata orang yang dikatakan pelit tadi meninggal dunia. Senang orang, syukur orang ini pelit, syukur mati ya, dinikah penggita nilai julu. Nah ini jerih, menolak kira-kira. Minggu berikutnya gak ada lagi pembagian daging. Minggu berikutnya juga kosong. Minggu berikutnya kok lama-lama kosong. Ditanya oleh masyarakat, tukang jagal, kenapa Anda berhenti untuk berbagi gratis daging setiap Jumat? Dia bilang apa? Orang yang mendonaturkan kita itu sudah meninggal dunia. Ternyata donaturnya itu adalah orang yang kaya yang meninggal tadi, yang tidak mau dikenal. Kalau dia donaturnya, kalau dia justru yang berbagi dalam hidup ini. Inilah mudah-mudahan contoh-contoh yang bisa kita hadirkan. Terima kasih dan mohon maaf, gih, bila mana penyampaiannya hari ini, pagi ini sedikit kurang pas. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kami hadirkan dalam pribadi kita semua, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang atau hamba Allah yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, mendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah kita ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubbul Watan Islamic Center untuk pagi hari ini. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk kita lanjutkan program siaran Pro 1 RRI Mataram.
1: Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali bersama dengan Anda ya. Kali ini pendengar di NTB Pagi, kesempatan hari Jumat hari ini. Hari yang berkah insya Allah. Kita awali dengan optimisme, senyum yang baik.

Dan pikiran-pikiran positif bahwa hari ini akan selalu berjalan dengan baik dengan Perusahaan Tera di Mataram ya. Dan ya, pagi ini setelah tadi kita ikuti rangkaian siaran dari Perusahaan Tera di Mataram, saya ingin menyapa Anda seluruh dari pendengar Tera di Mataram yang pagi ini masih setia dengan siaran kami ya, yang sudah siap-siap untuk berangkat kerja, yang sekolah nih kayaknya lagi pada siap-siap juga ya, lagi pakai sepatu, sarapan, atau bahkan mungkin sudah di atas motor mau diantar orang tua. Ya, ngomong-ngomong soal penggunaan motor ini sendiri, pendengar, memang kepolisian juga mengharapkan agar orang tua bisa lebih bijak lagi dalam memberikan izin anak-anak untuk menggunakan sepeda motor ya, terutama yang usia SMP ya, yang SMA juga kalau nggak perlu-perlu amat, kalau misalnya masih bisa diantar sama orang tua, kenapa enggak ya? Karena begini, kita berupaya untuk menekan tingkat kecelakaan lalu lintas, di mana memang pendengar, banyak dari korbannya ini juga adalah adik-adik remaja ya, usia-usia produktif. Pengalaman saya di tanggal 17 kemarin ya, ketika perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kebetulan karena saya nyetir, pendengar, di beberapa lampu merah ini saya bertemu dengan sekelompok adik-adik remaja yang masih cantik dan manis-manis ya, ganteng-ganteng pula dengan seragamnya. Ini mereka bermotor di area jalan Kota Mataram ya, tanpa helm ya, tanpa aksesoris berkendara yang memang proper mumpuni ya, helm tidak pakai, udah gitu baju nya udah mulai compang-camping dan ngebut-ngebutan pula ya. Nah, ini yang kita khawatirkan, pendengar, ini bukan karena apa, tapi karena sekali lagi kita sayang tentu saja sama adik-adik ini. Nah, karena balik lagi, kalau misalnya terjadi kecelakaan ya kita juga yang rugi ya. Jadi sekali lagi memang diharapkan kebijakan, kewarasan mungkin ya, dari para orang tua untuk mengontrol penggunaan kendaraan roda dua, terutama untuk anak-anak remaja kita ya, adik-adik remaja yang SMP, yang SMA, ini supaya mereka dilihat lagi. Yang SMP ini kayaknya belum pas ya untuk pakai motor. Yang SMA juga dilihat dulu, ini apakah memang sudah cukup bertanggung jawab menggunakan atau memakai sepeda motor, apakah juga sudah ada SIM, karena ini juga menjadi salah satu syarat kita bisa berkendara. Sekali lagi untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap-siap ya, yang misalnya mau berangkat, yang diantar sama orang tuanya, bersyukurlah ya masih diantar sama orang tua, karena itu satu privilege yang nanti gak akan dirasa akan tuh ketika dewasa nanti.

Halo Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda, bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi resiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi masih bersama saya di NTB Pagi untuk hari ini ya. Jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, pendengar, sebelum nanti kami menghadirkan berita daerah Nusa Tenggara Barat, kami hadirkan terlebih dahulu, pendengar, informasi prediksi cuaca berikut ini.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram. Masih bersama kami dalam NTB Pagi untuk hari ini. Dan kali ini pendengar, informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Barat kami petik atau kami kutip langsung dari rilis resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Klimatologi dan Meteorologi NTB. Untuk kondisi wilayah Nusa Tenggara Barat, pendengar, secara umum kondisi cuaca di wilayah NTB hari ini didominasi oleh cuaca cerah, cerah berawan hingga berawan. Beberapa wilayah di Pulau Lombok dan Sumbawa juga berpotensi mengalami cuaca cerah hingga berawan tebal, sementara potensi hujan ringan secara umum terpantau minim atau nihil di sebagian besar wilayah pada periode ini. Suhu udara pendengar masih berkisar antara 20 sampai dengan 34 derajat Celcius, sementara kelembaban berkisar antara 40% hingga 95%. Informasi berikutnya pendengar ini berkaitan dengan angin permukaan. Pendengar ini bertiup dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 38 km per jam. Oke, untuk Anda pendengar yang berada di wilayah Kota Mataram dan Lombok Barat, hari ini diprediksikan cerah hingga cerah berawan pada pagi menjelang siang serta berawan pada malam hari ini. Sementara suhu berkisar antara 21 sampai dengan 32 derajat Celcius. Menuju ke wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur, pendengar, yang diprediksi umumnya cerah berawan dengan potensi udara kabur pada pagi hari di dataran tinggi seperti daerah Sembalun, pendengar. Kemudian untuk wilayah Lombok Utara, cerah berawan hingga berawan di beberapa titik kawasan kaki Gunung Rinjani. Kita langsung menuju ke Pulau Sumbawa, pendengar, diawali dari Kabupaten Sumbawa dan juga Kabupaten Sumbawa Barat, pendengar, hari ini didominasi cuaca cerah dan cerah berawan sepanjang hari. Sementara untuk wilayah Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima juga tidak jauh berbeda, pendengar, diprediksi hari ini cerah berawan hingga berawan dengan suhu maksimum 33 derajat Celcius. Ya, pendengar, sampai saat ini untuk potensi cuaca ekstrim daratan ini masih belum ada ya, nihil. Namun masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi peningkatan kecepatan angin sesaat. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan wilayah selatan NTB, khususnya Samudra Hindia Selatan NTB, serta Selat Lombok bagian selatan dan Selat Alas bagian selatan, diperkirakan masuk dalam kategori sedang hingga tinggi, pendengar, dan nelayan dan pelaku aktivitas pelayaran juga diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Dan ya, tentu saja ini untuk mengurangi dampak atau resiko dari cuaca yang sekarang ini sedang kita alami. Perhatikan juga kondisi tubuh. Tetap memastikan untuk menghidrasi tubuh, pendengar, karena ini panasnya panas yang luar biasa ya. Demikian informasi prediksi cuaca untuk hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram Kanal, informasi dan inspirasi jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami kembali menghadirkan Warta

0: pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Mengingatkan masyarakat bahwa tidak perlu terlalu panik.
2: Stok kita cukup aman, 27 bulan ke depan insya Allah aman.
3: Kalau ada indikasi bahwa buangan ataupun hasil daripada air dari pipa OTEC-nya mereka masuk ke laut, sekiranya ada indikasi mereka itu tercemar dan sejauh mana dampak pencemarannya akan kita hitung.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi bersama Perumbulog dan Pertamina untuk menjaga ketersediaan serta keterjangkauan bahan pokok dan LPG dalam menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menunggu hasil uji laboratorium terkait dugaan pencemaran limbah di perairan Sambi Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Bersama saya Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi bersama Perumbulog dan Pertamina untuk menjaga ketersediaan serta keterjangkauan bahan pokok dan LPG dalam menjaga daya beli masyarakat saat Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
4: Peningkatan permintaan masyarakat saat Maulid Nabi berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas. Karena itu pemerintah melakukan intervensi melalui pasar murah serta memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha dan lembaga terkait. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Haji Lalu Wiranata menyebutkan, secara umum harga bahan pokok strategis masih terkendali. Kenaikan terutama terjadi pada komoditas bumbu dapur, termasuk cabai, akibat meningkatnya permintaan.
1: Mengingatkan masyarakat bahwa nggak perlu terlalu panik, perlu ini kita bikin kemarin kegiatan pasar murah serentak di 10 kabupaten kota. Nah, cuma dibukanya di apa? Pasar murahnya dibuka di Bima, di namanya Desa Tambe ya, Desa Tambe di Kecamatan Bulu. Nah, kabupaten kota yang lain kemarin lewat Zoom dipantau oleh Bu Wagub.
4: Sementara itu, Perumbulog Kanwil Nusa Tenggara Barat memastikan stok beras dalam kondisi aman. Pemimpin wilayah Perumbulog NTB Mara Kamin Siregar mengatakan, penyaluran beras terus dilakukan melalui pasar tradisional, retail modern, rumah pangan kita atau RPK, serta jaringan distribusi lainnya. Bulog juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tim pengendali inflasi daerah untuk memastikan beras dapat segera disalurkan apabila terjadi peningkatan kebutuhan.
2: Kalau stok khusus untuk beras tidak ada isu, stok kita cukup aman, 27 bulan ke depan insya Allah aman. Jadi insya Allah untuk beras kita aman. Kami setiap hari koordinasi dengan teman-teman di pasar, dengan teman-teman TPID untuk kita gelontorkan beras-beras SPHP ke pasaran.
4: Dari sektor energi, Pertamina turut mendukung pasar murah dengan menyediakan LPG 3 kg. Sales Brand Manager NTB 4 Gas Irfan Nur Mahmudin mengatakan, Pertamina menyiapkan tambahan pasokan untuk menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat selama momentum Maulid Nabi. Terkait harga LPG subsidi yang sempat mencapai sekitar Rp60.000 di tingkat pengecer, Pertamina menyatakan hasil pengecekan tidak menemukan penjualan di pangkalan yang melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Irfan menegaskan, secara regulasi penyaluran LPG subsidi berhenti di pangkalan, sehingga pengecer bukan merupakan titik resmi distribusi.
5: Secara harga kita harus mengikuti atas HET. HET yang sudah ditetapkan dengan SK Gubernur. Namun dengan adanya yang harga naik kemarin, kita juga sempat turunkan tim untuk pengecekan di pangkalan. Memang dari pangkalan kita tidak ada penjualan di atas harga HET itu tidak ada. Cuma adanya adalah toko-toko pengecer, Mas.
4: Masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik menghadapi peningkatan kebutuhan. Pasalnya, pemerintah daerah bersama stakeholder terkait akan terus melakukan yang terbaik dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dan kebutuhan lainnya.
0: Kabupaten Sumbawa memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di Nusa Tenggara Barat, terutama ketika meningkatnya kebutuhan masyarakat pada perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini. Wakil Gubernur NTB Hajah Indah Damayanti Putri mengatakan sejumlah komoditas dari Pulau Sumbawa telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, termasuk kebutuhan masyarakat di Pulau Lombok. Menurutnya, pemerintah bersama Bulog dan sejumlah mitra telah memperhitungkan kebutuhan pokok menghadapi momentum Maulid Nabi yang banyak dirayakan masyarakat NTB. Ia menegaskan kesiapan pasokan dan menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas harga. Pemerintah, Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat juga didorong untuk terus memantau stok serta harga kebutuhan pokok di pasar.
6: Untuk tetap menjaga baik pasokan bahan, kemudian harga-harga di sejumlah pasar yang ada. Dan kalau dari hasil pantauan langsung di pasar Sketek tadi, rata-rata masih sesuai head dan tersedia sejumlah bahan pangan atau bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat.
0: Indah Damayanti mengatakan, komoditas menjadi salah satu bahan yang tetap perlu diwaspadai. Kendati demikian, pergerakan harga daging di Sumbawa sejauh ini belum memberikan tekanan signifikan terhadap inflasi. Selain bahan pangan, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap ketersediaan LPG 3 kg. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Perdagangan memperketat pengawasan harga dan ketersediaan bahan pokok selama momentum Hari Besar Keagamaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pangan dan energi dengan harga yang wajar serta pasokan yang mencukupi. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
7: Kami akan turun ke pasar-pasar nanti melihat kondisi harga di masing-masing pasar.
8: Dinas Perdagangan Lombok Barat mulai memperketat pengawasan terhadap harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan tetap aman, sekaligus menekan potensi kenaikan harga yang dapat membebani masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, Muhammad Adnan, mengatakan sejumlah komoditas pokok di pasar hingga saat ini masih berada dalam kondisi relatif stabil, meski beberapa di antaranya mengalami kenaikan harga. Adnan menegaskan, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam apabila ditemukan lonjakan harga yang dinilai terlalu tinggi dan memberatkan masyarakat. Salah satu langkah yang telah disiapkan adalah pelaksanaan pasar murah pada wilayah yang mengalami tekanan harga cukup besar.
9: Yang cukup tinggi kenaikannya itu minyak goreng, yaitu sampai 23. Benar headnya itu kan 15,5. Cukup tinggi, kemudian daging juga lumayan tinggi, khususnya ayam. Ayam itu dari 35 sampai 50 lah per kilogram. Untuk menekan harga ini, mungkin di samping operasi pasar di beberapa titik, kita fokus ke kebutuhan pokok masyarakat ini, terutama kebutuhannya seperti daging, beras, gula, minyak, dan sayur-mayur lainnya.
8: Adnan turut mengingatkan para pedagang agar tetap menjual kebutuhan pokok sesuai harga yang wajar dan tidak mengambil keuntungan berlebihan saat permintaan masyarakat meningkat. Ia juga meminta masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying.
0: Kabupaten Dompu memang bukan daerah yang menjadi sampel penghitungan inflasi secara langsung. Namun kenaikan harga sejumlah komoditas pangan serta persoalan pasokan tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bahkan beras yang produksinya surplus justru menjadi penyumbang tertinggi terjadinya inflasi. Mujud Ahidin melaporkan.
10: Sehingga beras itu tidak keluar banyak.
11: Komoditas seperti cabai dan tomat masih menjadi kebutuhan yang kerap mengalami kelangkaan di pasaran, di samping minyak goreng dan tepung terigu. Pasalnya, pasokan komoditas ini masih bergantung pada daerah lain, sehingga harga di tingkat konsumen mudah bergejolak ketika pasokan berkurang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Armansah mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam menjaga stabilitas harga pangan di daerah. Ironisnya, Dompu yang selama ini tercatat memiliki produksi pangan melimpah, khususnya padi, justru masih menghadapi persoalan harga beras. Pemerintah pun berharap adanya kepedulian dan keberanian dari pengusaha lokal untuk mengambil peran lebih besar dalam menyerap hasil produksi petani Dompu. Dalam catatan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID, beras menjadi komoditas penyumbang inflasi tertinggi di Kabupaten Dompu. Beras tercatat memberikan andil sebesar 0,15%, disusul bawang merah sebesar 0,10%, 0,10%. Sementara tomat dan cabai rawit masing-masing menyumbang sekitar 0,08%. Sementara tomat dan cabai rawit masing-masing menyumbang sekitar 0,08% terhadap inflasi. Padahal, dari sisi produksi, Kabupaten Dompu masih mengalami surplus pangan. Kondisi ini dinilai menunjukkan adanya persoalan dalam mata rantai perdagangan dan distribusi hasil pertanian.
10: Sehingga beras itu tidak keluar banyak, ada di mereka. Kalau ada di pengusaha kita di sini kan tidak masalah, dia tidak akan menjual yang terlalu tinggi. Karena kalau yang dari Sumbawa misalnya kan ada ongkir. Sehingga pengusaha pedagang-pedagang kecil mau beli misalnya ke Inko sana atau kemana, tidak terlalu mahal.
11: Sementara, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Dompu saat ini juga masih cukup tinggi. Beras premium berada pada kisaran Rp14.675 per kilogram, sedangkan beras medium sekitar Rp12.807 per kilogram. Bawang merah dijual dengan kisaran harga Rp31.136 per kilogram, sementara bawang putih bonggol mencapai sekitar Rp34.864 per kilogramnya. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
10: Tidak terlalu mahal.
0: Perayaan Maulid Nabi di Pulau Lombok berpengaruh terhadap naiknya sejumlah bahan pokok. Masyarakat berharap pemerintah dapat mengatasi kenaikan harga tersebut agar dapat kembali normal. Berikut tanggapan mereka.
12: Bujohar ya, asli Perembak. Masalah ini yang sembakonya maunya kita diturunkan harganya biar stabil. Harganya buat murah kita dapat, soalnya kita jualan tiap hari untuk jual nasi biar normal. Harapan saya ke pemerintah, biar pemerintah harus benar-benar memperhatikan rakyat yang bawah.
13: Saya Bek Puji Cahayandin dari Sumbawa. Tanggapan saya sih ini ya, soalnya ini kan kebutuhan pokok. Mungkin lebih disesuaikan aja ya, sama apalagi kayak kita anak kos harus bagi-bagi uang kayak segala macam. Mungkin nggak usah terlalu tinggi lah gitu, biar bisa mengontrol ini sih untuk pasokan bahan pokok gitu.
14: Ya saya Bu Sumiati, Kotak Desa Utara. Ya kita ngeluh, harapan kita gitulah gitu, supaya harga semua diturunin gitu. Harga telur, minyak gitu, supaya jangan naik-naik terus begini. Besoknya nak turun, naik lagi. Ayam juga sekarang naik. Memangnya dagingnya 60, sekarang jadi 70. Kertas nasinya 25, jadinya 35. Keresetnya itu memangnya kita dapat 6.000, 7.000. Sekarang tadi 9.000, 10.000 naik. Semua pokoknya naik, tempe jadi 45.000. Pokoknya semua naiknya bawang, walaupun dari bumbu-bumbu kecil itu.
0: Pemkab Lombok Tengah terus memantau dan berupaya mengendalikan harga kebutuhan pokok di tengah kondisi perekonomian yang dinamis. Pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menekan laju inflasi agar tidak membebani masyarakat. Lantas apa saja langkah konkret yang disiapkan Pemkab Lombok Tengah untuk menjaga harga tetap stabil dan mengendalikan inflasi? Berikut rangkuman wawancara Maya Oktarifa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursia.
15: Pak Wabu, bagaimana kondisi inflasi kita di Lombok Tengah saat ini? Ada gambaran tidak komoditas apa saja yang naik?
16: Ini menyusulkan dengan ini, Maulid. Itu termasuk salah satu lah penyebabnya. Dan laporan dari Dinas Perindak, ya ini ya tetap pada suasana inflasi masih menyusikan dengan isu nasional gitu. Pengaruh premium minyak gitu, gitu. Tapi kalau produk dari kita langsung sih, ya ini sangat bagian kecerdasannya pedagang. Dia menyusikan asal tetap kita melakukan pengendalian sistem yang sudah kita bangun selama ini. Contoh di Renteng, di Tanah Pangan ada kerjasama salah satu pengusaha untuk menyiapkan barang ada sharing pengendaliannya di tingkat pasar renteng.
15: Kalau berbicara terkait dengan si pasar atau pasar murah bagaimana?
16: Dan kita pun pernah ada ini program pasar murah, kemudian makanan murah juga itu, okay? Itu langkah-langkah kita. Jangka panjang tentu kalau kita Pemda Lombok Tengah kan ada data kan kita, data produksi, data ketersediaannya, data kebutuhan masyarakat. Berdasarkan itu sebenarnya menjadi sistem pengendalian yang bisa mengarah ke produsennya, status pembudidaya, atau swadaya masyarakat. Nah ini butuh memang ke depan pengalaman setback atau inflasi menjadi acuan. Ke depan, tadi itu kalau produksi dengan ukuran keterbatasan atau cukup atau surplus, itu menemukan nanti dengan sistem itu. Caranya kalau menurut kami sih, semua OPD yang terkait, yang berhubungan dengan produksi, kemudian perdagangan, industri masuk juga di situ. Termasuk juga kita dengan itu kaitan dengan di perikanan, pertanian, tanaman pangan, perindak, termasuk pariwisata.
15: Kalau koordinasi kita dengan Bulog atau penyedia?
16: Termasuk Bulog. Rapat-rapat koordinasi dengan Manto, tingkat inflasi, segera kita rapat dan langsung proaktif dengan itu. Kalau tiang program pasar murah atau gerakan pangan murah, itu kita lebih dikembangkan ke arah yang sangat-sangat membutuhkan. Nanti polanya bisa dievaluasi, apakah nanti di desa mana, kecamatan mana yang sasarannya sangat efektif untuk melayani program pasar murah termasuk gerakan makan makanan murah. Jadi kalau Maulid ini kan kegiatan wajib kalau kita di Lombok Tengah gitu. Harga minyak terutama gitu. Daging masuk, ayam masuk, telur masuk. Nah, yang beras kayaknya tidak terlalu jauh.
15: Terima kasih Pak Wabub atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menunggu hasil uji laboratorium terkait dugaan pencemaran limbah di perairan Sambi Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Hasil uji laboratorium akan menjadi dasar pemerintah untuk menentukan dampak pencemaran dan langkah terhadap perusahaan tambak udang yang diduga mengalami kebocoran pipa. Muhammad Halwi melaporkan.
17: Saya belum dapat hasil uji labnya oleh teman-teman lingkungan hidup, sehingga kita belum bisa memberikan.
18: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum menerima hasil uji laboratorium terkait dugaan limbah yang muncul di perairan Sambi Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Limbah tersebut diduga berkaitan dengan kebocoran pipa perusahaan tambak udang yang berada di sekitar wilayah tersebut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, mengatakan pemerintah belum dapat memberikan kesimpulan sebelum hasil pemeriksaan laboratorium diterima.
17: Saya belum dapat hasil uji labnya oleh teman-teman lingkungan hidup, sehingga kita belum bisa memberikan tanggapan. Tetapi yang pasti adalah kalau ada indikasi bahwa buangan ataupun hasil daripada air dari pipa oteknya mereka masuk ke laut, sekiranya ada indikasi mereka itu tercemar dan sejauh mana dampak pencemarannya akan kita hitung.
18: Menurut Muslim, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pencemaran dari buangan atau air pipa OTEC yang masuk ke laut, pemerintah akan menghitung tingkat dan luas dampaknya. Pemeriksaan juga akan melihat kondisi ekosistem serta biota laut di sekitar lokasi yang terdampak. Jika ditemukan kerusakan ekosistem atau kematian biota akibat aktivitas tambak, pemerintah akan melakukan penindakan sesuai tingkatan pelanggarannya.
3: Sekiranya ada indikasi mereka itu tercemar dan sejauh mana dampak pencemarannya akan kita hitung. Apakah ekosistemnya yang berapa luasan dampaknya, apakah ekosistemnya ataupun biota-biota plantongnya. Nah, kalau jenis-jenis itu pun menyebabkan dia mati atau sekali lagi ekosistemnya yang rusak, sejauh mana dampak kerusakannya, nanti kalau ditemukan ada indikasi ke situ, baru kita melakukan penegakan hukum.
18: Muslim menegaskan investasi di NTB tetap akan difasilitasi, namun pelaku usaha wajib memperhatikan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Pemerintah juga mengingatkan, keberlanjutan investasi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan lingkungan dan kepentingan masyarakat di daerah.
0: Antisipasi kebakaran, khususnya di kawasan rumah adat Limbungan, Lombok Timur terus diperkuat. Terlebih hingga saat ini rumah adat Limbungan masih terus dilestarikan dan dijaga keberadaannya oleh masyarakat setempat. Yunia Herawati melaporkan.
19: Di rumah adat itu 40% sudah meninggalkan. Kenapa dia meninggalkan? Bila seseorang yang mau membangun rumah yang agak modern, dia harus meninggalkan rumah adat.
20: Terbakarnya kampung adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah menjadi pelajaran penting dalam menjaga kawasan rumah adat dari ancaman kebakaran. Kondisi tersebut turut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Timur, khususnya terhadap keberadaan rumah adat Limbungan, baik Limbungan Timur maupun Limbungan Barat, di Desa Perigi, Kecamatan Suela. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur, Mira, yang mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke kawasan rumah adat Limbungan. Dari hasil pengecekan, kawasan tersebut dinilai memiliki kearifan lokal yang masih kuat dalam menjaga dan mempertahankan bangunan adat. Dikatakan Mirayang, keberadaan rumah adat Limbungan saat ini menghadapi tantangan dari sisi regenerasi. Saat ini diperkirakan sekitar 60% masyarakat masih menempati rumah adat, sedangkan sebagian lainnya telah meninggalkan bangunan tradisional tersebut karena memilih membangun rumah dengan konstruksi yang lebih modern. Meski demikian, rumah adat yang masih dipertahankan tetap mendapatkan perhatian masyarakat. Setiap kali terjadi kerusakan, perbaikan dilakukan secara bergotong royong. Kondisi tersebut menjadi salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat dalam menjaga kelestarian rumah adat.
19: Jadi tidak diperankan tinggal apabila membangun rumah yang agak modern, kan. Sudah 60% tingkat huniannya yang menempati rumah adat itu. Selama ini tetap dijaga oleh pemangku adatnya. Apabila ada kerusakan, secara bergotong royong juga dilakukan renovasi secara bersama-sama terkait dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi.
20: Miraya menjelaskan dari sisi antisipasi kebakaran, kawasan Limbungan juga memiliki dukungan unit manajemen kebakaran yang lokasinya relatif dekat. Keberadaan unit tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran di kawasan rumah adat. Selain kesiapsiagaan kebakaran, instalasi listrik juga dibatasi, menyesuaikan adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat.
19: Tentu untuk antisipasi kebakaran kan kita sudah punya UMK namanya, Unit Manajemen Kebakaran yang dekat dengan rumah adat itu kan, kita punya di Pringgabaya. Ada listrik di rumah adat itu tetapi kabelnya bukan lewat atas, lewat tanam kan. Karena memang hajatannya karena rumah adat kan, rumah murni, tidak ada penerangan di luar kan.
20: Kawasan Limbungan sendiri memiliki cukup banyak bangunan adat. Di Limbungan Barat terdapat sekitar 120 rumah dan lumbung, sedangkan di Limbungan Timur terdapat sekitar 75 bangunan. Miraya menegaskan keberadaan rumah adat Limbungan tetap perlu dipelihara. Pelestarian rumah adat tidak hanya berkaitan dengan sektor pariwisata, tetapi juga menyangkut warisan budaya dan identitas masyarakat setempat.
0: Menghadapi ancaman kekeringan selama musim kemarau, pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui BPBD menyiapkan anggaran Rp105 juta untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah daratan tetap terpenuhi secara berkelanjutan. Reza Kurnia melaporkan.
1: Pada musim kemarau tahun ini, pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai memperkuat langkah antisipasi kekeringan dengan menyiapkan anggaran khusus untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah daratan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lombok Utara mengalokasikan sekitar Rp105 juta untuk mendukung pengadaan sekaligus pendistribusian air bersih ke sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air selama musim kemarau. Kepala BPBD Lombok Utara, Muhammad Zaldi Rahadian mengatakan, anggaran tersebut diperuntukkan bagi distribusi air bersih di wilayah daratan Lombok Utara. Menurutnya, kebutuhan anggaran distribusi air di daratan relatif besar karena biaya pengangkutan air menjadi salah satu komponen yang cukup tinggi. Ia juga menyebutkan, BPBD Lombok Utara saat ini masih mengandalkan dua armada tangki air yang berada dalam kondisi operasional untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terdampak kekeringan. Selain armada milik BPBD, dukungan distribusi air bersih juga datang dari Palang Merah Indonesia atau PMI serta Bank NTB Syariah.
21: Nah, mudah-mudahan ada penambahan supaya di puncak kekeringan nanti sesuai dengan hasil analisis BMKG di bulan Agustus, September, Oktober ini kita juga bisa melayani, kita bisa melayani khususnya Pemda bisa memberikan kontribusi dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Sebagai gambaran, pada tahun 2025 lalu tercatat sekitar 90 dusun di Lombok Utara mengalami kekeringan dan membutuhkan distribusi air bersih. BPBD Lombok Utara pun mengantisipasi kemungkinan kondisi serupa kembali terjadi tahun ini dengan memprioritaskan wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air dan paling membutuhkan bantuan. Di sisi lain, berdasarkan analisis BMKG, kondisi kekeringan di wilayah Nusa Tenggara Barat diperkirakan masih menjadi perhatian hingga tahun 2027.
0: Kekeringan di Kabupaten Sumbawa masih terus terjadi. Hingga saat ini 12 kecamatan atau setengah dari wilayah Kabupaten Sumbawa dilaporkan mengalami kekeringan. Randy Pratama melaporkan.
22: Mengusulkan untuk permintaan untuk air bersih itu yang kita dahulukan.
23: Kekeringan melanda separuh wilayah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat mencatat 12 dari 24 kecamatan terdampak kekurangan air bersih. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Sumbawa, Rusdianto mengatakan sedikitnya 17 desa di 12 kecamatan menjadi sasaran awal distribusi air bersih. Penyaluran ditargetkan berlangsung pekan ini. Menurut Rusdianto, kondisi kekeringan tahun ini belum separah tahun 2025. Namun BPBD tetap mewaspadai perluasan wilayah terdampak karena musim kemarau masih berlangsung dan berpotensi lebih panjang. Wilayah pesisir disebut mengalami dampak paling berat, terutama Kecamatan Meyu Utara dan Meyu Hilir. Sejumlah desa juga telah mengajukan permohonan bantuan air kepada pemerintah daerah. Untuk penanganan darurat, BPBD bersama BNPB memprioritaskan pendistribusian air bersih ke titik-titik yang mengalami kekurangan pasokan.
22: Masih terus berlanjut ini, kita nggak tahu perkembangan selanjutnya, belum tahu. Yang penting kita yang mengusulkan aja dulu, yang mengusulkan untuk permintaan untuk air bersih itu yang kita dahulukan sambil menyusul perkembangan yang lainnya, seperti itu. Ya, distribusi air itu dan juga untuk tahapan rencana panjangnya untuk sumur bor warga itu.
23: Sementara untuk jangka panjang, pemerintah menyiapkan pembangunan sumur bor di desa-desa yang berulang kali mengalami kekeringan. Program ini akan dikoordinasikan BPBD bersama Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa. BPBD terus memantau kondisi ketersediaan air dan menyesuaikan distribusi bantuan berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pengurus Hapkido Indonesia HI Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Evaluasi atlet menjadi salah satu fokus utama untuk menentukan komposisi tim yang memiliki peluang meraih medali. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi HINTB Awan Darmawan mengatakan hasil Porprov NTB menjadi salah satu bahan evaluasi dalam melihat kesiapan atlet menuju persaingan di tingkat nasional. Peraih medali emas di Porprov belum otomatis masuk dalam tim PON. Seluruh atlet tetap akan dievaluasi berdasarkan performa, kemampuan, serta peluang bersaing di level nasional.
2: harapan kami pada saat nanti di PON, tentu saja kita berbicara bahwa atlet yang akan tampil di PON nanti adalah atlet-atlet yang memang yang terbaik. Karena kita sekali lagi kita berharap atlet-atlet ini akan membawa nama provinsi, dan tentu saja kita harapannya mereka ikut di dalam PON besok ini bukan untuk sekedar penggembira. Artinya kami punya harapannya atlet-atlet yang kami kirimkan nanti pada saat PON ini memang memiliki peluang untuk meraih medali, khususnya untuk meraih medali emas tentunya.
0: Awan menegaskan Hapkido NTB ingin mengirim atlet yang benar-benar siap bersaing dan berpeluang menyumbangkan medali, utamanya medali emas bagi NTB. Pembinaan dan evaluasi akan dilakukan sejak dini agar persiapan menuju PON 2028 lebih terarah. Selain menyukseskan diri sebagai bagian tuan rumah, Hapkido NTB menargetkan prestasi melalui atlet-atlet terbaiknya. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi bersama Perum Bulog dan Pertamina untuk menjaga ketersediaan serta keterjangkauan bahan pokok dan LPG dalam menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menunggu hasil uji laboratorium terkait dugaan pencemaran limbah di perairan Sambi Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Saya Sari Wisudawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, pendengar Prasatara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya, kali ini masih tetap bersama saya, pendengar Sari Wisudawati, di kesempatan opini publik dan klarifikasi. Saya ingin menyapa juga dulu semuanya ya. Selamat pagi semua, seluruh pendengar Prasatara RRI Mataram dimanapun Anda berada. Mendengar, menemani pagi Anda kali ini masih di program Opsi Opini Publik dan Klarifikasi, di mana kita bisa berbagi informasi, Anda juga bisa berbagi pandangan Anda, mendengar, berbagi solusi ya jika ada seputar isu-isu aktual di sekitar kita. Jadi sekali lagi semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat dan siap menjalani aktivitas dengan semangat baru. Pendengar, saya pikir sebagian dari kita ini pasti pernah merasa ya, uang belanja sekarang itu terasa lebih cepat habis ya dibandingkan dengan bulan lalu misalnya, atau bahkan mungkin tahun-tahun sebelumnya. Pendengar ya, bulan lalu kita masih bisa tersenyum dengan harga ayam yang sempat menyentuh harga Rp28.000 per kilo. Bulan ini agak beda senyumnya. Agak beda perlakuannya, mendengar ya. Jadi terasa lebih berbeda. Itu untuk para ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu yang memang menjadi kunci dari kontrol terhadap keuangan keluarga, itu pasti merasakan sekali apa yang terjadi belakangan ini ya. Merasa uang kok kayaknya lebih cepat habis nih dari bulan lalu ya, padahal isi keranjang ya, isi belanjaan kita tuh masih sama aja. Gak ada yang berbeda, gak ada yang aneh-aneh gitu. Beli skincare berlebihan kayaknya gak juga deh. Ibu-ibu saya yakin mereka sangat-sangat bijak dan pasti akan mengutamakan kebutuhan keluarga sebelum dirinya. Nah itulah makanya pendengar, ini dia sebenarnya contoh simple ya, wajah sederhana dari apa yang kita sebut sebagai inflasi. Dan pagi ini pendengar, kita akan coba untuk mengupasnya tuntas ya, dalam tema mengendalikan inflasi, menjaga harga bahan pokok. Kenapa topik ini penting untuk kita bicarakan pendengar? Karena memang saat ini kita sudah mulai memasuki momen atau mungkin bulan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan biasanya setiap kali ada hari besar keagamaan, ada satu pola yang hampir selalu berulang, yakni permintaan bahan pokok yang naik, yang juga tentu saja akhirnya juga ini ikut mengerek kenaikan harga gitu. Harga pun ikut terkerek ya, mulai melambung begitu ya. Belum Maulid aja, setelah saya ingat banget ya, karena saya juga belanja, jadi kebutuhan rumah itu saya juga belanja, jadi ini juga pengalaman pribadi. Jadi sekitar bulan Juli, pertengahan bulan Juli itu, wah seneng banget saya belanja ke pasar. Itu harga ayam murah, cabai murah ya waktu itu. Apalagi kalau harga daging sih dia gak terlalu banyak berfluktuasi saat itu ya. Bawang merah juga murah, bahkan harga telur juga itu murah sekali. Nah mulai memasuki jam atau mungkin jadwal anak sekolah masuk, itu mulai tuh harga-harga mulai naik sedikit, 1.000, 2.000 gitu ya. Sampai akhirnya terakhir saya belanja seminggu yang lalu, harga ayam sudah luar biasa ya. Ada bahkan yang sampai menyentuh Rp50.000. Salah satu alasannya karena peningkatan permintaan, termasuk juga mulai memasuki bulan Maulid ini saya belum update lagi harga-harga ya. Ini sudah pasti harga-harga juga ikut terkerek. Kabarnya juga cabai rawit itu juga harganya sudah menyentuh angka di atas 50 ribuan kalau saya tidak salah ya. Saya bisa dikoreksi nanti pendengar. Untuk itu saya undang Anda pendengar di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Kalau kita lihat secara nasional pendengar, laju inflasi ini sebenarnya menunjukkan tren yang cukup melegakan ya, di mana inflasi Indonesia pada Juli 2026 itu kan tercatat di angka 2,88% secara tahunan. Nah, turun dari bulan sebelumnya yang sempat 3,34%, dan angka ini juga masih berada dalam koridor target Bank Indonesia ya, yaitu di 2,5% plus minus 1%. Artinya kalau secara nasional, upaya pengendalian harga barang dan jasa ini membuahkan hasil. Tapi bagaimana dengan di NTB, pertanyaannya kan di situ ya, di provinsi kita sendiri ya, di mana ternyata berdasarkan hasil BPS Provinsi NTB, inflasi tahunan di provinsi kita ini tercatat di kisaran 3,5%, sedikit di atas rata-rata nasional. Kita terima dulu telepon. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Adi di Bima.
0: Oke, Pak Adi di Bima, silakan Pak Adi.
1: baru monitor terkait apa nih?
0: Inflasi, kenaikan harga dan menjaga harga bahan pokok.
1: Ya, kalau saya lihat itu ya, tergantung dari permintaan. Saya makin tinggi permintaan itu harga akan naik. Sebaliknya kalau permintaan turun, jadi itu kan harga turun, itu hukum ekonomi.
0: Betul.
1: Nah seperti itu. Kalau menurut saya itu hal-hal yang saja. Jadi gini, ketika kenaikan misalnya petani, kenaikan harga bawang, hari ini pada teriak, pada ini harga beras, segala macam itu, ya sesuatu yang wajar kalau menurut saya seperti itu. Saya bukan petani, ya. Tapi saya melihatnya seperti itu, ini pada teriak, giliran kenaikan gaji PNS, itu hal yang biasa misalnya. Itu harga itu sesuai dengan permintaan, apalagi dengan kalau di Bima ya, apalagi dengan maulid-maulid itu tidak terpengaruh kalau dengan maulid beda mungkin situasinya di Lombok. Jadi kalau tidak terlalu kental kalau yang maulid kalau di Bima itu tidak terlalu kental, kecuali Idul Fitri dan Idul Adha itu sangat kental sekali gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu hal yang biasa, bukan berarti saya mendukung karena itu tidak, saya juga pembeli juga gitu, tapi juga kita harus secara adil gitu. Itu enggak. Ya, itu aja.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ada pandangan ya, POV yang masuk dari Pak Adi. Jadi seharusnya sih ini bukan menjadi fenomena yang mengagetkan kita begitu ya, karena dia ya hukum pasar gitu, hukum ekonomi itu betul-betul berlaku gitu. Jadi kalau misalnya terjadi kenaikan harga yang luar biasa untuk wilayah Pulau Lombok, ya itu karena memang adanya kenaikan permintaan gitu. Kalau di Bima ya harganya masih segitu-segitu aja karena tidak ada, salah satunya tidak ada perayaan Maulid Nabi di sana, dan permintaannya juga masih stabil. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Pak Amil ini di Batu Layar di Sandik.
0: Pak Amil di Batu Layar, silakan Pak Amil.
2: Ya, apa yang diangkat dengan tema apa namanya itu fluktuasi harga gitu ya?
0: Mengendalikan inflasi, ya, menjaga harga bahan pokok.
2: Inflasi gitu ya. Ya apa katanya Bapak kita tadi dari Bima itu ya hal yang wajar saja gitu ya. Ya artinya bahwa kita tidak usah panik lah begitu.
0: Ya betul. Dijalani aja gitu ya.
2: Iya, santai saja menghadapi apa namanya perkembangan gitu ya. Coba bayangkan kita tahun 98. Nah, harga beras itu waktu 7.000 menjadi 15.000.
0: Ah, oke.
2: Kenapa kita harus terlalu panik gitu ya? Biasa saja, santai saja. Ya ibu-ibu juga yang selalu apa tuh selaku yang belanja, ya santai saja menghadapi.
0: Santai aja. Hadapi aja gitu ya.
2: Hadapi saja.
0: Betul sekali.
2: Ya, sebagai bapak-bapak ya harus apa namanya
0: tambahin uang belanjanya.
2: Untuk mencari uang.
0: Tambahin uang belanjanya.
2: Iya, menutupi kebutuhan keluarga.
0: Betul.
2: Ya, jadi kalau menurut saya ya santai saja menghadapi, tidak usah kita panik. Ya contoh misalnya kemarin mau naik harga BBM misalnya.
0: Ada panik semua tuh, betul.
2: Sampai 10 kilo nganterin isi BBM.
0: Pada panik.
2: Ya, juga besok kita pasti akan mengisi. Bagaimanapun juga tetap kita butuhkan, ya pasti kita beli.
0: Betul sekali.
2: Iya, itu kalau menurut saya ini.
0: Giliran BBM panik. Turun nggak ada yang ngantri ya?
2: Nggak ada yang ngantri ya.
0: Oke.
2: Jadi media massa juga, ya kita juga misalnya melalui RRI, ya himbaulah masyarakat kita, ya nggak usah panik lah, gitu.
0: Baik.
2: Itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa nih dua bapak-bapak sudah menyampaikan pendapatnya ya, bahwa kenaikan harga ini adalah sesuatu yang wajar. Nih, apalagi karena memang permintaan kan naik ya. Nih di Lombok sekarang lagi ada bulan Maulid ya, perayaannya. Peringatannya apalagi di Pulau Lombok itu kan luar biasa ya. Di masjid-masjid itu naik tuh dulang-dulang, di kampung-kampung gitu ya. Biasanya nanti ada aja. Makanya banyak yang bilang kalau di Pulau Lombok tuh di bulan Maulid itu adalah bulannya perbaikan gizi nih, terutama untuk para mahasiswa ya. dapat undangan tuh dari teman-temannya. Oke, kita masih tunggu lagi ya pendengar. Kita masih tunggu partisipasi Anda di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Kita balik lagi tadi ya, berdasarkan rilis BPS NTB, pendengar, inflasi tahunan di provinsi kita ini tercatat di sekitar 3,5% ya, sedikit di atas rata-rata nasional. Bahkan sempat di bulan Maret lalu, bulan Ramadan ya, Lebaran, inflasi ini bahkan sempat menyentuh angka 4%. Dengan Kota Bima mencatat inflasi tertinggi, sementara untuk Sumbawa itu relatif paling terkendali ya, bahkan sempat deflasi juga pada bulan Juli gitu kan. Nah, dari sini pendengar Bersatu RRI Mataram, ini menarik juga sebenarnya untuk kita renungkan bersama ya, kenapa di setiap hari keagamaan itu datang itu polanya selalu sama, pola kenaikan harga itu seperti sudah, itu kan sudah menjadi ritual tahunan gitu kan ya. Apakah ini tadi sesuai dengan pendapat dari Pak Adi dan juga Pak Amil, apakah ini memang soal permintaan yang naik atau ada soal yang lain gitu ya, entahlah itu mungkin soal rantai distribusi, soal jarak antar pulau di NTB yang balik lagi ya membuat ongkos angkut itu justru ya jadi lebih mahal karena ada perjalanan gitu kan. Atau balik lagi, kebiasaan pedagang menaikkan harga karena sudah biasa begitu. Nah, pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Karena banyak juga yang berkomentar gitu. Kalau kita lihat di media sosial, wah ini pedagang kajuman, ini tipak, nah doang pada taikan. Nah, kayak gini-gini komentar-komentar ini selalu ada juga gitu ya. Padahal kalau kita tanya, sebagian pedagang juga mengatakan sebenarnya naik atau enggak naik, murah atau mahal harganya nih Bu, kita sama aja gitu loh, sama aja ngambil untungnya juga sewajarnya. Nah, mudah-mudahan nanti ada para pedagang juga nih yang bisa mungkin menyampaikan juga pendapatnya ya, apa yang dialami ketika hal ini terjadi. Pendengar Prosat RRI Mataram, kita juga tahu ya dengan kenaikan harga-harga ini juga pemerintah juga tidak diam ya. Pemerintah daerah itu tidak diam gitu kan. Yang menggembirakan ini pemerintah daerah kita tidak tinggal diam. Ada beberapa langkah konkret yang sudah dan sedang dijalankan menjelang Maulid Nabi Muhammad SAW. Oke, ada komentar dari Elo. Ada nggak solusi pemerintah untuk mengatasi kekeringan yang panjang tahun ini? Oke, nanti mungkin ya ini bisa disampaikan di Halo RRI juga sebenarnya Elo, antara Senin, Selasa, dan Rabu gitu ya. Kalau hari ini kita fokus berbicara mengenai inflasi dulu. Jadi balik lagi tadi, ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita ya. Pertama, itu dari Dinas Perdagangan Kota Mataram juga sudah menggelar pasar rakyat gitu kan di 6 kecamatan sekota Mataram ya. Ini melibatkan distributor-distributor bahan pokok itu, mulai dari retail modern ya, Bulog, bahkan Bank Indonesia juga ikut berkontribusi dalam hal ini. Kemudian juga pendengar, tim pengendali inflasi daerah atau TPID Provinsi NTB juga menggelar gerakan pangan murah serentak di kabupaten kota yang ada di NTB gitu ya. Yang sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi terhadap kenaikan harga saat ini. Ada juga langkah ketiga yang menarik dari Lombok Barat, ini ada program Tentakel Tani Keliling dan bahkan gerakan menanam cabai bertajuk Go to School, di mana ribuan bibit cabai ini ditanam langsung oleh siswa SD dan SMP. Ini juga merupakan upaya jangka panjang ya, agar ketergantungan pada pasokan dari luar daerah itu bisa berkurang. Kita juga bisa memanfaatkan halaman rumah kita untuk menanam cabai misalnya. Karena saya juga mengalami sekali gitu ya, merasakan sekali manfaatnya menanam cabai. Oke, ini terputus ya. Kami masih tunggu, silakan pendengar di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Cabai ini kalau saya bilang tanaman yang unik ya. Kalau dia dirawat gitu, diberi pupuk, pengalaman saya dia malah kering ya. Karena saya punya tuh satu pohon cabai yang dia tuh tumbuhnya itu mungkin karena dari sisa-sisa sambal yang saya buang di dekat dapur, dia malah tumbuh subur dan sekarang buahnya tuh banyak sekali. Jadi di tengah harga cabai yang luar biasa ini, saya tidak kesulitan dengan cabai, tinggal petik aja kalau cuma mau bikin sambal. Ya, kita masih tunggu telepon Anda pendengar nanti di segmen kedua ya. Nanti akan ada narasumber juga bersama kita di segmen kedua. Nanti kita akan tanyakan ya. Narasumber kita nanti di segmen kedua itu ada Bapak Dr. Syafril MPD. Beliau adalah akademisi dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Nanti di sesi kedua. Ya, pendengar, untuk saat ini kita akan segera bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta mengikuti berita sentral.
3: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di Ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.